0: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84.
1: Kami secara Patraniaga, insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan nasional terus dipertahankan hingga saat ini. Pemerintah juga menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Sementara Presiden Lebanon mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026. Saya Risti Restarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan kemandirian pangan nasional dapat terus dipertahankan di masa mendatang. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukanlah keberhasilan sesaat. Menurut Presiden, capaian tersebut harus menjadi dasar bagi kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo kemarin. Presiden mengingatkan Indonesia pernah meraih swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, capaian itu tidak berlangsung lama, sehingga pemerintah kini bertekad menjaga swasembada untuk jangka panjang.
1: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84, satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan.
2: Menurut Presiden, berbagai hasil yang mulai terlihat saat ini merupakan buah dari kerja keras petani, nelayan, serta berbagai program pemerintah yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan, sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat. Presiden juga kembali menekankan pentingnya program makan bergizi gratis. Menurut Presiden, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi

0: juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi hasil pertanian dan perikanan nasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan sejumlah indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan peningkatan. Salah satunya melalui nilai tukar petani atau NTP yang mencapai angka 127.
1: Izin Bapak Presiden, juga pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sesuai data BPS itu 5,74% tertinggi selama 25 tahun. Itu berkat kerja keras para petani dan nelayan seluruh Indonesia. Ekspor pertanian naik 166 triliun. Impor kita, karena kita tidak impor beras medium lagi, turun 41 triliun. Jadi total keuntungan petani 200 triliun, Bapak Presiden.
0: Capaian tersebut menurut pemerintah menjadi salah satu indikator bahwa sektor pertanian nasional semakin kuat dan mampu mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Afriyani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita akan ikuti informasi seputar haji yang diulawali dari Debarkasi Banjarmasin, di mana memasuki fase akhir operasional haji, kondisi kesehatan para jamaah Indonesia menjadi perhatian oleh petugas PPIH. Bergabung bersama kita Diki Munadi. Diki.
2: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, dari Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berjalan lancar, dan seluruh petugas kloter yang masih bertugas di Madinah juga terus diminta untuk memantau kondisi kesehatan jemaah hingga seluruh rangkaian pemulangan selesai. Tersisa ada 4 kloter atau maksud saya 5 kloter Debarkasi Banjarmasin yang masih dalam proses menunggu proses pemulangan. Ketua atau Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat mengatakan saat ini ada 5 kloter yang berada di Madinah dengan jumlah 1.779 jemaah dan petugas. Sementara dari Debarkasi Banjarmasin ada 8 orang yang wafat di Tanah Suci. Secara umum dilaporkan kondisi jemaah sehat, meski demikian terdapat 2 jemaah yang masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Keduanya dalam kondisi baik dan tengah menjadi masa pemulihan, sehingga diharapkan dapat dinyatakan naik terbang pada kloter berikutnya. Untuk saat ini sudah kloter 14 yang tiba di Kalimantan Selatan atau Debarkasi Banjarmasin, yakni dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan juga Kota Banjarmasin. Sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius, karena saat ini kesehatan para jemaah Debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Berikut petikan wawancara saya.
3: Panas yang di sana luar biasa, dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa, dan yang diantaranya yang terkena flu. Secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
2: Ya baik, pendengar. Hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan. Jumlah jemaah petugas asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah kembali ke tanah air mencapai 5.016 orang, dan tersisa 15 kloter lagi. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Daerah masing-masing, dan
1: dari Debarkasi Banjarmasin kita ke Debarkasi Cirebon, jamaah haji kloter KJT32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air, di mana 2 jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
4: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari. Dan diperkirakan tiba di Asrama Haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotif Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan, karena 1 jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci dan 1 jemaah lainnya bernama Kastini melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.
5: Tanggal 32 itu ending pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya. Karena ada sesuatu hal di sana. Jadi ada delay 1 jam 25 menit pasnya. Untuk kepulangan itu kan ada jemaah kok berapa tetap 5 ya, dengan petugas. Ada yang tanazul 1 atas nama panitia sendiri itu karena sakit ya. Terus yang satunya meninggal itu atas nama Zarda. Iya, kurang 2 dari 4, 3. Di total 19 yang.
4: Dan menurut Ahmad Hotib, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat, dan hanya 1 hingga 2 orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT 35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
2: Laporan khusus.
3: Berapa hari lagi kita akan launching B50.
4: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatory biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
3: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Kita akan menuju swasembada BBM. Swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
4: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
5: Di 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin, kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen? Sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
4: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatory B50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo mengatakan infrastruktur distribusi

0: produksi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
1: Secara Patraniaga, insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian, seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah, untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, pertalite, insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut dilakukan.
0: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026.
3: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar bisa berkurang dong, negara bisa hemat anggaran jadinya, dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Itu sih kalau menurut saya, Mas.
4: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
5: Harapan saya, program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter, sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan agar program ini tidak sekadar bergantung pada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Joseph Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan penarikan pasukan Israel, pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk, pembebasan tahanan, dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar. Meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3.

tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro1 RRI Sumeneb. Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

0: Comienza tú.
1: Sumenap pagi ini. Sumenap pagi ini.
2: Selamat pagi, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenap, kanal informasi dan inspirasi. Sumenap pagi ini juga terus menemani Anda mendengar. Saya Ririn Deskianti juga hadir untuk hadirkan informasi update cuaca dulu ya dari BMKG. Tentunya mendengar untuk beberapa wilayah di Madura. Nah, perkiraan cuaca di wilayah Sumenap hari ini, Kamis 25 Juni 2026, langsung disampaikan oleh Kak Amelia, observer BMKG Trunojoyo.
3: Selamat pagi, pendengar setia RRI. Kami sampaikan informasi perkiraan cuaca harian untuk wilayah Sumenap yang berlaku Kamis 25 Juni 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Secara umum, cuaca di wilayah Sumenap hari ini diperkirakan cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 24 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 65 hingga 95%. Angin bertiup dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum mencapai 31 km per jam di wilayah darat dan mencapai 48 km per jam di wilayah perairan. Untuk kondisi laut, tinggi gelombang di perairan sekitar Sumenap diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Sahabat pendengar, jangan lupa untuk selalu memantau informasi cuaca terkini agar aktivitas Anda hari ini dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar. Sebelum berangkat, luangkan waktu untuk mengecek perkiraan cuaca melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store atau kunjungi situs resmi kami di www.stametronojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya email observer BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.
2: Terima kasih Kak Imel dan pendengar. Untuk 3 kabupaten lainnya di Madura, seperti di Pamekasan, pantauan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, ini akan cerah dengan suhu 26 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara 56 hingga 86%. Di Sampang juga terpantau akan cerah hari ini, begitu juga di Bangkalan. Perkiraan dari BMKG akan cerah dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius dan kelembaban udara 58 hingga 88%. Selamat beraktivitas tentunya, pendengar, update informasi cuaca ini saya update dari bmkg.go.id. Selamat menjalankan aktivitas Anda, semoga lancar dan menjalannya dengan rasa bahagia. Ini Kak Cinta, kita nikmati bersama dari Indah Kusuma.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

Dan tentunya pendengar, sesaat lagi akan hadirkan Sumenep Menyapa ya, lewat kesempatan dialog mengangkat topik soal membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Dan ini juga kesempatan bagi Anda pendengar berinteraksi langsung dengan narasumber. Akan hadir nanti dua narasumber, di antaranya adalah penyuluh anti korupsi sertifikasi KPK, ada Pak Badrul, kemudian juga akan hadir Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar Madrasah Aliyah Negeri, Man Sumenep melaksanakan seleksi murid baru madrasah PMBM melalui tes secara digital dengan memanfaatkan Android Based Test atau EBT dan tes baca tulis Al-Quran BTQ. Kegiatan tersebut salah satu rangkaian penjaringan calon peserta didik di Man Sumenep. Kepala Sekolah Man Sumenep Zaini Muksin mengatakan, pelaksanaan ABT dan tes PMBM yang diselenggarakan tersebut menggunakan perangkat Android sebagai media untuk mengerjakan tes. Selain tes kemampuan akademik, Man Sumenep juga memberikan perhatian terhadap aspek agama dengan melakukan tes BTQ yang bertujuan mengetahui tingkat kemampuan calon siswa dalam membaca dan menulis Al-Quran. Hal tersebut juga menjadi salah satu kompetensi yang harus dimiliki calon peserta didik di lingkungan madrasah. Menurutnya, pelaksanaan tes yang dilakukan madrasah seluruh dilakukan secara pengawasan dan ketat oleh panitia dan tim pelaksana, sehingga pihaknya bisa memastikan setiap calon peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama dalam menunjukkan kompetensi terbaiknya. Pendengar, Madura United terus berbenah menghadapi musim mendatang dengan menyusun kekuatan tim. Perombakan pemain sudah dilakukan di jeda kompetisi yang menjadi salah satu upaya untuk menyusun kebutuhan tim. Rekrutan pertama musim ini yakni memulangkan penjaga gawang Angga Saputra untuk kembali memperkuat Madura United musim mendatang. Sedangkan beberapa pemain lokal musim lalu dipertahankan guna kembali memperkuat Laskar Sape Kerap. Supporter Madura United, Syauki Hanan, mengatakan upaya perubahan yang dilakukan oleh manajemen patut diapresiasi agar tim kebanggaan Pulau Madura bisa bersaing di papan atas. Menurutnya, pemilihan pemain yang dilakukan jajaran pelatih dan manajemen saat ini masih ditunggu oleh para pendukung guna mengetahui kekuatan Madura United musim mendatang.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sebelum kita hadirkan suara penyapaan, dialog bersama narasumber sesaat lagi mendengar soal membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, kita simak juga bagaimana tanggapan, harapan, dan komentar masyarakat terkait dengan hal ini.
1: Saya Hasani di Sumeneb. Menurut saya, tujuan utama pembangunan ZI atau zona integrasi, tujuan utamanya adalah untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Agar pelayanan publik atau pelayanan masyarakat tambah berkualitas, namun apakah bisa dijamin dengan adanya ZI korupsi, kolusi, nepotisme bisa dihilangkan?
2: Saya Ibu Ariani di Sumeneb. Meningkatkan pelayanan publik, menurut saya seharusnya sudah menjadi tugas dan tanggung jawab para abdi negara. Tidak usah takut dengan adanya zona wilayah bebas korupsi.
3: Saya Budi di Sumeneb. Saat ini saya dengar masanya WBK atau wilayah bebas korupsi, terutama di unit-unit kerja. Menurut saya, membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi tidak bisa hanya dilakukan dengan cara memberikan predikat pada unit-unit kerja saja. Namun, menurut saya yang paling penting bisa memberikan kesadaran yang benar-benar sadar bahwa korupsi itu menyengsarakan rakyat.
4: Informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Saatnya Anda ikuti Sumedap Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 dan pemirsa RRI Sumedap Net, jumpa lagi di Sumedap Menyapa edisi Kamis 25 Juni 2026 bersama saya Rukaya Zen. Dan topik kita hari ini membahas terkait membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Dan tentu tadi juga sudah ada beberapa tanggapan dari masyarakat terkait dengan membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Dan pemirsa maupun pendengar Pro 1 RRI Sumedap, Anda juga bisa ikut bergabung dengan memanfaatkan dua line telepon kami di 662317 atau di 665396, atau yang berada di luar kota bisa menambahkan kode area 0328, atau juga bisa melalui nomor handphone WhatsApp di 0811334501, atau juga bisa melalui line chat YouTube kami di RRI Sumenapnet. Dan perbincangan kita pada pagi hari ini, saya akan menghadirkan dua narasumber, yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, ada Bapak Abdul Wasid, kemudian juga bersama dengan penyuluh anti korupsi bersertifikat KPK, ada Pak Badrul. Namun sebelumnya saya untuk menyapa, saya akan bacakan dulu beberapa referensi terkait dengan zona integritas yang saat ini menjadi komitmen begitu untuk di Kabupaten Sumenep. Ini zona integritas terus diperkuat sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dan tentunya menurut Wakil Bupati Sumenep Kiai Imam Hashim, ini bahwa pembangunan zona integritas ini harus menjadi komitmen nyata seluruh instansi pemerintah. Dan upaya menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih serta melayani perlu diwujudkan melalui berbagai inovasi pelayanan yang memudahkan masyarakat dan meminimalkan potensi penyimpangan. Selain itu, menurut Wakil Bupati Sumenep bahwa penerapan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi ini dapat menjadi salah satu langkah efektif dalam memperkuat integritas birokrasi. Selain meningkatkan kemudahan akses layanan, sistem tersebut juga mampu mengurangi potensi praktek-praktek yang tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dan di Sampang sendiri, ini komitmen pemerintah Kabupaten Sampang dalam menciptakan birokrasi yang bersih saat ini menyasar di sektor manajemen aparatur sipil negara ASN. Dan tentu langkah nyata untuk mencegah praktek korupsi, Bupati Sampang Slamet Junaidi ini menerapkan merit sistem dalam setiap pengisian jabatan lingkungan pemerintahan daerah. Dan ini diambil menyusul hasil pemetaan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menempatkan manajemen ASN sebagai salah satu dari 8 area paling rawan korupsi. Sehingga Bupati Sampang menegaskan bahwa pola lama yang bersifat transaksional atau jual beli jabatan ini harus dihentikan demi menghasilkan birokrasi yang kompeten dan membangun Sampang. Dan tentu di Sampang ini juga untuk penataan jabatan, ini juga memperkuat peran aparat pengawas intern pemerintah atau APIP. Kemudian juga independensi APIP ini juga dijaga ketat agar mampu melakukan pengawasan tanpa intervensi, terutama dalam mengawal netralitas dan profesionalisme pegawai. Kita akan perbincangkan topik kita hari ini berkaitan dengan bagaimana membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Karena di beberapa wilayah seperti di Kabupaten Sumenep ini, untuk kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep ini juga berada di tahap persiapan untuk menuju zona integritas. Kemudian juga di RRI sendiri ini juga tengah mematangkan untuk pembangunan zona integritas ZI. Dan kita akan perbincangkan, saya akan sapa dulu dengan narasumber saya yang sudah ada di jalur Zoom dengan penyuluh anti korupsi bersertifikat KPK, ada Pak Badrul di jalur Zoom. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Badrul.
2: Selamat pagi, assalamualaikum RRI.
1: Ya. Assalamualaikum. Ya. Nampaknya ya, Pak Abdul Wasid sudah bergabung dengan saya. Assalamualaikum Pak Wasid.
3: Waalaikumsalam Mbak ya. Rukaya Zain.
1: Baik.
3: Selamat pagi Pak Badrul yang saya hormati.
1: Baik, saya mungkin yang pertama ke Kementerian Agama begitu ya Pak Wasit, karena saat ini sudah memasuki tahapan persiapan begitu untuk zona integritas. Sejauh ini kesiapan dari Kementerian Agama dalam membangun zona integritas ini menuju wilayah bebas dari korupsi hingga saat ini seperti apa Pak Wasit perkembangannya?
3: Halo, gimana ya, Mbak?
1: Saat ini Kementerian Agama sudah berada di tahap persiapan begitu ya Pak untuk zona integritas begitu sehingga menuju wilayah yang bebas dari korupsi. Sejauh ini persiapannya seperti apa untuk pembangunan zona integritas ini?
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang saya banggakan Bapak Badrul dan Mbak Rukayah presenter. Serta para pemirsa RRI yang budiman, yang dirahmati Allah. Yang pertama, jadi kami di kantor Kemenag Sumenep itu memang sejak awal berkomitmen untuk mewujudkan zona integritas. Jadi, tapi zona integritas bagi kami itu bukanlah satu tujuan.
1: Iya.
3: Tujuan kami adalah mewujudkan pelayanan yang prima kepada umat. Pembangunan zona integritas ini adalah wasilah, instrumen untuk mewujudkan tujuan utama kita adalah pelayanan yang prima kepada masyarakat. Nah, antara beberapa hal yang kita lakukan dalam mewujudkan zona integritas, yaitu bagaimana kita bisa. Jadi bicara zona integritas itu, pertama adalah ada perubahan budaya kerja. Sehingga bagaimana kita selama ini jadi menggerakkan para ASN untuk betul-betul menjadi seorang yang pelayan masyarakat. Sehingga untuk mewujudkan budaya kerja yang baik, yang bagus, maka kita harus merubah pola pikir dan juga memperbaiki sistem kerja yang ada di menguatkan sistem kerja yang ada di kantor Kemenag Kabupaten Sumenep ini. Nah, di antara itu maka dalam rangka mewujudkan zona integritas itu yang tujuannya adalah satu pelayanan prima, maka kita berikhtiar untuk memberikan satu pelayanan person to system. Karena bagian penting dari zona integritas adalah satu pelayanan yang terbaik kepada umat, yang kedua pelayanan yang no pungli, no gratifikasi. Maka dalam rangka mewujudkan pelayanan yang bersih, maka kita menghindari betul pertemuan secara langsung antara peminta layanan dengan pemberi layanan, antara masyarakat yang dilayani dengan pemberi layanan di kantor. Maka oleh karena itu kami membuat PTSP di kantor sehingga semua layanan satu pintu lewat PTSP. Selain PTSP di kantor, kami juga membuat satu layanan online. Ini satu tahap berikutnya yaitu person to system. Jadi kita bergerak dari person to person menjadi person to system. Jadi layanan dari orang langsung pada sistem sehingga tidak harus atau tidak menisayakan pertemuan orang per orang. Karena orang pertemuan antara person to person ini menisayakan adanya gratifikasi, pungutan liar dan macam-macamnya. Makanya kita di tahun 2025, kalau 2024 PTSP di kantor, 2025 kita ada PTSP online kantor Kemenag Kabupaten Sumenep. Sehingga sekitar 80% layanan itu kita online-kan. Yang sebelumnya semuanya harus ke kantor, itu sekarang kita online-kan. Sehingga kita launching PTSP online pada tanggal 17 Ramadan 2025 yang lalu. Jadi sudah 1,5 tahun kurang lebih. Nah, kenapa kita berkomitmen untuk mewujudkan zona integritas? Karena bagi kami ini adalah memang tugas kita, kami ASN. Menguatkan integritas para ASN kami. Yang kedua, karena kami ingin memberikan satu pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kenapa person to system kita bikin PTSP online? karena Kabupaten Sumenep itu punya 128 pulau. Artinya masyarakat di Kabupaten Sumenep di kepulauan ini bagaimana kita upayakan dalam rangka memberikan layanan yang cepat dan tuntas, tidak harus ke kantor sehingga memberikan kemudahan, maka PTSP online hadir kepada seluruh madrasah, pondok pesantren, madrasah diniyah, TPQ, dan berbagai lembaga lainnya, termasuk masyarakat yang ingin mengurus persyaratan-persyaratan administratif sehingga bisa langsung melalui online. Satu contoh, izin madrasah sekarang sudah online. Izin pondok pesantren sudah online. Dan itu sudah juga dari pusat. Untuk mengurus surat keterangan masjid, surat keterangan musola, surat keterangan majlis taklim, itu juga sudah bisa online. Termasuk juga kalau dulu kepala-kepala madrasah ketika ada pergantian bendahara, pergantian kepala madrasah itu harus ke kantor mencari orangnya. Sekarang langsung online, tinggal penuhi persyaratannya, contoh suratnya sudah ada templatenya, sehingga lembaga-lembaga yang ada di kepulauan tidak harus berlayar puluhan jam, tapi cukup dari kantor atau rumah masing-masing sudah bisa mengurus berbagai persyaratan administratif yang ada di kantor Kemenag Kabupaten Sumenep. Termasuk kalau dulu ingin ngurus rekomendasi dari Kemenag, rekomendasi belajar luar negeri, rekomendasi proposal, dan macam-macamnya, dulu harus cari orangnya, ketemu di kantor, belum ini macam. Sekarang sudah tinggal upload dari kantor, dari rumahnya masing-masing, sehingga itu kalau sudah selesai, bisa di-download dari akun yang dibuat oleh masing-masing peminta layanan. Saya kira itu beberapa hal penting, dan ini ikhtiar kami. Tentu masih banyak hal yang harus kita ikhtiari, kita terus lakukan perbaikan, tetapi kami yakin step by step ini menjadi kewajiban kami untuk melangkah satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Dan zona integritas bukanlah menjadi satu wacana, tapi ini harus menjadi komitmen yang diwujudkan pada pelayanan yang bersih, no pungli, no gratifikasi. Demikian.
1: Iya, Pak Wasit, kalau tadi sudah sebenarnya kalau di Kemenag ini memang sudah banyak inovasi begitu ya Pak untuk pelayanan publik yang sebenarnya ini juga akan menjadi hal yang bagian dari implementasi zona integritas. Ketika dari persiapan menuju zona integritas ini, apakah memang sudah tidak ada tantangan begitu dari Kemenag sendiri untuk mewujudkan zona integritas ini sehingga nantinya memang benar-benar sudah izinnya juga sudah benar, kemudian juga inovasinya sudah ada. Apakah masih ada tantangan begitu untuk menuju di zona integritas ini dari dalam Kemenag sendiri, Pak Wasit?
3: Ya, baik. Jadi di kami tentu tantangan dalam setiap hal, apalagi hal yang baru, saya kira pasti ada tantangan. Baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Tantangan internal kami dengan satu budaya kerja yang baru, tentu kita ada beberapa yang harus yang menjadi tantangan kita untuk kita selesaikan bersama. Pertama adalah peningkatan kompetensi dari ASN kita. Terutama pada kemampuan bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Sehingga bagaimana seluruh ASN ini sudah betul-betul akrab dengan teknologi berbasis digital. Karena semua ASN punya tanggung jawab untuk menjelaskan berbagai layanan yang ada di Kabupaten Sumenep, di Kemenag Sumenep ini. Kemudian tantangan yang kedua adalah dengan pola atau budaya kerja yang baru, kalau dulu itu masuk ke kantor, ke ruangan masing-masing yang ingin ketemu sama Penma, berangkat masuk ke ruangan Penma, ingin ketemu di ruangan PD Pontren, masuk ke ruangan PD Pontren juga yang Bima, begitu juga pegawai ingin minta apa namanya slip gaji harus ketemu, masih lama menunggu. Nah, dengan sekarang sudah online, maka di kantor sudah sepi. Tidak banyak orang datang ke kantor, tapi layanan tetap jalan. Nah, dengan budaya yang baru ini ada yang, waduh Pak, kok sepi, kok begini ya Pak, kok ini macam-macam. Tapi akhirnya alhamdulillah semuanya sudah bisa, apa namanya, sudah mampu beradaptasi dengan pola-pola kerja yang baru yang berbasis teknologi digital dan komitmen untuk mewujudkan zona integritas. Makanya kami sampaikan juga, maka dalam rangka mewujudkan zona integritas ini, maka juga ayo bantu kami dengan apa? Tidak mencoba-coba memberikan sesuatu pada setiap layanan yang kita berikan. Bantu kami dengan kayak gitu.
1: Baik. Nah, tentunya dengan persentu sistem ini juga tadi Pak Wasit mengatakan bahwa memang kompetensi ASN terus ditingkatkan begitu. Secara pelatihan ataupun untuk peningkatan kompetensi juga terus dilakukan begitu Pak, untuk bagaimana ASN kita ini bisa benar-benar menerapkan sistem ini yang tadi Bapak katakan ya. Itu persentu sistem itu.
3: Ya, betul Mbak. Jadi di kami itu, di terutama di bagian layanan inti, yaitu para operator di masing-masing seksi, operator di subak TU, operator di KUA, tentu itu terus kita lakukan bimtek-bimtek dalam rangka penguatan kompetensi untuk memberikan layanan yang terbaik. Karena layanan online, maka ASN kita harus paham betul apa saja layanan online dan mekanismenya seperti apa. Yang kedua, dalam rangka memberikan layanan terbaik, kita juga sudah mengadakan bimbingan teknis pelayanan prima.
1: Yeah.
3: Bagaimana ASN kita yang bagian layanan bisa punya standarisasi pelayanan. Mulai menerima tamu, melayani tamu, mendampingi tamu, sampai tuntas apa yang diurus di kemenang. Ini sudah kita persiapkan. Maka dalam rangka standarisasi layanan ini, ada standar operasional prosedur dalam setiap layanan di kantor Kemenag Kabupaten Sumenep ini.
1: Iya.
3: Itu misalnya baru kayak masuk ke kantor Kemenag, nanti akan ditanya, mau apa Ibu, mau ini, sehingga diarahkan ke PTSP. Nanti ada yang menampingi sampai tuntas. Misalnya konsultasi dulu. Konsultasinya tidak boleh masuk ke ruangan. Sudah kita siapkan ruang konsultasi di PTSP.
1: Oke, baik. Pak Wasit, kemudian juga...
3: Masuk juga ada tempat.
1: Ya. Baik. Ya, kalau di offline itu ada pengawas begitu ya Pak, untuk memberikan pengawasan terhadap pelayanan-pelayanan agar bebas dari praktek KKN, kemudian juga gratifikasi dan lain-lainnya. Nah, kalau untuk di setelah menjadi persentu sistem, apakah juga pengawasan internal juga dijalankan begitu untuk memastikan zona integritas ini berjalan sesuai target, Pak Wasit?
3: Oh, iya. Di ZI kami kan ada, dalam wujudan ZI kan ada 6 area, Mbak. Jadi itu di area 5, pengawasan. Maka di situ ada sistem untuk mengawasi pelaksanaan atau implementasi zona integritas.
1: Yeah.
3: Termasuk kita melakukan evaluasi-evaluasi terhadap pembangunan zona integritas di kantor Kemenag. Beberapa hal, misalnya satu contoh, evaluasi SOP itu kita lakukan. Apakah pelayanan kita ini sudah benar, ataukah perlu diupdate, ataukah sistemnya yang perlu dirubah. Selain itu juga, kita juga melakukan survei, Mbak.
1: Ya.
3: Survei terhadap satu pelayanan publik kami, yang kedua indeks persepsi anti korupsi terhadap pelayanan yang kami berikan. Jadi kita terus, setidaknya survei kita lakukan itu per triwulan, setidaknya. Dan untuk 2 bulan terakhir kita lakukan per bulan. April kita survei, Mei kita survei. Apakah pelayanan kita sudah benar? Ini kan tergantung pada bagaimana mereka yang penerima layanan kami. Survei itu ada yang online, langsung melalui PTSP online kami. Ada survei yang kita menyebarkan Google Form. Kuesionernya kita sebarkan Google Form, atau nanti penerima layanan kami juga bisa memberikan komentarnya mengenai layanan kami melalui Google Review. Sudah ada beberapa fasilitas yang kita berikan. Atau kalau ada keluhan-keluhan pada layanan kami, bisa melalui WA Center Kantor Kemenag Kabupaten Sumeneb. Tentu memang kami belum sempurna dengan sepenuhnya, tapi kami berikhtiar semaksimal mungkin untuk bisa memberikan yang terbaik.
1: Baik, baik Pak Wasi ditahan. Saya ingin ke Pak Badrul dari Penyuluh Anti Korupsi Bersertifikat KPK. Pak Badrul. Iya, Pak Badrul, ini zona integritas ini kan sudah sebenarnya dijalankan sejak tahun 2014. Namun di beberapa instansi ini masih dalam tahap persiapan.

0: Kalau Pak Badrun melihat sendiri sejauh ini bagaimana untuk di Kabupaten Sumenep sendiri? Apakah seluruh instansi sudah berzona integritas atau masih ada beberapa yang belum begitu, Pak Badrun?
1: Baik, terima kasih Pak Rukaya Zen, mohon izin Kiai Haji Abdul Aziz. Kalau di pemerintah Kabupaten Sumenep sebenarnya sudah ada yang mendapatkan predikat. Seperti ini Mbak, bahwa pembangunan zona integritas itu nanti ada yang namanya WBK, itu tahap pertama. Ketika misalnya pembangunan zona integritasnya itu sudah berhasil, maka itu akan mendapat predikat WBK dari Kemenpan RB. Nah, di Kabupaten Sumenep sudah ada dua instansi yang mendapatkan predikat WBK. Yang tahun ini sudah melakukan pengajuan untuk naik kelas ke WBM.
0: WBM.
1: Jadi sementara untuk beberapa OPD atau unit kerja di tahun ini juga sedang mengajukan. Ini kan pengajuan terakhir ke Menpan RB itu tanggal 30 Juni tahun 2026. Ada beberapa unit misalnya yang memberikan pelayanan itu yang mengajukan untuk mendapatkan predikat WBK dulu. Jadi tahapannya itu pertama, kalau kita melihat dari tahapan pembangunan zona integritas, yang pertama harus dilakukan adalah pencanangan. Jadi pencanangan pembangunan zona integritas, pencanangan, setelah itu penetapan, langkah selanjutnya adalah pembangunan, dan terakhir adalah pemantauan pembangunan. Kalau secara umum di Kabupaten Sumenep, sebenarnya 2019 pencanangan itu sudah. Dari semua OPD sudah ada fakta integritas yang ditandatangani oleh semua kepala unit kerja untuk melakukan pencanangan. Tapi ada tim penilai internal. Nah, tim penilai internal itu yang di Kabupaten Sumenep melibatkan inspektorat dan bagian organisasi. Nah, inilah yang melakukan penilaian dari beberapa OPD yang sudah melakukan pencanangan, kira-kira yang layak untuk kita tetapkan, untuk kita ajukan sebagai OPD atau unit kerja. Maka itulah yang kami pilih. Di 2019 kita pencanangan, tahun berikutnya 2020, tidak COVID ya, 2020-2021 itu kami lakukan penetapan yaitu di Puskesmas Bluto, itu pertama. Jadi 2021 itu Puskesmas Bluto sudah mendapatkan predikat dari Kementerian, itu WBK. Selang berikutnya di tahun 2022 itu kami juga mengajukan, alhamdulillah, Puskesmas Bulu-Bulu, itu yang juga mendapatkan predikat WBK. Selanjutnya terakhir 2025 kemarin ada beberapa dinas, diantaranya dinas perizinan, dinas capil, badan kepegawaian, terus dinas perizinan dan beberapa puskesmas pasongsongan, ambulan, itu yang kami ajukan. Nah untuk tahun ini kami pencanangan yang sudah kami tetapkan termasuk juga di dinas pendidikan karena ini yang memberikan pelayanan. Prinsipnya bahwa pembangunan zona integritas itu sebenarnya sebagaimana disampaikan tadi oleh Kepala Kemenag, mendorong budaya anti korupsi dan pelayanan publik prima. Jadi pertama memang unit kerja atau dinas itu harus berani mendeklarasikan diri dulu bahwa dinas kami sedang mau membangun zona integritas. Apa saja? Nah, Kepala Kemenag tadi kan sudah menyampaikan sebagaimana pertanyaan dari presenter. Sebenarnya dalam pembangunan zona integritas itu pada endingnya itu ada dua hal. Pertama itu ada pengungkit. Ada pengungkit itu persentasenya 60%. Artinya ini berupa dokumen-dokumen yang perlu disiapkan ketika nanti akan diajukan untuk dijadikan pembangunan zona integritas. Ada yaitu di hasil itu 40%. Jadi antara nilai pengungkit dengan hasil ini yang nanti apakah unit kerja ini layak mendapatkan predikat WBK atau tidak, seperti itu. Nah, ada 6 area perubahan dalam zona integritas. Tadi sempat disampaikan juga oleh Kepala Kemenag. Yang kelima yaitu tentang penguatan pengawasan. Yang pertama itu 6 area itu pertama manajemen perubahan, yang kedua penguatan tata laksana, yang ketiga manajemen SDM, yang keempat penguatan akuntabilitas, yang kelima penguatan pengawasan, yang keenam pelayanan publik. Nah, Jadi dalam membangun zona integritas itu tidak lepas dari 6 area perubahan ini. Makanya tadi sempat disampaikan oleh Kepala Kemenag, bagaimana Kemenag mendesain pelayanan sekarang itu tidak bertemu langsung dengan petugas. Artinya ini sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam pembangunan zona integritas untuk meminimalisir terjadinya konflik of interest dalam memberikan pelayanan publik.
0: Iya, Pak Badrul, kalau tadi di tanggapan masyarakat dari Pak Hasani ini mengatakan bahwa tujuan ZI ini adalah untuk mencegah KKN begitu. Tapi apakah ini bisa menjamin KKN ini bisa dihilangkan ketika instansi tersebut memang sudah berada di zona integritas, Pak Badrul?
1: Sangat sangat mungkin akan kan gini, fokus sasaran zona integritas itu ada tiga. Yang pertama itu adalah integritas. Integritas itu apa? Fokus dalam pencegahan KKN melalui pengendalian dan pengawasan internal terhadap seluruh risiko penyimpangan integritas. Kita bicara integritas. Bahwa bagaimana para petugas, para ASN yang memberikan pelayanan, itu harus pertaruhannya adalah integritas. Integritas itu apa? Ya mulai dari jujur, ya apa ya, tidak lagi menerima gratifikasi dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan integritas. Juga pelayanan publik bisa digambarkan seperti itu. Taruhlah misalnya di puskesmas dulu, kalau sudah anaknya orang terpandang, walaupun toh nomor antriannya itu di belakang, pada saat masih antrian manual, ini bisa saja potong kompas.
0: Bisa ke depan,
1: tapi
0: ya?
1: Pelayanan itu sekarang sudah by online, anak siapapun, kalau dia urutan antriannya belakang, ya tetap harus mengikuti itu. Dan tidak boleh ada uang tip atau uang terima kasih dan lain sebagainya. Karena antara yang menggunakan jasa layanan publik itu dengan petugas, ini sudah tidak bisa bertemu. Jadi nggak ada, ini yang disebut dengan akan mempersempit ruang terjadinya nepotisme, korupsi, dan kolusi dalam memberikan pelayanan publik.
0: Baik. Nah, dalam ini kan Pak Badrul ini kan penyuluh anti korupsi bersertifikat KPK begitu. Dalam di OPD sendiri sebenarnya indikator yang menunjukkan bahwa suatu instansi meskipun itu bukan OPD begitu, ini telah berhasil menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam tata kelolanya itu seperti apa? Apakah memang yang menjadi acuan itu adalah ketika ditetapkan WBK ataukah ada indikator-indikator lainnya, Pak Badrul?
1: Nah, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa dalam pembangunan zona integritas itu kan ada poin pengungkit 60%, ada poin hasil 40%. Nah, di 40% inilah nanti bagaimana persepsi masyarakat. Seperti yang disampaikan Kepala Kemenag tadi, ada EPK, Indeks Persepsi Korupsi, atau ada IPA, Indeks Perilaku Anti Korupsi. Nah, bagaimana, apakah di unit kerja yang sudah membangun zona integritas, ada nggak perubahan SDM-nya? Kalau sebelumnya mungkin, kalau layanan tidak ada lampiran apa-apa, tidak ada uang bensin, tidak ada uang rokok, ini diperlambat. Apakah sekarang sudah ada perubahan atau tidak? Ini bisa kita ukur, dilihat dari hasil dari pelayanan itu sendiri. Masyarakat yang menilai, apakah di unit kerja ini, yang dulunya mungkin pada saat mengurus apa-apa harus ada salam tempel atau apa, apakah itu kan masyarakat yang akan memberikan respon, sehingga indeks perilaku anti korupsi itu juga bukan dari internal yang mengatakan, oh di kantor kami sudah anti korupsi, enggak juga, bolehlah, tapi harus ditampilkan dengan bagaimana memberikan pelayanan. Nah, untuk memberikan kompetensi terhadap ASN tersendiri, maka sebagai penyuluh anti korupsi berkewajiban melakukan edukasi. Jadi Pak Rukaya, saya sebenarnya saya dengan anak sempat akhir 2025 kemarin sempat ngatur jadwal, karena saya juga punya tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi. Hal yang paling banyak tidak difahami Pak Rukaya, seperti ini. Bicara gratifikasi itu apa? Karena kalau mau bicara tindak pidana korupsi itu ada 32 pasal. Kalau mau baca pasalnya terlalu banyak, sehingga itu dikelompokkan untuk memudahkan menjadi 7 kelompok. Yang kelompok ketujuh itu adalah gratifikasi. Apa itu gratifikasi sebenarnya? Masih banyak ASN, pelayan publik itu yang nggak ngerti. Gratifikasi itu apa? Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, baik berupa uang, barang, rabat, jasa, pelayanan cuma-cuma, dan lain sebagainya, yang ada kaitan dengan kewenangan. Artinya, selama PNS, nah, pembahas pengertian PNS di sini, pegawai negeri sipil bukan hanya pegawai yang punya NEM, tetapi seseorang yang bekerja dan diupah bersumber dari APBD atau APBN, maka itu masuk dalam kategori PNS. Jadi tidak boleh lagi menerima pemberian apapun alasannya kalau pada saat memberikan pelayanan publik. Nah, kan kadang gini, ada ketimuran. Contohlah di puskesmas, ketika ada orang sakit, ya langsung dilayani dengan ramah baik. Pada saat sembuh, keluarga itu kan merasa berterima kasih. Apa kadang kan masih, enggak mbak, ini sekedar, walaupun hanya berupa kue.
0: Itu enggak boleh,
1: mas,
0: Pak.
1: Ini sekedar ke misalnya. Nah, itu enggak boleh, itu karena apa? Pemberian itu apapun alasannya. Misalnya, enggak, ini niat saya sedekah. Beda konteks. Kalau mau bersedekah, orang keluarga pasien yang sakit, bukan diberikan kepada medis. Diberikan kepada saya, pulang dulu dari puskesmas, nyampe di rumah, silakan undang tetangga, ngaji, kasih sesuatu, itu namanya sedekah. Tapi kalau pemberian diberikan di kantor, diberikan di dinas, kepada orang yang memberikan pelayanan, maka itu yang disebut dengan gratifikasi. Ingat dalam pasal 12 di Undang-Undang 31, sangat berat, pemberiannya nggak seberapa. Makanya dituntut ASN mempunyai kewajiban melaporkan ketika menerima sesuatu yang ada hubungan dengan kewenangannya. Jadi nggak melihat di pasal delik tindak pidana korupsi, pasal gratifikasi itu nggak melihat nilai, Pak. Berapa jumlah nggak. Pokoknya kalau ada kaitan dengan jabatan, nggak boleh. Jadi kita harus menolak.
0: Baik, Pak Badrul, artinya di sini juga masyarakat ini memiliki peran penting begitu ya, Pak, untuk mewujudkan bagaimana ASN ini benar-benar bisa menerapkan integritasnya di zona ini, Pak Badrul.
1: Sangat sangat betul. Sehingga apa? Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Kemenag tadi, meminta kepada masyarakat untuk juga membantu, dalam artian membantu sebuah unit kerja yang sedang membangun zona integritas, bukan dibantu dengan uang, dibantu diberikan barang, tidak. Tetapi dibantu agar tidak memberikan sesuatu. Karena dengan niat sudah dilayani baik, kan begini bahasa Maduranya, masa pas kun matur sekelangkung, kan ada perasaan seperti itu masyarakat.
0: Iya, budaya
1: itu. Di sini peran saya sebagai penyuluh itu, saya juga berkewajiban untuk mengedukasi masyarakat, tidak hanya ASN. Jadi masyarakat tidak lagi memberi atau berpikir nggak enak sih saya sudah dilayani, maksud saya nggak ngasih apa-apa. Nah, disinilah sehingga dengan edukasi kepada masyarakat itu banyak cara, misalnya dibuatlah flyer, dibuatlah semacam bahwa pelayanan gratis tidak boleh dan lain sebagainya, no pungli, no gratifikasi, pelayanan gratis itu harus disampaikan. Termasuk juga hari ini sebenarnya ini adalah edukasi kepada masyarakat. Kalau memang masyarakat mau benar-benar mau mendukung pembangunan zona integritas baik di kabupaten atau di Kementerian Agama, maka berilah bantuan masyarakat itu dengan tidak memberikan sesuatu. Cukuplah ucapkan terima kasih dan doakanlah para pegawai atau pelayan yang telah memberikan pelayanan terima.
0: Karena memang untuk pencegahan korupsi ini harus dimulai dari hal-hal kecil ya Pak ya, Pak Badrul, seperti yang Pak Badrul katakan tadi, seperti gratifikasi meskipun hanya bentuknya tanda terima kasih begitu ya Pak Badrul ya.
1: Dan kebetulan karena kalau di pemerintah kabupaten itu kan oleh KPK ada kewenangan dibentuklah unit pengendalian gratifikasi itu, sehingga apa, saya tahu betul dan saya punya data, sehingga begitu masyarakat karena keawamannya ya, biasanya di medis atau apa, pada saat pulang, ya kadang ada semacam biskuit itu diberikan ke perawat. Tapi karena perawat sudah tahu, nah saya kan sudah pernah ikut sosialisasi, maka langsung telepon ke unit pengendalian. Pak, izin Pak, saya mau melapor. Tadi saya ini dikasih biskuit, satu black biskuit, gini. Ya gimana itu caranya? Sudah laporkan. Nah, kalau untuk pemberian itu, Mbak Rukaya, berupa makanan, itu nggak harus dikirim ke KPK atau dikirim ke kantor.
0: Itu gimana tuh, Pak?
1: Nah, teknisnya itu sebagaimana diatur dalam peraturan KPK nomor 6 tahun 2026, bahwa apabila pemberian gratifikasi itu berupa makanan, maka si pegawai atau yang menerima itu langsung mendistribusikan kepada yang lebih layak. Kalau saya biar tidak terlalu sulit, misalnya gini, oh teman-teman di rumah sakit, di RSUD menerima itu, saya bilang gini, gimana eksekusinya, Pak? Sampean keluar dari rumah sakit, kalau ketemu dengan tukang ojek, ketemu dengan tukang becak, berikan itu dan ambil foto sebagai apa, dokumen untuk kami kirim ke KPK.

0: bahwa barang gratifikasi yang berupa makanan sudah diberikan kepada yang lebih layak. Atau kalau misalnya kalau momentum lebaran, menjelang lebaran itu banyak, Pak. Nah, kalau seperti itu langsung kami salurkan ke panti asuhan, ya juga kadang ke pondok pesantren yang kebetulan banyak santri nggak pulang, makanan-makanan seperti itu langsung disalurkan. Tapi kalau berupa barang atau uang itu harus kalau sudah mendapatkan putusan dari KPK misalnya itu memang termasuk yang dilarang, maka kalau berupa uang harus distor ke kas negara. KPK itu langsung memberikan nomor untuk ditransfer dan masuk ke kas negara. Kalau itu berupa barang yang masih bisa dilelang, yang paling banyak itu banyaknya sarung, batik, ada juga kerudung, ada juga macam-macam lah. Dan itu dikirimkan ke KPK, dan per Desember itu biasanya KPK digiat hari anti korupsi sedunia melakukan pelelangan barang-barang yang dikirimkan oleh unit pengendalian gratifikasi di daerah.
1: Oke. Nah, artinya juga hal-hal yang dilaporkan oleh ASN itu juga menjadi hal yang mendukung untuk nanti bisa mendapat predikat WBK ya, Pak?
0: Sangat betul. Nanti makanya di OPD itu ada penilaian bagaimana implementasi pengendalian gratifikasi. Ya. Nah, itu ada dokumen itu. Bukti bahwa di suatu unit kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi, mulai dari dibangun sebuah struktur, ada unit, ada OPD-nya, ada petugas. Tidak hanya wadah yang ada, tetapi integritas dan kepatuhan dari pegawai itu ada. Contohnya misalnya sempat ada menerima langsung melapor. Setiap laporan yang dikirimkan ke KPK itu ada form namanya. Ada formulir tanda daftar, ada juga nanti salinan keputusan pimpinan KPK tentang status barang itu menurut KPK, apakah ini harus distor ke kas negara atau ini menjadi milik si pelapor. Nah, dokumen-dokumen itulah yang disajikan, yang direkap oleh unit kerja, dan itu dijadikan salah satu indikator yang dinilai oleh tim penilai internal kementerian bahwa ternyata memang di OPD ini atau di unit kerja ini telah mengimplementasikan.
1: Baik, Pak Badrut, saya ke Pak Wasit lagi. Ya, Pak Wasit, mungkin hal yang ingin ditekankan ataupun target yang ingin dicapai ketika Kemenag saat ini sudah memasuki persiapan begitu ya, Pak, menuju zona integritas, apa kemudian yang juga ditargetkan kepada seluruh ASN, termasuk juga apa yang menjadi keinginan kepada masyarakat, karena memang masyarakat juga harus sangat mendukung pelayanan yang prima yang diberikan oleh Kemenag sendiri. Ya, suaranya Pak Wasit mungkin belum. Ya.
2: Kami dengan yang pertama, kami dengan seluruh ASN punya komitmen yang sama untuk menjaga integritas kami. Maka oleh karena itu, dalam setiap pertemuan, dalam setiap pembinaan, mesti selalu kami selipkan tentang penguatan zona integritas. Dan kami juga minta seluruh kepala madrasah negeri, terutama seluruh kepala KUA dan seluruh unsur pimpinan Kemenag juga untuk menyampaikan tentang penguatan komitmen integritas di dalam melayani umat. Yang kedua, tentu kami juga butuh dukungan dari semua pihak. Dari semua pihak untuk mendukung kami dalam mewujudkan zona integritas. Dengan apa? Dengan tidak memberikan iming-iming, menjanjikan, ataupun dengan tidak menggoda-goda kami. Gitu loh.
1: Okay.
2: Dengan apapun bahasanya lah. Kalau tadi Pak Badrul ada selamatan, berde sadekaan, berde apapun lah itu, tips, pelicin, apa macam-macam, tolong itu betul-betul kami dibantu dengan tidak memberikan apapun pada layanan kami yang gratis ini. Kecuali layanan pernikahan di luar kantor.
1: Okay.
2: Kalau layanan pernikahan di luar kantor itu 600 ribu tidak lebih, tidak kurang.
1: Okay.
2: Dan diupayakan transfer sendiri.
1: Okay.
2: Jadi, karena kami tegaskan betul, jadi nama kalau di kantor gratis.
1: Gratis.
2: Okay. Ya,
1: yeah.
2: Jadi itu.
1: Pak Wasit, hal apa kemudian juga ataupun target untuk tahun ini bisa dapat predikat WBK nih Pak Kemenag?
2: Ya, target kita memang kalau alhamdulillah kita kan sudah melalui tahapan yang panjang baru kayak jadi penilaian oleh Kanwil, habis penilaian Kanwil, penilaian oleh Biro Ortala Kemenag RI, habis itu

0: terlebih dahulu.
1: Oke.
0: Cuman sekali lagi, lulus WBK bukan tujuan kami yang utama. Lulus WBK adalah penyemangat dan instrumen kami untuk terus memberikan layanan terbaik untuk umat. Ya.
1: Baik, layanan prima begitu ya Pak, intinya ya Pak Wasit. Betul. Baik.
0: Excellent service.
1: Iya, baik. Ke Pak Badrul, mungkin ada hal ataupun pesan yang ingin disampaikan kepada ASN di semua lingkungan, baik lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep maupun berbagai instansi yang ada di Sumenep ini yang saat ini sedang ataupun mempersiapkan zona integritas ini. Apa hal yang ingin disampaikan begitu, termasuk juga kepada masyarakat agar bisa mendukung zona integritas ini bisa dibangun oleh seluruh instansi yang ada di Kabupaten Sumenep.
2: Pesan saya pertama, saya sebagai penyuluh anti korupsi tetap bersedia ketika misalnya ada ASN baik itu di pemerintah kabupaten atau di ASN di kementerian apa kantor yang vertikal seperti Kemenag, kami yang terpenting ada waktu. Prinsipnya saya berkewajiban untuk memberikan pendidikan anti korupsi kepada ASN. Yeah. Yang kedua, kepada masyarakat juga, apabila ada hal-hal yang memang perlu dilaporkan atau disampaikan terkait dengan hal-hal yang berupa anti korupsi, dari semua lini pelayanan publik, tidak hanya di Kementerian Agama, di beberapa hal misalnya ya, maka saya sebagai penyuluh anti korupsi bersedia untuk mengedukasi dan memberikan arahan-arahan agar kita semuanya terhindar dari tindak pidana korupsi. Dan untuk pembangunan zona integritas, saya ucapkan selamat dan tetap semangat untuk Kementerian Agama. Marilah kita saling bergandengan tangan dengan pemerintah Kabupaten Sumenep yang juga sedang membangun zona integritas di beberapa unit kerja. Saya kira itu.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Abdul Wasit, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, dan juga Pak Badrul, penyuluh anti korupsi bersertifikat KPK untuk kebersamaannya di Dialog Sumenep Menyapa pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Assalamualaikum. Baik, itu tadi pendengar dialog kami dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, Bapak Abdul Wasit, kemudian juga dengan Pak Badrul, penyuluh anti korupsi bersertifikat KPK. Dan tentunya yang menjadi harapan adalah bagaimana seluruh instansi bisa menerapkan zona integritas dengan mengedepankan integritas dari para pemberi layanan ataupun juga aparatur sipil negara. Dan demikian dialog interaktif pada pagi hari ini. Saya Rukaya Zain mewakili kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumenep Menyapa.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RR Sumenep.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa akan terjadi pemadaman listrik total di Pulau Jawa dan Bali selama 3 hari berturut-turut. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhost.id, menanggapi informasi tersebut, PT PLN Persero memberikan klarifikasi resmi bahwa kabar mengenai pemadaman listrik total selama 3 hari di Pulau Jawa dan Bali adalah informasi palsu atau hoax. Eksekutif Vice President Komunikasi Corporate dan TJSL PT PLN Gregorius Adi Trianto menegaskan, informasi yang beredar tersebut tidak berasal dari PLN dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. PLN juga mengimbau masyarakat agar lebih cermat dalam menerima informasi yang beredar serta selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi PLN. Masyarakat diminta tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya.

Terima kasih pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Sumenep. Saya Ririn Deskanti juga terus menemani. Selanjutnya kita juga akan hadirkan update informasi-informasi di Jawa Timur. Hasil liputan reporter-reporter RRI se-Jatim lewat Jatim hari ini. Kita akan ikuti dari Pro 1 RRI Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi, Korwil 10, pukul 9 waktu Indonesia Barat dari Studio Pro 1 Surabaya. Senang sekali saya, Dwi Pratama, bisa menyapa Anda kembali dalam program Jatim hari ini, edisi 25 Juni 2026, hari Kamis ya. Di mana di program Jatim hari ini, kami akan sajikan sejumlah informasi terkini seputar Jawa Timur bersama rekan-rekan reporter kami. Jatim hari ini juga disiarkan secara berjaring bersama RRI Sumeneb, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, Sampang, dan Malang. Untuk informasi yang pertama dari rekan reporter Ninda Alivia, Bazar Blitar Jadul 2026, sulap alun-alun jadi mesin waktu. Silakan laporan rekan Ninda Alivia.
2: Ya baik, kalau pendengar, Bazar Blitar Jadul tahun 2026 kembali hadir dengan konsep yang berbeda. Memasuki penyelenggaraan ke-15, event tahunan yang digelar pemerintah Kota Blitar itu bakal membawa pengunjung seolah-olah menjelajahi perjalanan waktu melalui 4 era sejarah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disporinda Kota Blitar, Parminto, mengatakan Bazar Blitar Jadul tahun 2026 akan berlangsung selama 5 hari, mulai tanggal 8 hingga 12 Juli 2026 di alun-alun Kota Blitar. Tahun ini kegiatan mengusung tema Ngerembaka Kinaria Pinuju Praja Utama yang bermakna berkembang, berkarya menuju kota unggulan. Konsep yang diangkat pada tahun ini adalah transformasi 4 masa, sehingga masyarakat yang datang akan merasakan suasana dari berbagai periode sejarah, mulai dari era kerajaan hingga pasca kemerdekaan. 4 zona sejarah tersebut meliputi era kerajaan tahun 1300 hingga 1600 dengan 13 tan, era pra-kemerdekaan tahun 1600 hingga 1900 sebanyak 22 stan, era perjuangan meraih kemerdekaan tahun 1900 hingga 1945 dengan 36 stan, serta era pasca kemerdekaan tahun 1945 hingga 1980 yang diisi 48 stan. Selain itu, panitia juga menyiapkan 20 stan khusus kuliner jadul.

dan 10 stan sponsor utama, sehingga total terdapat 149 stan yang akan meramaikan kegiatan tersebut. Menurut Parminto, Bazar Blitar Jadul di tahun ini bukan sekedar menghadirkan nostalgia bagi generasi tua, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda, serta media promosi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Beragam sajian khas tempo dulu juga akan dihadirkan di area kuliner jadul, mulai dari makanan punten, cengel, dawet, serabi, hingga es pleret yang merupakan khas dari kota Blitar. Pengunjung juga dapat menikmati pusat kerajinan tangan, koleksi barang antik, hingga bazar OPD dan UMKM yang menampilkan produk unggulan daerah. Tidak hanya itu, panggung rakyat akan diramaikan berbagai pertunjukan seni seperti musik keroncong, jaran, tari tradisional hingga permainan anak zaman dahulu seperti egrang dan dakon. Sejumlah perlombaan juga disiapkan, antara lain lomba dekorasi stan bertema jadul, lomba mewarnai tingkat TK SD, lomba peragaan busana tingkat TK hingga SMA, hingga lomba fotografi. Parminto berharap pelaksanaan Bazar Blitar Jadul tahun 2026 dapat menjadi destinasi wisata unggulan sekaligus memperkuat identitas kota Blitar sebagai kota sejarah dan nasionalisme. Selain itu juga diharapkan tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi UMKM dan pelaku ekonomi kreatif di kota Blitar. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alivia, kita kembali ke studio.

0: Anda masih dalam rangkaian Surabaya Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya dalam Jatim hari ini, dari rekan reporter Ulfa Larasati melaporkan kehadiran beragam penampil pada kegiatan Sepasar Ing Madiun atau Sepasma 2026 dalam rangka hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun. Diharapkan tidak hanya menghibur masyarakat, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal. Silakan laporan rekan Ulfa.
1: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Madiun melaporkan Sepasar Ing Madiun atau Sepasma tahun 2026 dalam rangka hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun resmi dibuka di lapangan Taman Rekso Wilis Desa Sareng, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Kegiatan tahunan ini menghadirkan sejumlah bintang tamu yang dikenal luas masyarakat, di antaranya Darboy Gang, The Kostik, Juga Sahid, Eni Sagita, serta Cak Percil. Selain itu juga hadir pendakwah Gus Idam. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Madiun, Puji Rahmawati, mengatakan keputusan mengundang sejumlah bintang tamu tersebut merupakan arahan dari Bupati Madiun, Hari Wuryanto. Ia menambahkan pemerintah Kabupaten Madiun ingin mendatangkan penampil yang mampu menarik minat masyarakat termasuk dari luar daerah. Puji menambahkan, Pemkab Madiun berharap pengunjung dari luar daerah dapat berbelanja, membeli oleh-oleh, menikmati kuliner, hingga mengunjungi berbagai destinasi wisata di Kabupaten Madiun. Melalui aktivitas tersebut, Sepasma tahun 2026 diharapkan dapat memberi manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat dari berbagai sektor. Selain menghadirkan bintang tamu dan pendakwah, Pemkab Madiun juga memberikan ruang bagi pelajar, masyarakat, dan pegiat seni lokal untuk menampilkan karya serta budaya daerah. Berbagai kesenian khas Kabupaten Madiun seperti pencak silat, gembrung, dan dongkrek akan ikut meramaikan rangkaian Sepasma tahun 2026. Sepasma tahun ini akan digelar di 3 lokasi berbeda. Pada tahap pertama berlangsung pada 22 Juni hingga 28 Juni 2026 di Taman Rekso Wilis Desa Sareng, Kecamatan Geger. Tahap kedua berlangsung pada 1 hingga 7 Juli 2026 di Lapangan Tiron, Kecamatan Madiun. Selanjutnya pada tahap ketiga digelar pada 10 hingga 19 Juli 2026 di Alun-Alun Reksogati Carugan, Kecamatan Mejayan. Upala Rasati, RRI Madiun, melaporkan.

0: Mendengar Anda kembali dalam Jatim hari ini, kita buka informasi selanjutnya dari Kota Malang. Polres Malang tangkap dua pelaku penipu mengaku ajudan di Pemprov Jatim. Para tersangka mengelabui warga desa dengan modus bantuan UMKM fiktif. Silakan laporan rekan William Nathan.
1: Baik, Satreskrim Polres Malang mengungkap dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan modus menawarkan program pemberdayaan UMKM dengan mengatasnamakan sebagai ajudan dari Pemprov Jawa Timur. Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan dua tersangka berinisial H, 40 tahun, dan B, 28 tahun, keduanya berasal dari Malang. Keduanya diduga mengaku sebagai pihak yang terafiliasi dengan Pemprov Jatim dan BUMD, serta menawarkan program yang diklaim dapat memberikan berbagai kemudahan bagi pelaku UMKM. Unaka Polres Malang, Kompol Fahmi Amarullah menjelaskan, para tersangka mendatangi sejumlah desa di Kabupaten Malang dengan mengenakan atribut yang menyerupai aparatur pemerintah. Mereka kemudian menggelar sosialisasi kepada masyarakat dan menawarkan keanggotaan untuk bergabung kepada BUMD Jawa Timur tersebut. Dalam sosialisasi ini, masyarakat dijanjikan kemudahan perizinan, akses program pemerintah, bantuan usaha hingga bantuan langsung. Dan untuk bergabung, peserta diminta membayar simpanan pokok sebesar Rp400.000 per orang. Berdasarkan hasil penyelidikan, sedikitnya 227 warga telah melakukan pembayaran dan sekaligus menjadi korban penipuan. Kegiatan serupa diketahui berlangsung di sejumlah wilayah, antara lain Desa Sumber Ponong, Kecamatan Lawang, Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak, dan Desa Brongkal, Kecamatan Pagelaran. Dan polisi kemudian mengamankan kedua tersangka saat sedang melaksanakan kegiatan sosialisasi di wilayah Kecamatan Pagelaran. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif para tersangka diduga untuk memperoleh keuntungan dari iuran yang dibayarkan. Buatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 492 KUHP penipuan, ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. William Nathan melaporkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Pendengar Anda masih dalam rangkaian Jatim hari ini. Kita lanjutkan informasi sekarang dari Pacitan bersama rekan reporter Angela Rizka melaporkan Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja atau Disdaknaker Pacitan melakukan berbagai upaya untuk menekan angka pengangguran. Salah satunya adalah dengan menggelar Pacitan Mini Job Fair. Silakan laporan rekan Angela Rizka.
1: Ya, baik. Terima kasih. Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja di Disdaknaker Pacitan melakukan berbagai upaya untuk menekan angka pengangguran. Salah satunya adalah dengan menggelar Pacitan Mini Job Fair yang telah dilaksanakan dua kali tahun ini. Pacitan Mini Job Fair tahap pertama telah dilaksanakan pada bulan April lalu, sementara tahap dua dilaksanakan pada bulan ini. Dan rencananya untuk tahap yang ketiga akan dilaksanakan pada bulan Agustus mendatang. Selain membuka mini job fair, Disdaknaker Pacitan juga mengelola akun media sosial seperti di Facebook dan Instagram dengan nama bit.nakertrans, khusus untuk membagi informasi tentang lowongan pekerjaan. Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disdaknaker Pacitan, Supriyono, menjelaskan sosial media tersebut digunakan untuk membuka peluang pekerjaan, baik yang ada di Pacitan maupun dari luar Pacitan. Tidak hanya itu, Supriyono juga berpesan kepada para pencari kerja, khususnya untuk warga yang berKTP Pacitan, untuk melampirkan kartu kuning atau AK1. Ia mengatakan biasanya perusahaan akan meminta kartu tersebut sebagai syarat melamar pekerjaan. Supriyono juga menerangkan untuk mendapatkan kartu tersebut sangat mudah. Selain dengan datang langsung ke Disdaknaker Pacitan, para pencari kerja juga bisa mendaftar secara online di situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian laporan dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun melaporkan.

0: Anda kembali dalam rangkaian Jatim hari ini. Informasi selanjutnya dari rekan reporter Emil Akbar yang melaporkan 10 Muharram 1447 Hijriah, Pemkab Pasuruan gelar santunan anak yatim. Silakan laporan rekan Emil.
1: Tepat 10 Muharram 1447 Hijriah, Badan Amil Zakat Kabupaten Pasuruan ataupun Basnas menggelar santunan anak yatim. Ada sekitar 100 anak yatim yang diundang di Pendopo Nyawiji Gesti, Wongani Gusti saat ini. Saya sudah bersama dengan Gus Abdullah Nasir Nasor, selaku Ketua Basnas Kabupaten Pasuruan. Gus, bisa dijelaskan acara ini, Gus?
2: Ya, terima kasih Mas Emil. Basnas Kabupaten Pasuruan rutin tiap tahun melaksanakan kegiatan yang kita istilahkan bahagia bersama yatim. Ini memang rutin setiap 10 Muharram. Tujuan kami adalah agar kami bisa merasakan dan bisa memberikan sesuatu pada anak-anak kita yang kebetulan ditakdirkan Allah untuk tidak sama dengan yang lain, dalam artian tidak mempunyai ayah. Kita berusaha memberi kebahagiaan pada mereka rutin tiap tahun, dan setiap tahunnya kita memberikan pada satu anak yatim. Dan pada tahun ini pelaksananya alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan pendopo sekaligus giat pemerintah Kabupaten Pasuruan.
1: Dari 24 kecamatan ke anak yatim.
2: Dari 24 kecamatan. Insyaallah.
1: Bedanya dengan peringatan-peringatan yang lain apa di sini?
2: Peringatannya atau kegiatan tahun kemarin?
1: Tahun kemarin.
2: Tahun kemarin bedanya sebenarnya kalau kegiatan sama, cuman tempat pelaksanaannya. Tempat pelaksanaannya tahunnya alhamdulillah dilaksanakan pendopo Kabupaten Pasuruan dan bersamaan dengan kegiatan pemerintah Kabupaten Pasuruan. Karena bagaimanapun juga Basnas itu ada untuk mendukung program-program pemerintah. Jadi tujuan itu, selain itu, agar anak-anak bisa juga merasakan bahwa pendopo ini milik mereka juga.
1: Terus ada pesan untuk masyarakat, ini kan 10 Muharram ini tepat untuk istilahnya kita peduli pada anak-anak.
2: Ya. Harapan kami dengan adanya kegiatan bahagia bersama yatim ini, semua warga terutama para agennya ikut juga andil dalam apa ya, memberikan sesuatu kepada anak-anak yang kebetulan dilahirkan, ditakdirkan untuk tidak sama dengan yang lain, dalam artian mereka ditakdirkan untuk ditinggalkan oleh orang tuanya, dalam hal ini ayah.
1: Berarti yatim dan ayah.
2: Iya, memang fokus sama yatim.
1: Terima kasih.
2: Iya, sama-sama.
1: Kita diapain sampai kelas Gus Nasih Nasor, Ketua Basnas Kabupaten Pasuruan. Acara masih berlangsung dan tentunya juga mengajak pada seluruh umat muslim yang mampu untuk kita bisa memperhatikan keberadaan anak-anak yatim di sekitar kita. Emil Akbar, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Perkenalkan, saya Januar, saya warga Waru, Sidoarjo. Saya adalah seorang penggemar sepak bola dan saya sangat tidak sabar untuk bisa menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2026, apalagi akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI dan juga TVRI. Jadi bagi para penggemar sepak bola ingin menyaksikan Piala Dunia 2026, tidak perlu lagi untuk berlangganan TV berbayar, cukup untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI atau RRI. Kehadiran Lembaga Penyiaran Publik untuk menyiarkan langsung pertandingan sepak bola event sekelas Piala Dunia itu sangat membantu bagi kami orang-orang yang mencintai sepak bola, karena bisa menyaksikan dan mendengarkan secara langsung pertandingan sepak bola, terutama untuk tim-tim yang memang dijagokan dalam perhelatan Piala Dunia kali ini. Misalnya ketika sedang di jalan, bisa mendengar secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui radio, terutama di RRI yang akan menyiarkan secara langsung, itu akan sangat membantu. Jadi saya sangat senang TVRI dan RRI akan menyiarkan secara langsung perhelatan Piala Dunia 2026. Saya berharap Piala Dunia nanti akan berjalan lancar dan RRI dan TVRI konsisten untuk menjadi lembaga yang menyiarkan sepak bola untuk bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tentu harapan saya, tim yang saya jagokan yaitu Spanyol bisa kembali menjadi kampiun di Piala Dunia 2026 kali ini.

Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo, saya Rahmat, warga kota Surabaya sekaligus pencinta sepak bola. Menurut saya, ajang Piala Dunia ini merupakan ajang yang bergengsi dan juga saya tunggu-tunggu. Apalagi RRI juga turut menyiarkan pesta bola tersebut. Saya harap ini menjadi bukti bahwa sepak bola adalah milik semua kalangan, di mana lewat RRI, euforia gol dan drama di lapangan tetap bisa dirasakan hingga ke sudut-sudut kota maupun pelosok desa tanpa sekat. Selain itu, saya juga berharap momentum ini juga menjadi ajang pemersatu dan mempererat tali persaudaraan antar supporter, di mana kita bisa merayakan sportivitas sambil menyeruput kopi layaknya semangat wani yang selalu menjunjung tinggi kehormatan dan persahabatan.

0: Pendengar Anda masih dalam Jatim hari ini. Informasi selanjutnya dari rekan reporter Ima Fadila yang melaporkan verifikasi ulang calon siswa sekolah rakyat yang kedua kalinya bersama tim PKH, Dinsos, dan Badan Pusat Statistik. Verifikasi gabungan diperlukan untuk memastikan kondisi real tepat sasaran. Silakan laporan rekan Ima Fadila.
1: Baik, Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Sampang bersama Badan Pusat Statistik BPS beserta tim pendamping sosial resmi menerjunkan tim ke lapangan hari ini. Langkah ini diambil untuk melakukan verifikasi ulang atau verifikasi yang kedua kalinya terhadap data calon siswa baru tingkat SD, SMP hingga SMA yang akan masuk ke program Sekolah Rakyat SR Jatim 1 Kabupaten Sampang. Verifikasi lapangan ini difokuskan untuk meminimalisir terjadinya exclusion error atau kesalahan pengecualian data. Dinsos menemukan adanya kasus khusus di mana sejumlah warga secara faktual berada dalam kondisi sangat rentan atau sangat miskin, namun justru tercatat dalam desil tinggi pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTSN. Bersama saya sekarang ada Ketua Tim PKH dari Dinsos P3A Kabupaten Sampang yang memimpin langsung tim PKH dalam penjangkauan di lapangan dan terjun dalam verifikasi ulang saat ini. Ada Bapak Muhammad Hakim. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam, siap
1: Gi. Ya, bagaimana Bapak dengan verifikasi ulang pagi hari ini?
2: Ya, terima kasih atas konfirmasinya. Hari ini rencana kita bersama BPS, Dinas Sosial Kabupaten Sampang, dan kami pendamping yang mewakili sosial. Berencana ingin si siswa Kabupaten Sampang di tingkat SMP sangat luar biasa, sangat menggeluda. Di data kami yang hasil jaringan teman-teman kemarin sampai 146. Itu beberapa poin yang jadi pertimbangan kami. Salah satunya yang ada di desil 1 dan desil 2 itu kami mencatat analisis kami masih ada di angka 96. Desil ini bahasa kita non-prelis, bahasa setara itu sekitar 33. Dari itu kami perlu konfirmasi ulang ke bawah ke lapangan bersama BPS, karena yang pasti di luar prelis, non-prelis itu kita perlu surat keterangan miskin dari kepala desa ataupun lurah. Terus yang kedua, berita acara verifikasi bersama BPS dan Dinas Sosial. Sementara okay. Itu.
1: Baik, ada berapa banyak target yang akan dijangkau untuk hari ini untuk diverifikasi ulang?
2: Sementara yang non-prelis kita itu ada 33 tesis dua fokus hari ini di
1: baik. Baik, terima kasih. Dengan adanya verifikasi ulang ini diharapkan siswa yang masuk ke dalam program sekolah rakyat adalah tepat sasaran, yaitu anak-anak terlantar, kemudian juga anak yatim diutamakan kepada kedua hal itu, dan terutama yang berada di desil 1 dan desil 2. Dengan verifikasi ulang diharapkan siswa dan juga penerima manfaat yang akan mengikuti program sekolah rakyat menjadi tepat sasaran. Dari Sampang Madura, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Ima Fadila. Pendengar laporan dari rekan Ima Fadila tadi sekaligus mengakhiri rangkaian Jatim hari ini edisi hari Kamis 25 Juni 2026. Terima kasih Anda telah mendengarkan Jatim hari ini edisi kali ini. Akhir kata saya Adi Pratama mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Influenza adalah suatu penyakit infeksi saluran pernafasan akut yang disebabkan oleh virus influenza. Pandemi influenza adalah wabah penyakit influenza yang menjangkit hampir di semua negara dan dapat menimbulkan kematian. Mulailah dari diri sendiri untuk sehat. Ada 4 cara untuk mencegah influenza, seperti menutup mulut dan hidung dengan menggunakan kain atau tisu saat batuk dan bersin. Jika tidak ada, gunakan lengan baju bagian dalam. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesering mungkin. Pisahkan orang sakit dari yang lainnya di dalam rumah dan jagalah jarak sedikitnya 1 hingga 2 meter dengan orang lain jika sedang terkena influenza. Lalu apa yang harus dilakukan jika sakit influenza? Tinggallah di rumah, hindari pertemuan dengan orang lain, istirahatlah di ruang terpisah. Tutup mulut dan hidung dengan menggunakan masker.

0: dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumeneb.
1: Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa Anggono menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan lapangan Hidayah sangat bergantung pada komunikasi yang terbuka dan sinergi yang kuat dengan seluruh elemen masyarakat. Ia mengapresiasi pemerintah Kabupaten Sampang yang telah memfasilitasi ruang dialog antara industri hulu migas dan para pemangku kepentingan daerah. Menurutnya, kehadiran industri migas di wilayah Madura tidak hanya menjadi proyek teknis semata, tetapi juga harus mampu menciptakan multiplier effect bagi masyarakat setempat. Pendengar, Kabupaten Sumeneb resmi ditunjuk menjadi tuan rumah pelaksana kejuaraan provinsi Kejur Prof Voli Pantai Jawa Timur tahun 2026. Kompetisi bergengsi tingkat regional ini dijadwalkan akan berlangsung mulai 1 Juli mendatang. Koordinator Bidang Pembinaan dan Prestasi PBVSI Sumeneb Taufik Rahman menyatakan bahwa saat ini panitia terus mematangkan berbagai kebutuhan teknis maupun non-teknis. Salah satu prioritas utama yang sedang dikejar adalah pembenahan fasilitas pertandingan agar sesuai dengan standar kejuaraan provinsi.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumeneb. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat pagi jelang siang pendengar dimanapun berada. Kita di Sumenep siang ini ya. Dan sesaat lagi ini akan hadir ke ruang dengar Anda, dialog khusus cegah gratifikasi program JKN BPS Kesehatan sesaat lagi.

Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita ikuti dialog khusus bersama BPJS Kesehatan ya, dengan topik cegah gratifikasi program JKN BPJS Kesehatan. Menghadirkan narasumber Ari Udianto, Kepala Bagian SDM UK BPJS Kesehatan. Berikut bersama presenter Siti Aisyah.

0: sumenep siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa. Saya Siti Aisyah, senang sekali bisa menyapa Anda di dialog khusus anti korupsi bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan. Baik pendengar dan juga pemirsa, bicara tentang korupsi ini menjadi satu PR bersama yang harusnya diselesaikan. Nah, oleh sebab itu berbagai pihak ini juga bergerak dengan gencar untuk memeranginya. Dan salah satunya yang akan ngobrol dengan kita adalah BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan. Bersama saya sudah hadir Bapak Ari Udianto, Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan. Kita akan bahas tentang cegah gratifikasi program JKN BPJS Kesehatan. Dan Anda juga bisa langsung berkomentar di live chat YouTube RRI Sumnapnet di siang hari ini. Baik, saya sapa terlebih dahulu Pak Ari Udianto. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ari.
2: Selamat siang, selamat pagi. Biar semangat.
1: Biar semangat ya, salam harus pagi selalu, terus ya. Bagaimana Pak kabarnya tadi?
2: Alhamdulillah sehat, dimudahkan, dilancarkan.
1: Dan terima kasih sudah mampir lagi ya di RRI Sumenep. Semoga bisa semakin banyak program-program kebaikan nih Pak yang dihadirkan bersama dengan BPJS.
2: Bisa bermanfaat untuk orang banyak.
1: Nah itu dia, bermanfaat untuk orang banyak. Tapi yang kita bicarakan ini mencegah ketidakmanfaatan bagi orang banyak. Baik, nah sebelum saya masuk ke tema, mau tanya kabarnya dulu nih Pak. Untuk BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan gimana akhir-akhir ini?
2: Alhamdulillah semuanya lancar, dimudahkan. Yang penting tingkat pemahaman masyarakat dan kepuasannya terus meningkat. Itu yang penting.
1: Wah.
2: Ya, yang penting harapannya satu kali lagi adalah ya pola hidup sehat dijaga terus.
1: Ya. Meskipun sudah ada BPJS.
2: Betul.
1: Tentu tidak ada yang mau sakit ya.
2: Iya, betul.
1: Baik. Ya, Pak, mengapa kemudian anti korupsi atau bicara tentang gratifikasi ini pencegahannya sangat penting bagi BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan? Apakah juga ada kejadian-kejadian yang ditemukan di lapangan kemudian mengarah ke sana sehingga harus dicegah nih gitu?
2: Ya betul, jadi BPJS Kesehatan ini adalah salah satu program besar pemerintah di mana BPJS Kesehatan dalam penyelenggaraannya ini kan nggak bisa sendirian. Kerjasama dengan stakeholder mitra yang cukup banyak, terutama di fase tingkat pertama, tingkat lanjutan, termasuk dengan pemerintah daerah dan lain-lainnya. Nah, memang di dalam program ini kita perlu mitigasi risiko. Alhamdulillah tidak terjadi ya. Minimal kita sudah memulai memitigasi risiko agar pencegahan tindak gratifikasi ini tidak terjadi. Maka kita rutin setiap saat, setiap kesempatan kita sosialisasi ke mitra-mitra kita untuk tetap bersama-sama membangun budaya gratifikasi itu.
1: Budaya pencegahan gratifikasi.
2: Betul.
1: Ya tepatnya. Apa saja Pak yang sudah dilakukan?
2: Ya, yang pertama tentunya di dalam pencegahan ini mitigasi resikonya kita dari internal dulu. Ya, dari BPJS Kesehatan sendiri, mulai dari pegawainya itu juga harus menerapkan budaya. Kalau di budaya kami adalah ada tata nilai BPJS Kesehatan yang disebut adalah inisiatif. Inisiatif itu ada integritas, kolaborasi, pelayanan prima, dan inovatif. Di dalamnya wajib menjadi roh atau pakem ya istilahnya. Itu yang wajib diterapkan setiap tindak tanduk atau perilaku pada saat kita melaksanakan program ini. Mulai dari pikiran, perkataan, perbuatan itu harus sinergi. Nah itulah wajib menjadi sebuah budaya yang harapannya nanti mampu menularkan energi positif itu ke mitra-mitra kami. Seperti itu.
1: Baik, berarti sudah dilakukan ya dari internal terlebih dahulu berarti?
2: Betul, tahapannya. Sudah.
1: Karyawan contohnya tuh dalam praktiknya seperti apa Pak?
2: Ya, tentunya dalam contohnya gini ya. Pada saat kita, contoh katakanlah ada mitra yang bekerja sama, mau kerja sama dengan kita. Nah, itu kita harus juga antisipasi, mitigasi risiko. Jangan sampai nanti memberikan ada transaksi dan lain-lainnya. Nah, itu salah satu contoh. Nah, maka dari itu kita pada saat mau kerjasama dengan mitra, mau tingkat pertama, mau kelanjutan, itu wajib kita memberikan edukasi, pemahaman terkait dengan gratifikasi. Itu.
1: Jadi ketika pelayanan atau berkolaborasi, ini juga menyelipkan ada edukasi itu?
2: Betul, yang wajib. Wajib. Bahkan kami juga bersurat rutin setiap tahun, terutama reminder pada saat mungkin menjelang mau lebaran, tahun baru. Ini kan harus diantisipasi ya. Nah, kami juga secara rutin mengirimkan informasi itu ke semua stakeholder kami di grup-grup. Monggo untuk selalu jaga budaya pencegahan gratifikasi, tidak memberikan dalam bentuk apapun, itu kan penting.
1: Nah ini dia, tidak memberikan dalam bentuk apapun. Kadangkala kita tanpa sadar nih, bisa jadi kalau tidak terintegrasi tadi kan Pak, internalnya tidak dijaga nih, tidak ada pagarnya dulu kan, bisa jadi oh ini hal yang remeh nih, atau hal yang kecil, kayaknya bukan deh gitu ya, tapi ternyata masuk gitu
2: masuk,
1: ya.
2: Masuk.
1: Nah kita mesti tahu dulu berarti apa yang kemudian disebut gratifikasi, kemudian juga kan ada mungkin istilah yang kemudian familiar di masyarakat, suap begitu ya Pak. Apalagi Pak, biasanya ada juga hal-hal lain bentuknya gitu ya.
2: Kalau dari kami ada tiga pengertian ya. Apa itu gratifikasi, ada juga penyuapan dan pemerasan ya. Kalau gratifikasi itu kan sifatnya pasif. Katakanlah saya menerima langsung sesuatu dari mitra kami. Nah itu kan pasif ya, langsung dikasih ya. Nah selanjutnya kalau penyuapan berarti ada transaksional dari kedua belah pihak. Monggo, kalau mau kerjasama enaknya seperti apa? Nah itu kan pengertian simpelnya dari penyuapan. Kalau pemerasan berarti kan dari kami. Ya, kalau mau kerjasama harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah yang bersifatnya negatif ya. Nah itu penyuapan. Jadi memang harus kita petakan dalam bentuk pengertian yang simpel aja, yang mudah dimengerti sih.
1: Nah ini pemirsa juga bisa melihat nih Pak. Ini berarti bisa dikatakan materi ini tentang pencegahan gratifikasi itu memang dibuat oleh BPJS Kesehatan begitu, kemudian diimplementasikan begitu ya. Ini berarti bentuk edukasi seperti ini juga disampaikan ke internal dan eksternal ya Pak?
2: Internal, eksternal.
1: Baik. Ini yang bisa Anda baca juga ya, pendengar dan juga pemirsa di layar YouTube Anda, ada perbedaan gratifikasi, penyuapan, kemudian pemerasan begitu. Ini juga brand mappingnya ya Pak. Penyuapan dikasih biar inget tuh, biar ada transaksional tulisannya. Kemudian pemerasan itu aktif. Tadi seperti yang dijelaskan Pak Ari. Kemudian untuk gratifikasi pasti berarti maksudnya pihak BPJS yang dikasih gitu ya.
2: Iya betul. Nah ini juga mungkin mengedukasi juga ya. Di bulan Juli tanggal 15 kami ada HUT ke-58 BPJS Kesehatan. Nah mungkin di momen ini, di kesempatan ini saya juga menyampaikan ke mitra-mitra kami, mohon tidak memberikan dalam bentuk apapun. Kalau sekedar karangan bunga monggo, tapi selebihnya jangan ya. Malah jadi rapot merah nanti, catatan kami di merah. Karena kami betul-betul menerapkan budaya ini.
1: Nah ini yang mau ulang tahun sudah bilang nih, jangan kasih kado ya.
2: Antisipasi sekarang ya.
1: Kalau bunga gak apa-apa katanya. Baik. Baik Pak, mungkin yang perlu juga sekalian kita memahami secara biar sederhana tapi paham gitu. Contoh hal yang kecil tapi itu masuk gratifikasi biasanya apa Pak?
2: Ya, gratifikasi dalam bentuk di BPJS. Seperti barang ya, seperti uang, barang, pinjaman tanpa bunga juga bisa, komisi, mungkin tiket perjalanan.
1: Oh gitu ya, ya
2: tiket biasanya. Umroh.
1: Tiket konser.
2: Iya, diskon dan lain-lainnya ya. Makanya kami dalam program mitigasi gratifikasi ini termasuk mungkin saya di bagian umum, pada saat pengadaan pun juga kalaupun ada diskon, ada potongan, wajib dicantumkan di invoice-nya itu. Nggak boleh, nggak dicantumkan. Jadi itu juga akan terlihat bahwa oh memang ada diskon berapa.
1: Sedetail itu ya?
2: Iya, betul. Jadi kami memang dalam proses pengadaan rigid sekali.
1: Luar biasa sih.
2: Kadang orang kok sampai segini, ya memang harus kayak gitu, kita mulai dari sekarang gitu kan. Gitu.
1: Luar biasa, apa yang dikatakan dipraktekkan juga nih.
2: Iya betul.
1: Harus ya Pak.
2: Harus.
1: Baik-baik. Nah tadi soal yang kolaborasi sudah dilakukan, kemudian hal-hal lain pastinya juga terus digaungkan begitu. Apalagi Pak poin-poinnya?
2: Ya tentunya kita kolaborasi penjagaan tindak pidana korupsi bersama KPK ya. Tentunya kita dengan mitra kami itu juga sinergi dalam pemberantasan, pencegahan, pengelolaan, pengendalian sampai ke pemberantasan. Nah ini juga kita bersama-sama kolaborasi untuk itu semua kita lakukan, tidak hanya sekedar embel-embel ya, tidak sekedar slogan dan lain-lainnya, tapi kita sudah terapkan dari diri kita, kita sosialisasikan, kita juga amati mitra kami, sampai kami juga ada di setiap vaskes kami juga ada pelanggaran-pelanggaran yang memang wajib dilaporkan ke kami. Namanya whistleblowing system.
1: Whistleblowing system.
2: Dan itu bisa diakses semua masyarakat. Jadi kita minta bantuan untuk vaskes atau mitra kami itu untuk menempel stiker di lantainya di ruang publik. Nah, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi.
1: Ya. Itu semacam pengaduannya begitu?
2: Iya, betul.
1: Laporannya.
2: Link pengaduannya. Nah, nanti pengelolaan pengaduan itu atau pelanggaran itu, whistleblowing itu nanti akan kami kelola. Jadi ada ruang lingkupnya seperti tindakan kecurangan fraud di rumah sakit atau di vaskes seperti apa. Nah, monggo dilaporkan.
1: Istilah fraud tadi.
2: Iya, fraud.
1: Fraud tadi boleh diterjemahkan Pak, biar paham Pak.
2: Fraud itu kecurangan atau tindakan yang memang tidak dilakukan tapi diadakan seperti itu. Banyak ya. Nah, nanti itu
1: ada
2: panjang,
1: manipulasi
2: panjang
1: dan lainnya.
2: Ini kita butuh momen sendiri membahas tentang fraud ini ya. Intinya tindak kecurangan.
1: Tindak kecurangan. Baik.
2: Ada juga pelanggaran kode etik, monggo dilaporkan. Baik. Ada tim PPI kesehatan atau mitra kami, dilaporkan saja. Enggak apa-apa.
1: Baik.
2: Ya. Atau perbuatan melanggar hukum dan lain-lainnya. Nah, ya. Jadi tapi nanti dalam pengelolaan itu juga harus jelas. Ada siapa yang melaporkan, di mana, evidennya apa, harus jelas ya.
1: Valid ya.
2: Valid.
1: Tidak
2: nah,
1: boleh
2: kami
1: ngarang
2: rahasiakan ya.
1: Ya.
2: Jadi asasnya pengelolaan whistleblowing system ini nanti juga mempunyai asas yaitu dapat dipercaya ya. Tentunya ada rahasia.
1: Biasanya mencantumkan link bukti juga kan Pak?
2: Iya betul.
1: Pembuktian.
2: Betul.
1: Oh ini loh.
2: Betul. Iya. Gitu. Dan itu rahasia.
1: Ini berarti dikelola internal.
2: Ada tim yang mengelola internal, terkait dengan whistleblowing ini.
1: Ya. Kemudian berarti ada evaluasinya juga serta penyampaian ke publik.
2: Betul.
1: Atau seperti ada. Apa, Pak?
2: Jadi alurnya. Nanti ada media pelaporan, nanti tindak lanjutnya seperti apa, itu ada semuanya.
1: Baik.
2: Nah, selama ini sudah jalan sih.
1: Oke. Ini ada tidak contohnya mungkin stikernya ya?
2: Ada. Okay. Ada di
1: coba kita
2: terakhir ya.
1: Lihat ya yang dipunya oleh BPJS Kesehatan. Biasanya itu ini ada di fasilitas kesehatan, begitu ya?
2: Iya.
1: Yang menjadi mitranya BPJS.
2: Iya. Termasuk di kantor kami juga wajib menempel
1: di kantor
2: ini.
1: Ada barcode-nya, kalau ada bisa barcode-nya. Anda lihat pendengar dan juga pemirsa ya. Kemudian ada link yang digunakan untuk menyampaikan begitu ya?
2: Iya, pengaduan.
1: Pengaduan. Dan di dalamnya ini, meskipun kita mencantumkan nama kita sebagai identitas valid. Tapi nanti secara publikasinya itu, ini dia fotonya.
2: Yeah.
1: Berarti secara publikasinya itu tetap anonim kan Pak ya?
2: Iya, yeah, betul.
1: Jadi identitas dari pelapor ini juga ada hak perlindungan di sana ya begitu,
2: betul.
1: Ya?
2: Betul, bisa di slide selanjutnya ada itu ya.
1: Oke, okay, baik. Okay. Coba kita...
2: Iya, ini pengelolaan pengaduan pelanggaran. Jadi baik. Ruang lingkup laporannya seperti apa, isi laporannya harus seperti apa,
1: Detail
2: ada
1: sekali.
2: Sampai dengan tindak lanjut atau... Asas pengelolaan whistleblowing sistemnya ada semuanya.
1: Oke, okay, baik.
2: Okay.
1: Wah, saya jadi penasaran ini. Evaluasinya selama ini seperti apa Pak Ari? Nanti kita kupas di sesi berikutnya ya Pak ya. Baik, pendengar dan juga pemirsa. Jangan lupa, Anda bisa komen di live chat YouTube RRI Sumnep.net. Nanti komentar Anda akan saya bacakan. Mumpung ada Pak Ari ya. Jadi kita tanya-tanya lebih jauh nih. Bagaimana BPJS Kesehatan dalam memerangi korupsi lewat pencegahan gratifikasi yang mereka lakukan. Pastikan Anda terus stay tune.
0: Sumenep siang ini.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di Eredi News.
3: Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terbayang.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sumenep siang ini.
2: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di RRI Sumenep.net, kemudian juga di Pro 1 RRI Sumenep. Dan langsung saja saya bacakan pertanyaan di live chat YouTube RRI Sumenep.net. Apa yang harus dilakukan masyarakat jika melihat ada oknum yang meminta imbalan untuk mempercepat pelayanan, Pak? Silakan, Pak Ari.
3: Ini pertanyaannya ya, dari siapa itu?
2: Ini channel.
3: Jadi, terima kasih ya. Jadi pertanyaan ini sering muncul. Jadi yang perlu dilakukan adalah melaporkan ke whistleblowing system tadi.
2: Ya. Langsung di scan barcode-nya ya?
3: Iya, betul. Bisa langsung di sana. Atau mungkin dilaporkan ke kami juga boleh, ke kantor kami.
2: Tapi
3: karena memang perlu pengawasan bersama hal ini ya.
2: Sampai ada call center-nya tidak sih, Pak?
3: Lewat satu pintu
2: langsung
3: melalui whistleblowing system
2: ya?
3: Baik. Nanti akan direkod di kami, namanya di aplikasi Siap.
2: Singkat saja Pak, untuk yang evaluasinya sejauh ini seperti apa di whistleblowing systemnya BPJS Kesehatan?
3: Jadi yang pertama mungkin ada beberapa yang sudah masuk ya, kami akan track record dulu, kami akan evaluasi di dalam, ini masuk ke ranah istilahnya ke Faskes, Mitra atau apa, dan bentuk-bentuk kecurangannya seperti apa, pelanggarannya seperti apa, kita pilih, nah setelah itu nanti kita tindak lanjuti, baru menjadi bahan evaluasi. Kalau memang ada Faskes yang melakukan kecurangan, yang pasti ada pelanggaran ya, ada SP1, SP2 sampai pemutusan kerjasama. Nah itu, nah saat ini memang sudah ada, tapi sudah mulai menurun. Harapannya nanti fraud-fraud yang terjadi di Faskes ini sudah mulai berkurang ya. Nah itu sih.
2: Artinya dengan adanya pencegahan yang dilakukan oleh Pak Ari dan rekan-rekan di BPJS Kesehatan, itu kemudian juga menurunkan hal-hal yang negatif itu, begitu ya?
3: Betul, karena ini kan dana masyarakat ya, dana yang memang harus kita, dana amanah yang memang harus kita jaga, jangan sampai tidak dilakukan tapi diadakan untuk dilakukan, nah seperti itu. Nah, jadi memang harus kita jaga sama-sama, makanya kami memberikan akses WBS ini, masyarakat juga bisa langsung berani ya melaporkan apa yang terjadi kecurangan-kecurangan di kami maupun di mitra kami.
2: Baik.
3: Ya, kita saling jaga lah istilahnya.
2: Jadi seperti itu ya, langsung gunakan barcode yang tersedia di
3: whistleblowing system.
2: Whistleblowing system yang ada di fasilitas kesehatan atau di kantornya BPJS kesehatan begitu. Betul. Juga ada di mitra-mitranya, pasti ada ya Pak ya.
3: Ada.
2: Baik. Di media sosial biasanya mudah nggak Pak ditemukan juga digital?
3: Ya, semuanya kami coba rekod semuanya. Kalau sudah masuk, pasti kami tindak lanjuti.
2: Baik, jadi seperti itu ya untuk yang bertanya. Terima kasih sudah bergabung di live chat YouTube. Nah, terakhir Pak Ari, kalau bicara tentang pencegahan gratifikasi ini kan godaan itu pasti banyak.
3: Iya.
2: baik internal maupun eksternal begitu. Yeah. Secara pribadi maupun secara tim yeah. begitu. Nah, selama ini mungkin peneguhannya seperti apa tuh, Pak Ali?
3: Ya, memang tidak mudah karena kita makhluk sosial ya. Hmm. Sangat mudah diiming-imingi. Tapi yang penting di internal kami adalah menerapkan budaya. Hmm. Budaya ini wajib. Ya namanya inisiatif itu ada integritas itu terdiri dari ya kita harus jujur, disiplin dan bertanggung jawab, ada kolaborasi, pelan prima inovatif yang disingkat inisiatif itu wajib di kami. Ya, karena berangkat dari diri kita. Kalau diri kita belum memberikan contoh bagaimana dengan mitra kita kan itu itu ya. Nah, harapannya energi positif ini juga terus mengalir di mitra kita.
2: Oke. Okay. Menciptakan jadi, budaya tadi.
3: Iya, betul. Tapi alhamdulillah dalam perjalanan ini alhamdulillah tidak ada yang kami laporkan.
2: Alhamdulillah.
3: Apalagi dalam kurun waktu mungkin 2-3 tahun yang sebelumnya ada mungkin kami pada saat mau hud, ibu kesehatan atau mau lebaran dan lainnya, alhamdulillah tidak ada.
2: Baik.
3: Karena prinsip kami yaitu tadi tolak. Tolak gratifikasi.
2: Kalau bunga boleh. Ini sekali lagi mau ulang tahun nih.
3: Istilahnya itu kan hal yang wajar ya. Hal yang wajar, monggo, tapi selebihnya jangan.
2: Oke, baik. Baik, ini pertanyaannya sama juga nih Mbak Titi Purnama Sari. Apa yang harus dilakukan jika petugas meminta imbalan untuk mempercepat layanan? Laporkan.
3: Laporkan. Kalau di Faskes mungkin ada lagi namanya BPJS 1. Itu foto, nama, dan nomor teleponnya ada tertempel di setiap titik yang lokasinya strategis di setiap Faskes, terutama di rumah sakit.
2: BPJS 1?
3: Iya, bisa dilaporkan di sana.
2: Oke, baik.
3: Banyak channel, call center kami juga ada, di kantor kami ada.
2: Ini yang kasihan.
3: Yang penting ada buktinya ya.
2: Iya, betul. Butuh pelayanan kesehatan sedang dalam masa yang berduka ya pasti ya. Orang sakit kan duka sedih dan lainnya.
3: Karena
2: kemudian
3: juga ada masyarakat tuh yang memang enggan atau takut untuk melaporkan. Jadi kami juga mohon kerjasamanya biar tidak berlarut-larut. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang enggan melaporkan, oke lah. Tapi baik, bagaimana dengan yang lainnya dan selanjutnya ya. Jadi kita awasi sama-sama program ini.
2: Ya. Terakhir kasih semangatnya nih Pak, benar-benar terakhir yang ini.
3: Semangatnya tolak gratifikasi.
2: Tolak gratifikasi gimana Pak? Gini ya.
3: Gini ya.
2: Tolak gratifikasi. Slogannya.
3: Ya, slogannya tolak gratifikasi.
2: Boleh, 1, 2, 3. Tolak gratifikasi. Bareng-bareng kita ya, gak hanya BPJS Kesehatan tapi semua ya Pak.
3: Semuanya
2: ya. Dimanapun lini kita, apapun peran kita harus tolak gratifikasi. Pak Ari, terima kasih banyak Pak sudah
3: sama-sama
2: berbagi. Dan semoga benar-benar kita bisa memerangi yang namanya korupsi ya. Di BPJS Kesehatan maupun di semua RR Sumenep dan semua pastinya ya. Ingin sama-sama memberantas yang namanya korupsi yang merugikan rakyat pasti. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Ari.
3: Sehat-sehat, sukses sehat
2: terus
3: semuanya,
2: Pak
3: untuk semuanya,
2: sampai ketemu
3: masyarakat
2: di lain kesempatan ya Pak Ari
3: ya, sama-sama.
2: Sering-sering ke RR Sumenep ya. Semoga semakin harmonis nih hubungannya juga bersama
3: amin,
2: dengan
3: amin,
2: RR Sumenep. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kami sampaikan juga terima kasih untuk Anda. Pastikan Anda terus bersama kami. Jangan lupa subscribe dulu yang sudah mampir di YouTube-nya RR Sumenep.net. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share. Saya Ais, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Sumenep siang ini

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

Swiss raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bad Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Laga penentu grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di BC Press dini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal, kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kripiu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos, namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed. Namun kiper Gregor Kobel tampil sigap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung melanjutkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas memecah kebuntuan memanfaatkan bola liar di kotak penalti.

0: skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Manzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih mengasuhkan Promise David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Kobel kembali tampil api. Pelatih Kanada Jesse Marsh mengaku kecewa atas kekalahan ini.
1: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
0: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
1: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
0: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti. Brasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiappe, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Bad Homburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's exceptional form on the grass continues in Bad Homburg.
2: Turnamen tenis Bad Homburg Open menghadirkan kejutan setelah Emma Navarro menyingkirkan unggulan pertama Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set membuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
3: Ya, pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini.
2: Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Bad Homburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai French Open menyerah 3-6 dan 4-6 tadi malam. Ia sempat bangkit pada set kedua setelah tertinggal jauh, namun gagal membalikkan keadaan. Sementara itu, Alexandrova tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Setiap
2: kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
3: Great match for me.
2: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Bad Homburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

Dari lintasan balap MotoGP, Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan dua gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan

0: Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking, Brass.

0: Jakarta meraih kemenangan penting pada game ketiga final IBL GoPay 2026. Mereka mengalahkan Bogor Hornbills dengan skor 74-61 di gor laga tangkas Bogor tadi malam. Usai pertandingan, pelatih Pelita Jaya David Singleton mengaku salah satu kunci kemenangan timnya adalah sejumlah perubahan di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
1: Bogor came out with a great
2: Bogor Hornbills datang really dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respek pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menerangkan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
0: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang memberikan kebebasan kepada ia dan rekan-rekannya untuk mengembangkan permainan di lapangan. Hal ini diakui Pras membuat mereka mampu bermain tanpa tekanan walau di kandang lawan.
3: Sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi lah, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin kenapa kita offense-nya enggak terlalu jalan dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
0: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Nira Pelitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wirjawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

dari arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara, panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: sumanap siang ini.
1: Pendengar khususnya Anda kaum muslimin dan muslimah di Sumenep dan sekitarnya, pukul 11:29 saat ini, saatnya kami kumandangkan azan duhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Allahu Akbar.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Menjadi manusia yang amanah itu merupakan harapan, bahkan tujuan dari diciptanya manusia itu sendiri. Sebelum itu, apa sih amanah itu? Amanah kalau mengacu ke bahasa, dari sisi kebahasaan, amanah itu adalah sesuatu yang dititipkan atau dipercayakan kepada kita atau kepada orang lain. Artinya, ketika kita dititipi sebuah percayaan kepada kita, atau kita memberikan kepercayaan kepada orang lain, itu merupakan bentuk dari amanah itu sendiri.

Begitu. Nah, sekarang orang yang amanah itu adalah orang yang dapat menjalankan tugas sesuai dengan apa yang telah dipercayakan kepada orang itu, atau apa yang telah ditugaskan kepada kita. Maka dari sini, cakupan amanah itu sangatlah luas, sehingga amanah itu meliputi segala yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia, atau manusia dengan alam, atau manusia dengan Tuhannya. Jadi, manusia yang amanah itu ya adalah manusia yang bisa melaksanakan tugasnya, melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya. Manusia itu dengan sesama manusia, manusia dengan alam semesta, dengan manusia itu dengan Tuhannya. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana menjadi manusia yang amanah, sebelum itu kita mengetahui bahwa di antara salah satu nabi kita itu sifatnya adalah sifat amanah. Sifat yang bisa dipercaya. Sifat yang bisa mengantarkannya memiliki julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Itu tidak ada lain karena berangkat dari sebuah landasan bahwa manusia itu memang harus menjadi orang yang amanah. Kita mulai dari yang pertama, bahwa manusia itu harus bertanggung jawab, harus menjadi orang yang dipercaya atas tugas yang telah dilimpahkan kepada kita, atas kepercayaan yang telah dilimpahkan kepada kita. Ada sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lam. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada, sedangkan kamu adalah orang yang mengetahui. Maka dari sinilah berangkat sebuah titik orang itu harus menjadi orang yang amanah. Maksudnya jangan sampai menjadi orang yang mengkhianati terhadap tugas yang diberikan kepada kita dari Allah kepada kita, dari manusia kepada kita, dan bahkan dari alam kepada kita. Kita dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-Nya yang baik untuk beribadah kepada Allah, maka kita tidak boleh menyia-nyiakan kepercayaan ini kepada kita. Karena alam semesta menolak untuk menerima amanah, hanya manusia yang berani untuk menerima amanah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus sadar bahwa kita diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghamba, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintah untuk menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh khianat dengan tugas itu. Kita tidak usah berpikir terlalu jauh bahwa apa itu apa yang tidak, cukup dengan kita melaksanakan apa kewajiban kita dan apa yang harus kita jauhi.

Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Berikut ada sebuah berita kehilangan dari Anas Hidayat. Beralamat di Dusun Nongkunong RT 010 RW 005 Desa Tancung, Kecamatan Sarongki, Kabupaten Sumenep. Ditujukan kepada masyarakat Sumenep dan sekitarnya, telah hilang barang atau surat berharga berupa STNK roda 2 dengan nomor polisi M5026WC atas nama Muhammad Adi. Alamat di Dusun Nongkunong RT 010 RW 005 Desa Tancung, Kecamatan Sarongki, Kabupaten Sumenep. Dan juga STNK roda 4 dengan nomor polisi M1792TU atas nama Endang Sunarsih beralamat di Dusun Nongkunong RT 010 RW 005 Desa Tancung, Kecamatan Sarongki, Kabupaten Sumenep. Barang atau surat tersebut diketahui hilang pada hari Jumat tanggal 14 April 2026 sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat saat perjalanan dari kota Surabaya menuju rumah pelapor alamat di Dusun Nongkunong RT 010 RW 005 Desa Tancung, Kecamatan Sarongki, Kabupaten Sumenep. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon menghubungi Anas Hidayat dengan nomor HP 0822452928262 atau ke Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Sumenep, Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep.

satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Madura hari ini.
3: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, berjumpa kembali di Madura hari ini yang merupakan siaran berjaringan RRI Sumenep dan RRI Stasiun Produksi Sampang. Hari ini Kamis 25 Juni 2026, saya Ani Purnama bersama gatekeeper Andi JP dari Sumenep, serta ada rekan kami Ratnawati dari Sampang ya. Tentunya kami akan hadirkan informasi-informasi dari 4 kabupaten di Madura ke ruang dengar Anda. Baik, sebelumnya saya informasikan untuk cuaca di seputar Urip Sumarjo 26 Sumenep terpantau cukup cerah. Ya, tidak begitu panas tapi juga tidak begitu berawan ya, sedang-sedang saja. Bagaimana dengan di Sampang? Saya sapa dulu Mbak Ratna. Halo Mbak Ratna, selamat siang.
4: Halo, selamat siang juga Mbak Ani.
3: Iya, kabar baik Mbak Ratna?
4: Alhamdulillah baik.
3: Oke, iya. Suara saya bisa didengar dengan baik di sana?
4: Jelas.
3: Iya, tapi suara Mbak Ratna ini kecil sekali di sini.
4: Begitu.
3: Nanti kita coba ini ya, perbaiki dengan teman-teman teknik ya. Baik, oke. Mbak Ratna, ada informasi apa saja nanti?
4: Oke, dari Sampang juga Bangkalan ada 6 informasi ya, di mana proyek migas harus bermanfaat untuk warga Pantura dan capaian PAD sampah di Sampang masih di bawah 50%. Disperinaker Bangkalan fasilitasi pemulangan jenazah PMI Malaysia. Dari Bangkalan juga masih batangkan strategi untuk keberlangsungan Koperasi Merah Putih. Ada juga tim PKH Kemensos wilayah Sampang, Dinsos dan BPJS Sampang verifikasi ulang data calon siswa SR kondisi khusus. Dan terakhir, ribuan warga Sampang gelar aksi damai dukung keberlanjutan program MBG Sampang. Demikian Mbak Ani, informasi dari Sampang juga Bangkalan
3: ya,
4: untuk
3: baik.
4: Hari ini.
3: Baik, terima kasih Mbak Ratna. Saya akan mulai dari Sumenep dulu ya. Oke.
4: Oke.
3: Baik pendengar, untuk informasi pertama berikut dari Sumenep. Mendengar, sebagai rangkaian kegiatan menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Satlantas Polres Sumenep menggelar kegiatan bakti sosial atau bansos pada para pengemudi ojek online atau ojol yang tergabung dalam pos ojol Kamtibmas Sumenep hari ini. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 8 pagi tadi dipimpin langsung oleh Kasatlantas Polres Sumenep AKP Beni Kuncoro didampingi personil unit Kamsel Satlantas Polres Sumenep. Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardianto mengatakan kegiatan bakti sosial ini merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat, khususnya para pengemudi ojek online yang selama ini turut berkontribusi dalam mendukung mobilitas dan juga pelayanan kepada masyarakat. Dan dalam kegiatan tersebut, pendengar, personil Satlantas Polres Sumenep ini menyerahkan bantuan sosial kepada para pengemudi ojol sebagai bentuk perhatian dan juga dukungan terhadap kesejahteraan mereka. Selain penyaluran bantuan, kegiatan juga menjadi sarana mempererat silaturahmi serta menyampaikan pesan-pesan tertib berlalu lintas guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan juga kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Sumenep. Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, lancar, dan mendapat sambutan positif dari para pengemudi ojek online yang hadir. Melalui kegiatan ini, Polres Sumenep berharap semangat Hari Bayangkara ke-80 dapat semakin memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan juga kondusif. Informasi pertama dari Sumenep sudah saya hadirkan, saatnya menuju Ratna di Sampang untuk menghadirkan informasi pertama juga dari Sampang. Silakan Mbak Ratna.
4: Oke, terima kasih Mbak Ani. Pemerintah Kabupaten Sampang menegaskan komitmennya untuk memastikan proyek eksplorasi minyak dan gas bumi di wilayah Pantai Utara atau Pantura menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat lokal. Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud menekankan bahwa operasional industri migas tidak boleh hanya berhenti pada aspek teknis, namun harus menyentuh masyarakat di pesisir utara. Dan Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud memaparkan beberapa poin penting agar proyek strategi nasional ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar. Salah satunya soal industri migas diharapkan mampu menciptakan efek domino yang positif, mulai dari terbukanya peluang kerja hingga pemberdayaan ekonomi lokal di kawasan Pantura. Pemkab Sampang meminta agar operasional Petronas selaras dengan visi daerah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, sehingga masyarakat pesisir mendapatkan akses dan fasilitas yang lebih baik. Mampu mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi. Sinergi yang sulit antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat ini dinilai menjadi kunci utama agar potensi migas dapat dikelola untuk kemakmuran bersama masyarakat Madura. Masih dari Sampang, ini capaian PD Sampang di Sampang masih di bawah 50%, dan target pendapatan asli daerah atau PD sektor pengumpulan sampah persampahan tahun ini Rp600 juta hingga Mei capaian PAD sekitar 43%, atau sekitar Rp259 juta. Dalam Perkim Sampang menargetkan bulan ini capaian PAD persampahan mencapai 50%. Kabid Kebersihan dan Persampahan Delha Perkim Sampang, Aulia Arif, menyampaikan bahwasannya retribusi sampah terus berjalan. Penarikan retribusi ini dilakukan dengan dua metode, yaitu sistem elektronik dan manual. Oleh juga menjelaskan, penarikan sampah memang tidak semua menggunakan elektronik, sebab pelanggan yang tidak tersambung ke PDAM membayar secara manual. Dan menurutnya penarikan retribusi ini secara elektronik lebih efektif. Dia mengungkapkan pelanggan yang menggunakan pembayaran manual sekitar 1.500 orang, dan penarikan manual ini membayar melalui kartis yang ditagih oleh petugas. Demikian Mbak Ani informasi dari Sampang, dan tentunya masih banyak informasi lainnya, kita kembali ke Sumenep.
3: Baik, terima kasih Mbak Ratna dan juga pendengar. Kita akan kembali untuk menghadirkan informasi selanjutnya setelah yang berikut ini.
0: Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Satu.

0: 101.
1: Kembali di Madura hari ini, yang merupakan siaran berjaringan RRI Sumenep dan juga RRI Stasiun Produksi Sampang. Kalau tadi informasi pertama dari Sumenep dan Sampang sudah kami hadirkan. Selanjutnya kita kembali menuju ke Sampang karena ada laporan langsung reporter dari Sampang ya, Mbak Ratna. Silakan Mbak Ratna.
2: Oke, terima kasih waktunya Mbak Ani. Dan tim BKH Kemensos Wilayah Sampang, Dinsos dan BPS Sampang, verifikasi ulang data calon siswa SR kondisi khusus dan kunjungan ulang dilakukan pada calon siswa ke kondisi khusus atau eksklud. Irma Fadilah melaporkan. Silakan Irma.
3: Baik, terima kasih Ratna. Saya sekarang pendengar berada di daerah Umbun, tempatnya di Desa Sokian, untuk mengikuti begitu teman-teman dari tim gabungan dari tim PKH Kemensos, kemudian dari Dinsos dan juga BPS Sampang yang turun langsung melakukan verifikasi ulang data calon siswa kondisi khusus atau eksklus. Hari ini verifikasi dilakukan di Sampang, kemudian Pangerengan, Omben, dan Camplong. Verifikasi di lapangan ini dikhususkan untuk meminimalisir terjadinya exclusion error atau kesalahan pengecualian data. Dinsos menemukan adanya beberapa kasus di mana 17 siswa secara faktual berada dalam kondisi sangat miskin, namun justru tercatat dalam desil tinggi pada data tunggal sosial ekonomi nasional. Oleh karena itu, verifikasi ulang ini diperlukan untuk memastikan kondisi real calon siswa sekolah rakyat Jatim 1 Kabupaten Sampang yang segera akan ditetapkan pada rapat pleno nanti. Pendengar, sekarang saya bersama dengan ketua tim PKH Kemensos di wilayah Sampang, yaitu Mas Muhammad Hakim. Mas Muhammad Hakim, bagaimana verifikasi ini dilakukan saat ini, Mas?
4: Ya, alhamdulillah kita bersama tim gabungan dari Kemensos pendamping PKH yang ditempatkan di tempat kecamatan Umben pada hari ini, dan dari BPS termasuk dari Dinas Sosial kita turun juga ingin memastikan dan betul-betul tepat sasaran nanti untuk mengambil keputusan di pleno yang akan kita laksanakan insya Allah dalam minggu ini.
3: Baik, dalam verifikasi ulang ini Mas, pertimbangan apa yang sekarang sedang diperhatikan perlu supaya nanti tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan?
4: Ya, ada exclusion error istilah kita dalam data division itu, biar kita di desil 1 kita sudah tahu pasti bahwasanya SR ini fokus di desil 1 dan desil 2. Namun tidak menutup kemungkinan ada di luar desil atau non-prelist, kita perlu juga pertimbangkan karena kondisi di lapangan sangat layak dan perlu diadvokasi secara khusus.
3: Pertimbangan sangat layak itu seperti apa Mas? Apakah mempertimbangkan tingkat rentan misalnya dari yatim piatu kemudian juga terlantar atau seperti apa?
4: Salah satunya ya rentan, yatim piatu, anak terlantar dan putus sekolah, dan kondisi ekonomi keluarga yang sangat juga kita perlu cross-check di lapangan.
3: Berarti tidak menutup kemungkinan untuk yang di desil tinggi untuk bisa juga masuk ke sekolah SR dengan adanya cross-check ini?
4: Ya, salah satunya ini ada berapa yang sudah kita datangi ini, kebetulan ada di desil 3 sampai ada yang di desil 6. Ini kondisi rumahnya memang sangat layak untuk kita advokasi lebih lanjut.
3: Bagaimana juga dengan kondisi dari calon siswa itu sendiri, Mas? Apakah juga masuk persyaratan misalnya dari ada variabel penambah yatim piatu atau seperti apa?
4: Ya, alhamdulillah ini kebetulan juga di beberapa yang sudah kita datangin ini sudah ada yang korban terkendur, ada yang yatim piatu juga, ada yang putus sekolah.
3: Ini kemudian akan berapa banyak yang dilakukan kunjungan ulang secara keseluruhan, Mas, selain hari ini yang di sini?
4: Kita hari ini ada di 4 kecamatan, Omben, Sampong, dan Pangerengan termasuk kecamatan kota. Insya Allah dari 33 calon siswa itu masuk di luar kriteria atau non-prelist, ada istilah di desil 3 sampai desil 10. Ini kita akan kunjungi semua, insya Allah kalau nutupi waktu. Ya, karena di desil 1 sampai desil 2 itu ada 96 data yang masih kita akan lakukan cross-check ulang di beberapa titik, dan calon siswa yang dianggap kita masih kurang pas dan kurang tepat sasaran.
3: Berarti ada kemungkinan penggabungan ya antara prelist dan juga data exclusive ini untuk di ya yang non prelist ini untuk digabungkan dan diprioritaskan mana yang akan menjadi siswa SR.
4: Betul, ya, nanti sebelum kita pleno kita kunjungi ulang, verifikasi ulang bersama BPS gabungan ketika nanti akan melakukan pleno, kita sudah mempunyai data valid di bawah dan sesuai juga dengan maksud dan tujuan daripada SR itu, tepat sasaran.
3: Terima kasih Mas Eki. Demikian pendengar, perbincangan kita bersama dengan Ketua Tim PKH Kemensos yang terjun langsung melakukan verifikasi ulang bersama Dinsos P3KS Kabupaten Sampang dan juga Badan Pusat Statistik untuk mengcrosscheck dan juga melihat kondisi real calon siswa yang di luar data prelim yang ternyata punya kelayakan atau persyaratan yang sesuai dengan calon siswa sekolah rakyat di Kabupaten Sampang. Dari Om Ben, kembali ke studio.
2: Oke, terima kasih, Ima.
3: Terima kasih.
2: Oke, demikian pendengar. Dan masih ada informasi berikutnya. Kita kalau tadi dari Sampang kita ke Bangkalan. Di Sperinaker Bangkalan fasilitasi pemulangan jenazah PMI asal PMI Malaysia, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ini Kabupaten Sampang bersama BP3MI Jawa Timur memfasilitasi pemulangan jenazah pekerja migran Indonesia atau PMI asal Desa Teramuk, Kecamatan Kokop. PMI bernama Heru, 54 tahun, meninggal dunia di Hospital Ampang Selangor, Malaysia pada 22 Juni 2026. Akibat kecelakaan lalu lintas, bekerja di Malaysia secara non-prosedural dan Kepala Disnaker Bangkalan, Jemitria Sukmana menjelaskan proses pemulangan ini dilakukan berdasarkan surat dari KBRI Kuala Lumpur tentang pencatatan kematian. PMK Bangkalan melalui Disnaker bersama BP3MI, Jawa Timur ini berupaya memberikan fasilitasi dan pendampingan penuh kepada keluarga PMI yang meninggal dunia di luar negeri agar proses pemulangan berjalan lancar dan keluarga dapat menerima jenazah dengan baik. Jemi menambahkan jenazah tiba di rumah duka sekitar pukul 16.30 WIB dan langsung diserah terimakan kepada pihak keluarga dengan disaksikan Kepala Desa Teramuk dan pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat agar bekerja ke luar negeri melalui jalur prosedur demi keselamatan dan perlindungan hukum. Demikian, Mbak Ani, informasi dari Sampang juga Bangkalan.
1: Oke, baik, terima kasih Mbak Ratna dan pendengar. Kita akan lanjutkan Madura hari ini setelah yang berikut ini.

0: 101.
1: Kembali di Madura hari ini, untuk selanjutnya saya akan hadirkan informasi dari Sumenep ya, pendengar, di mana Madrasah Aliyah Negeri atau MAN Sumenep ini melaksanakan seleksi murid baru madrasah atau PMBM ya, melalui tes secara digital dengan memanfaatkan Android Based Test atau ABT dan juga tes baca tulis Al-Quran atau BTQ. Kegiatan tersebut salah satu rangkaian dari penjaringan calon peserta didik di MAN Sumenep. Kepala Sekolah MAN Sumenep Zaini Muksin mengatakan pelaksanaan ABT pada tes PMBM yang diselenggarakan tersebut ini menggunakan perangkat Android sebagai media untuk mengerjakan tes. Dan selain tes kemampuan akademik, MAN Sumenep juga memberikan perhatian terhadap aspek agama dengan melakukan tes BTQ yang bertujuan mengetahui tingkat kemampuan calon siswa dalam membaca dan menulis Al-Quran. Hal tersebut juga menjadi salah satu kompetensi yang harus dimiliki calon peserta didik di lingkungan madrasah. Menurutnya, pelaksanaan tes yang dilakukan madrasah seluruhnya ini dilakukan secara pengawasan yang ketat oleh panitia dan juga tim pelaksana sehingga pihaknya bisa memastikan bahwa setiap calon peserta didik ini mendapatkan kesempatan yang sama dalam menunjukkan kompetensi terbaiknya. Informasi selanjutnya, kembali dari Sumenep, pendengar, antrean kendaraan masih terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kabupaten Sumenep dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran masyarakat terkait ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di daerah tersebut. Menanggapi hal itu, Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo memastikan antrean yang terjadi bukan disebabkan oleh kelangkaan BBM, melainkan adanya keterlambatan distribusi pasokan ke sejumlah SPBU. Menurut Bupati Fauzi, keterlambatan pengiriman berdampak pada terganggunya pasokan di beberapa titik, sehingga memicu antrean kendaraan saat masyarakat melakukan pengisian bahan bakar. Pemerintah Kabupaten Sumenep ini terus memantau perkembangan distribusi BBM agar kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi. Bupati Fauzi berharap proses pengiriman kembali berjalan normal dalam waktu dekat sehingga kondisi di lapangan dapat berangsur membaik. Nah, di tengah situasi tersebut, ia menghimbau masyarakat untuk menggunakan BBM secara bijak dan juga menghindari pembelian dalam jumlah berlebihan yang dapat memperpanjang antrean di SPBU. Selain itu, warga juga diminta menunda perjalanan yang tidak mendesak hingga pasokan kembali stabil. Bupati menilai gangguan distribusi energi yang terjadi saat ini tidak hanya dialami di Sumenep, tetapi juga terjadi di sejumlah wilayah lainnya. Karena itu, ia mengajak masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing isu kelangkaan BBM. Pemerintah daerah optimis distribusi BBM ke SPBU di Kabupaten Sumenep segera kembali normal. Hingga saat ini, antrian kendaraan masih terlihat di sejumlah SPBU yang memiliki persediaan bahan bakar untuk melayani masyarakat.
2: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
3: Kenapa motor apa? Monggo ki.
2: Monggo, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
3: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
2: Iya, bocor. Di Sumenep banyak bengkel.
4: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
5: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumenep siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
6: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
3: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
5: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumenep agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
1: Dari Sumenep masih ada informasi dua lagi, tepatnya dari Pamekasan ya, yang segera akan saya hadirkan. Tapi sebelumnya kembali ke Mbak Ratna di Sampang. Silakan Mbak Ratna.
0: Oke, terima kasih Mbak Ani. Ribuan warga yang bergabung dalam Aliansi Pemuda dan Masyarakat Peduli Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menggelar aksi damai Kamis hari ini ya di depan kantor DPRD Sampang. Aksi tersebut bertujuan menyampaikan dukungan terhadap keberlanjutan program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat. Koordinator lapangan aksi Hamid menjelaskan bahwa program makan bergizi ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam menekan angka stunting, meningkatkan kualitas pendidikan, dan juga memperkuat perekonomian daerah. Menurutnya, penggunaan bahan pangan lokal dalam pelaksanaan program juga berpotensi membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, serta para pelaku UMKM. Dalam aksi tersebut, massa juga menyampaikan dua tuntutan kepada DPRD Kabupaten Sampang, yaitu mendorong keberlanjutan program MBG dan mendukung perluasan manfaat program bagi kelompok 3B serta lanjut usia. Mereka menilai program tersebut penting untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing di masa depan. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sampang, Muhammad Iqbal Fatoni menyatakan dukungan terhadap program makan bergizi gratis sebagai program strategis nasional, dan dia mengajak kepada masyarakat tidak hanya mendukung tetapi juga ikut mengawasi pelaksanaannya agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat termasuk petani, nelayan, UMKM, dan kelompok penerima manfaat lainnya. Informasi terakhir, tradisi jamasan keris masih menjadi bagian dari peringatan bulan Muharram atau bulan Sora di kalangan masyarakat Madura. Ritual perawatan pusaka ini umumnya dimulai sejak malam satu suro dan berlangsung hingga puncak peringatan 10 Muharram. Tradisi tersebut diwariskan secara turun-temurun sebagai bentuk penghormatan terhadap peninggalan luhur sekaligus upaya menjaga warisan budaya daerah. Budayawan Sampang R. Tumenggung Bustomi Irwan Kurniadi Jati Budoyo mengatakan jamasan dilakukan dengan membersihkan bilah keris menggunakan bahan-bahan alami, salah satunya jeruk nipis yang dikenal sebagai dikenal masyarakat sebagai jeruk nipis, sebagai jeruk keris. Dan proses ini bertujuan menghilangkan kotoran dan karat sekaligus menampakkan kembali pamor atau motif khas yang terdapat pada bilah keris. Dan menurutnya, setiap keris memiliki karakter dan nilai sejarah yang berbeda sehingga memerlukan perawatan khusus. Pada masa lalu, para pelaku jamasan ini menyiapkan perlengkapan khusus termasuk bambu beruas untuk menyimpan bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembersihan pusaka. Tradisi ini menjadi penting dalam menjaga keaslian serta kondisi keris agar tetap terawat dari generasi ke generasi. Lebih dari sekedar membersihkan pusaka, kata Bustomi, jamasan keris ini mengandung makna pelestarian sejarah dan budaya. Di tengah perkembangan zaman, tradisi yang mencapai puncaknya pada 10 Muharram ini tetap dipertahankan oleh para pecinta keris sebagai simbol penghormatan kepada para leluhur sekaligus upaya menjaga identitas budaya Madura agar tidak hilang ditelan waktu. Demikian Mbak Ani, informasi dari Sampang juga Bangkalan yang dirangkum di Madura hari ini di 25 Juni 2026. Kita kembali ke Sumenep.
1: Iya, sudah tuntas ya semua informasi ya, dari Sampang tuntas. Bangkalan. Baik, terima kasih Mbak Ratna. Ya. Baik, mendengar saya akan lanjutkan kembali informasi untuk Madura hari ini dari Pamekasan. Masih ada dua lagi, saya akan hadirkan sesaat lagi.

Kembali di Madura hari ini, yang merupakan siaran berjaringan RRI Sumenep dan juga RRI Stasiun Produksi Sampang. Informasi selanjutnya, pendengar, memasuki penghujung akhir periode semester 1 tahun 2026, KPPN Pamekasan melaksanakan kegiatan press conference kinerja PPN dan bimbingan teknis evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dengan mengundang seluruh satuan mitra kerja. Kegiatan tersebut sebagai perwujudan komitmen KPPN Pamekasan dalam rangka penyebarluasan informasi penyerapan APBN di wilayah Madura sekaligus sebagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran pada satuan kerja atau satker instansi pemerintah pusat. Ada yang beda dari kegiatan yang rutin dilaksanakan tersebut, yakni acara konferensi pers dan BIMTEK kali ini dilaksanakan secara hybrid dengan mengundang beberapa perwakilan satker untuk hadir secara tatap muka langsung. Sedangkan satker lainnya mengikuti kegiatan secara daring melalui media Teams. Kegiatan diawali dengan sambutan pembukaan sekaligus penyampaian informasi serapan APBN realisasi sampai dengan bulan Mei 2026 oleh Kepala KPPN Pamekasan Trimo Yulianto. Informasi terakhir pendengar, kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Pamekasan ini kembali menunjukkan komitmennya dengan memberikan edukasi kepada masyarakat melalui program IMPACT atau Immigration for People Awareness and Community Teaching. Program tersebut digelar di SDN Panglegur 3 Kabupaten Pamekasan. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang tidak hanya berfokus pada penyebaran informasi keimigrasian. Program itu juga bertujuan menumbuhkan motivasi dan juga semangat belajar generasi muda sejak dini. Mengusung tema paspor menuju masa depan untuk berpetualang menjadi hebat, kegiatan IMPACT dirancang untuk mengenalkan dunia keimigrasian kepada para siswa. Ya, keseluruhan informasi sudah kami hadirkan di Madura hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda dan sampai jumpa di kesempatan yang lain.

0: sumenak siang ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat siang pendengar dan pemirsa. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami sampaikan berita olahraga edisi Kamis 25 Juni 2026. Saya Ani Purnama.

Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA dilaporkan menghapus branding produk bir dari latar belakang sesi wawancara Player of the Match pada Piala Dunia 2026. Dikutip dari laman resmi FIFA, langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap keyakinan sejumlah pemain muslim yang berpartisipasi. Beberapa pemain yang disebut mendapat akomodasi tersebut antara lain Mohamed Salah, Yann Diomande, Ismail Kone, dan Mahmoud Abu Nada. Dalam sesi wawancara mereka, elemen promosi minuman beralkohol tidak ditampilkan pada latar belakang yang digunakan. Kebijakan tersebut dinilai sebagai bagian dari komitmen FIFA untuk menghormati keberagaman budaya dan agama para peserta Piala Dunia 2026. Dengan itu, para pemain tetap dapat menjalankan kewajiban media tanpa harus berada di depan promosi produk yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Langkah FIFA itu mendapat perhatian luas karena mencerminkan upaya Federasi Sepak Bola Dunia dalam mengakomodasi kebutuhan dan nilai-nilai yang dianut para pemain dari berbagai latar belakang. Kebijakan tersebut juga dinilai sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip inklusivitas dan keberagaman yang terus dikedepankan dalam penyelenggaraan ajang olahraga internasional.

0: Besarnya tanggung jawab untuk menyelamatkan tim dari ancaman degradasi membuat Rahmat Basuki sempat ragu untuk menangani Madura United hingga Super League berakhir musim lalu. Tagoan Novantrian berikut melaporkan.
1: Caretaker Madura United Rahmat Basuki mengungkapkan situasi sulit yang dihadapi tim pada penghujung kompetisi Super League musim lalu. Dirinya mengaku sempat merasa keberatan ketika diminta memimpin tim hingga akhir musim karena besarnya tanggung jawab yang harus diemban dalam upaya menyelamatkan Madura United dari ancaman degradasi. Rahmat menjelaskan, pada awal penunjukannya, ia hanya bersedia menangani tim dalam beberapa pertandingan. Menurutnya, opsi mendatangkan pelatih baru sebenarnya sempat menjadi pembahasan di internal klub. Meski demikian, saat itu manajemen tetap mempertimbangkan penggunaan jasa pelatih asing. Namun menjelang laga melawan Borneo FC, Presiden Klub Madura United Hasanul Kosasi mengambil keputusan berbeda dan meminta Rahmat tetap memimpin tim hingga kompetisi berakhir.
2: Tapi saya tahu situasinya seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa. Saya merasa bahwa tanggung jawab itu terlalu besar buat saya. Hingga saya berani mengungkapkan waktu itu bahwa kalau bisa saya cuma memimpin tim ini sampai di pertandingan.

0: dengan lawan Borneo FC.
1: Tapi waktu itu Pak Sanul begitu percaya diri, begitu berani mempercayakan tim ini kepada saya waktu itu. Hingga saya tidak ada pilihan lain. Selain saya harus menjawab kepercayaan itu, saya mengemban tanggung jawab itu dengan cara saya sendiri.
2: Kepercayaan penuh yang diberikan presiden klub akhirnya membuat dirinya menerima tugas tersebut. Ia memilih menjawab kepercayaan itu dengan bekerja maksimal bersama seluruh elemen tim. Rahmat menilai, keberhasilan Madura United bertahan di Super League tidak lepas dari kerja keras seluruh pihak, mulai dari pemain, manajemen, official team hingga dukungan para supporter.
3: Persepam Pamekasan harus mengubur mimpi melaju ke babak 8 besar Liga 4 Nasional. Tim berjuluk Laskar Ronggo Sukawati tersebut kembali menelan kekalahan pada laga kedua grup DD setelah takluk 2-5 dari Selebes FC Palu. Hasil minor ini membuat langkah Persepam praktis terhenti di babak 16 besar. Hingga dua pertandingan berjalan, tim kebanggaan masyarakat Pamekasan itu belum mampu meraih satu poin pun di grup DD. Sebelumnya, Persepam juga tumbang 0-2 dari Pasuruan United pada laga pembuka. Dua kekalahan beruntun ini menutup peluang lolos ke fase berikutnya, meski mereka masih menyisakan satu pertandingan sisa. Kekalahan dari Selebes FC terasa sangat pahit bagi Laskar Ronggo Sukawati, sebab Persepam datang ke babak 16 besar dengan modal mentereng sebagai juara grup dan juga catatan impresif tanpa kekalahan sejak fase penyisihan Liga 4 Jawa Timur hingga putaran nasional. Namun, tren positif tersebut gagal berlanjut saat bertanding di Solo. Asisten pelatih Persepam, Dedi Kurniawan mengaku, para pemain sudah berjuang maksimal sepanjang pertandingan. Hanya saja, hasil akhir di lapangan belum berpihak kepada timnya. Meski gagal meraih hasil positif, Dedi tetap memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pemain. Menurutnya, para punggawa Persepam telah menunjukkan semangat juang tinggi selama mengarungi kompetisi musim ini. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Pamekasan yang terus memberikan dukungan penuh sepanjang kompetisi berlangsung.

Kabupaten Sumenep resmi ditunjuk menjadi tuan rumah pelaksanaan kejuaraan provinsi atau Kejurpro Voli Pantai Jawa Timur 2026. Kompetisi bergengsi tingkat regional ini dijadwalkan akan berlangsung mulai Sabtu Juli 2026 mendatang. Koordinator Bidang Pembinaan dan Prestasi PBVSI Sumenep, Taufik Rahman, mengatakan bahwa saat ini panitia terus mematangkan berbagai kebutuhan teknis maupun non-teknis. Salah satu prioritas utama yang sedang dikejar adalah pembenahan fasilitas pertandingan agar sesuai dengan standar kejuaraan provinsi. Panitia menyiapkan dua lapangan yang dapat digunakan secara bersamaan untuk nomor putra dan putri agar jadwal pertandingan berjalan efektif. Selain itu, sarana pendukung seperti net dan bola baru juga sudah disiapkan. Kejurpro ini rencananya berlangsung selama 8 hari yang terbagi dalam kategori pertandingan 2x2 pada 4 hari pertama dan kategori 4x4 pada 4 hari berikutnya. Sejumlah kontingen dari berbagai daerah di Jawa Timur dilaporkan sudah mulai menghubungi panitia untuk berkoordinasi mengenai lokasi pertandingan hingga akomodasi selama berada di Sumenep.

0: membanggakan atlet pencak silat asal Kabupaten Bangkalan, Leda Infantri Syarif Hidayatullah Suhaimi, berhasil meraih medali emas atau juara satu pada kejuaraan nasional pencak silat Piala Kasau Cup 2026. Familia melaporkan.
1: Kodam 5 Brawijaya kembali mengukir prestasi membanggakan di tingkat nasional. Prajurit Sansidam 5 Brawijaya Leda Infantri Syarif Hidayatullah Suhaimi berhasil meraih medali emas atau juara satu pada kejuaraan nasional pencak silat Piala Kasau Cup 2026 yang berlangsung di Jakarta International Velodrome. Prestasi gemilang di kategori tunggal putra tersebut diraih oleh atlet yang berasal dari Kabupaten Bangkalan Madura. Kejuaraan nasional ini diikuti oleh ratusan atlet terbaik dari berbagai daerah serta kontingen TNI dan Polri dari berbagai satuan di seluruh Indonesia. Menurut Letda Infantri Syarif Hidayatullah Suhaimi, keberhasilan ini mencerminkan komitmen kuat Pangdam 5 Brawijaya dalam mendukung pembinaan olahraga prestasi di lingkungan TNI AD. Untuk itu, melalui program yang berkelanjutan, jajaran Kodam 5 Brawijaya terus mendorong lahirnya prajurit yang tidak hanya profesional dalam tugas kedinasan, akan tetapi juga mampu mengharumkan nama satuan di podium nasional.
2: Alhamdulillah, pertama-tama saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil yang telah diberikan pada kejuaraan nasional Piala Kasau tahun 2026 ini. Tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan, khususnya Pangdam 5 Brawijaya, kepada pelatih-pelatih kami, rekan-rekan latihan kami, keluarga yang selalu mendukung selama proses persiapan hingga pertandingan. Perasaan saya sangat-sangat bahagia dan bangga karena bisa mempersembahkan medali emas untuk Kodam 5 Brawijaya.
1: Saat ini Leda Infantri Syarif Hidayatullah Suhaimi tengah fokus mengikuti pemusatan latihan tim pencak silat militer PSM TNI AD di Disjasat Bandung. PSM sendiri merupakan bela diri militer yang menjadi bagian krusial dari kemampuan dasar wajib bagi setiap prajurit angkatan darat. Keberhasilan ini juga sekaligus mempertegas eksistensi Kodam 5 Brawijaya sebagai satuan yang konsisten dalam mencetak atlet berprestasi sekaligus memperkuat kemampuan fisik dan bela diri taktis prajuritnya. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Rodangdut adalah kita. Rodangdut, RRI Sumenang.

0: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, jumpa lagi di Prodangdut ya. Di siang hari ini saya Ani Purnama, senang sekali bisa kembali menemani pendengar semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga Anda semua dalam kondisi yang sehat, terus semangat. Dan kalaupun ada yang sedang sakit, semoga lekas sembuh ya pendengar, tetap semangat pokoknya. Oke, silakan yang akan bergabung di Prodangdut hari ini untuk menginformasikan kejadian apa saja yang ada di seputar pendengar. Berbagi informasi, berbagi kabar di sini. Nanti bonusnya bisa kirim-kirim salam. Silakan 665-396-662-317 juga 0811-334-5101 di 665 dulu ya. Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah
1: selamat
0: kita.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Mbak Irma.
1: Benar.
0: Alhamdulillah sehat Mbak Irma.
1: Alhamdulillah sehat Mbak Ani.
0: Alhamdulillah.
1: Bani,
0: tetap
1: kabar?
0: Semangat ya. Kabar ya. Baik, alhamdulillah sehat.
1: Oh iya. Semoga sehat sekeluarga ya Mbak Ani.
0: Iya.
1: Iya. Gimana tentang cuaca di Sumeneb Mbak Ani? Enggak hujan?
0: Cuaca di Sumeneb lagi panas.
1: Iya, kalau di Lekung ya mendung-mendung jangan itu Ani.
0: Mendung-mendung jangan.
1: Kadang-kadang panas, kadang-kadang itu mendung.
0: Gitu ya.
1: Iya. Itu namanya mendung-mendung jangan.
0: Mendung-mendung jangan.
1: Mendung malu Ani.
0: Oke, enggak apa-apa, yang penting enggak malu-maluin ya, Mbak.
1: Iya, mudah-mudahan Mbak Ani.
0: Oke. Mau apa? Ada kumbang bunga, Lesti berkawan dalam duka, Hamdan ATT. Judi, Roma Irama, Ojo Ato-Ato, Danang Syahiba, Perih di Kesakitan, Yofi Amilas KDI, Habibi versi Indonesia, Elvi Sukaisi, Terlena
1: apa
0: lagi.
1: Apa yang KDI itu, Pak?
0: Perih di Kesakitan.
1: Oh iya, ya enggak apa-apa lah.
0: Boleh, itu cuman aja. Judul lagu aja ya.
1: Cuman dulu.
0: Iya.
1: Lagu, judul lagu doang.
0: Salah deh.
1: Biar dulu, bilang dulu, dulu.
0: Keseleo ya Mbak.
1: Iya, iya. Salamnya ya.
0: Oke.
1: Salam yang perdana buat Mbak Ani. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
0: Amin, doa
1: Mbak
0: yang sama.
1: Ada Jeki Arindi, ada Mbak Suni, juga ada Syahdan, ada Mama Susanta, ada Evi. Pokoknya salamnya ke semuanya. Biar kalau Karena deki boleh.
0: Gitu ya. Yeah. Oke. Okay.
1: Lagunya tak bingkis buat Mbak Ani aja ya.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Terkhusus buat yang ada di rumah. Semoga cepat sembuh dan selamat jalan yang ada di rumah sakit apa yang enggak tahu gimana ya. Bukan yang itulah.
0: Iya, iya.
1: Enggak tahu enggak selamat kemana gitu enggak tahu. Ya, terima kasih atas satunya Mbak Ani ya.
0: Sama-sama Mbak Irma.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan yang mau gabung lagi 665-396-66. Oh, 665 udah. Berarti di 662 sama 0811. Oke, 662 dulu ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Selamat siang Pro Dangdut. Waalaikumsalam. Halo.
2: Halo,
0: iya. Ya,
2: Dangdut.
0: Betul. Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah Ustazah Ani Purnama.
0: Oh, saya dipanggil Ustazah, ini berarti Pak Mayoya ini. Betul ya?
2: Ya, ya.
0: Alhamdulillah. Sehat Pak Mayoya?
2: Sehat, alhamdulillah, Pak Ani.
0: Alhamdulillah. Gimana Pak Makassan punya kabar siang ini?
2: Siang ini panas.
0: Iya Pak, memang sekarang lagi musim panas. Yang panasnya betah, belum mau berganti.
2: Panasnya kerasan,
0: iya betul. Tapi yang penting orangnya sehat ya Pak.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke.
2: Lagunya ada apa Pak Ani?
0: Lagunya ya, ada Perih di Kesakitan, Yofi Amilas KDI. Kumbang Bunga.
2: Kalau perih tambah panas Pak Ani.
0: Berarti harus kasih obat-obat itu Pak. Apa namanya? Oh, ada tumbuhan yang untuk luka itu namanya penisilin ya, ingat nggak?
2: Ya.
0: Ada ya Pak, dulu ya penisilin tuh begitu kita luka kalau dikasih itu dingin gitu kan?
2: Ada lagunya penisilin?
0: Gak ada. Iya gak ada. Oke.
2: Okay. Kalau ada Pak nih, hilang sama pesan.
0: Hilang? Oh gak ada Pak. Ini kita putar yang ada dulu Pak. Nanti saya apa? Dimarahi sama Mbak Nindi.
2: Gak bisa melawan ya kalau dimarahi.
0: Gak boleh Pak.
2: Iya sih. Iya, kalau dimarahi saya kurus dari jangan melawan.
0: Oke.
2: Okay. Bila apa saja ya. Ukur aja lagunya.
0: Oke. Silakan Pak. Ada. Salam untuk siapa Pak?
2: Salamnya untuk Mbak Ani yang sedang bernama.
0: Iya.
2: Dan juga Mbak Hesti Kak Tapi. Dan Pak dan Mbak Tampa Ayu. Dan itu ke semuanya selamat kompakan. Untuk Mbak Ani. Semoga tetap sehat.
0: Amin, doa yang sama doanya, Pak Mayoya juga.
2: Amin, suaranya akan merdu di udara.
0: Oh, iya Pak, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih, ya, kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan 0811, halo selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sepertinya ini dari Sampang, Sahdan.
3: Iya benar.
0: Oh, alhamdulillah. Sehat ya Sahdan ya.
3: Alhamdulillah sehat dan kuat. Kalau sehat doang, kalau nggak kuat kan nggak ya.
0: Nah, gitu. Itu juga kuat menghadapi kenyataan salah satunya.
3: Iya,
0: ya.
3: Kuat dengan apapun yang terjadi.
0: Betul, pokoknya semangat ya.
3: Iya semangat 45 ini.
0: Semangat 45.
3: Apalagi berhasil tadi menang.
0: Oke.
3: Ya gimana kabarnya Bani?
0: Saya baik, alhamdulillah. Gimana Sahdan sehat?
3: Alhamdulillah ditanyain lagi.
0: Alhamdulillah. Itu berarti apa? Kayak doa ya supaya sehat terus.
3: Sudah, lagunya ada apa Mbak Ani?
0: Lagunya Perih di Kesakitan, Kumbang Bunga Lesti featuring Datuk Sri pokoknya ya. Berkawan Dalam Duka Hamdan ATT, Judi Roma Irama, Habibi Elvi Sukaisi, yang tersayang.
3: Hah? Berkawan Dalam Duka.
0: Berkawan Dalam Duka Hamdan ATT boleh.
3: Iya. Ya udah salamnya Mbak ya. Salamnya buat Mbak Ani yang pertama, mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu.
0: Amin.
3: Dan cepat naik haji juga gitu.
0: Amin. Doa yang sama ya.
3: Amin.
0: Amin.
3: Juga tadi ada siapa tadi itu Mbak?
0: Tadi itu Pak Mayoya. Terus ada Mbak Irma.
3: Ya, salam kenal juga. Juga ada Mbak Irma ya. Ada Evi. Ada Mama Susana. Upad Dahor. Faru Karisma. Jeki Asmara. Arindi. Arganana. Abah Suni. Buat semuanya apa terjadi gitu ya. Mbak Suti, Mbak Ayu, Bapak. Buat Mbak Aninya makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahdan di Sampang, terima kasih. Sudah 3 penelpon ya. Saatnya saya putar lagu. Mbak Irma, Mas Sahdan, juga Pak Mayoya. Selamat siang semuanya.

Oh iya juga, untuk rekan saya nih Mas Edi Santoso yang sedang bertugas di Pemancar ya. Selamat siang, selamat bertugas, semangat.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial, tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan sosial atau bansos, program Keluarga Harapan PKH 2026 dari Kementerian Sosial atau Kemensos. Masyarakat yang mendaftar akan memperoleh bantuan senilai 1,7 juta rupiah per orang. Faktanya, klaim tautan pendaftaran bansos PKH 2026 dari Kemensos adalah kabar tidak benar atau hoax. Dilansir dari Kompas.com, Kementerian Sosial memastikan tidak pernah membagikan situs atau tautan tertentu sebagai akses pendaftaran bansos PKH. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui pendataan DTSAN lewat kelurahan atau usulan mandiri di aplikasi cek bansos. Unggahan yang mengatasnamakan Kemensos dan menyertakan tautan pendaftaran bantuan PKH justru terindikasi sebagai modus pencurian data pribadi.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
2: Pro Dangdut, Pro 1 RRI Sumenep.

0: Dangdut, dangdut adalah kita ya. Silahkan pendengar yang akan bergabung. Halo, selamat siang. Pro dangdut. Halo.
1: Halo, selamat siang Pro dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Setia, apa kabar?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Waduh, saya kira kamu sakit loh Put. Sudah lama nggak gabungan soalnya, biasanya aktif banget. Tapi syukurlah ya, kalau sehat.
1: Iya sehat, nggak gabungan. Soalnya Pro 1 lama tenggelam ini mbaknya.
0: Di mana?
1: Di Raas.
0: Di Raas? Itu dari kapan?
1: Iya. Mulai hari, terlepas hari raya.
0: Masa?
1: Iya.
0: Hilang di Putra. Ini, di radio ya? Putra lewat radio kan?
1: Iya.
0: Kalau di situ AM ya Put ya?
1: Kalau AM-nya baru hari ini yang bagus gitu. Tapi kalau dulu FM-nya semuanya bagus. FM AM itu bisa dipantau gitu.
0: Oh gitu ya. Oke, terima kasih infonya Putra.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya di Raas? Panas ya?
1: Di Raas ini mendung.
0: Mendung?
1: Iya.
0: Mendung tak berarti hujan ya, Bud?
1: Iya, kemungkinan iya.
0: Oke, silakan salam-salam kemana?
1: Punya lagu apa, Bani?
0: Ada Judi, Roma Irama, Habibi Elvi Sukaisi, Terlena Lagi, Putri Jubi, Yang Tersayang, Imam S. Arifin, dan Nana Mardiana, Pemuda Idaman, Herlina Effendi. Yang mana?
1: Yang tersayang aja.
0: Yang tersayang boleh.
1: Soalnya RRI yang tersayang bagi saya.
0: Terima kasih Putra Setia.
1: Makanya
0: yang paling setia.
1: Ketika RRI itu kurang bagus, saya cepat melaporkan.
0: Aduh, terima kasih.
1: Salamnya buat Mbak Ani, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Tentunya ke semuanya tanpa terkecuali ya. Buat Mbak Ani terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Setia akhirnya muncul juga dari Raas ya, Tonduk Raas. Halo. Ya. Ini kenapa nih 0811? Oke, padahal tadi bisa. Coba lagi. Halo. Nah, baru bisa.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Halo. Halo.
2: Aduh.
0: Ya, sinyalnya
2: di mana, Pak Ani?
0: Baik, Mas Roni ya?
2: Oh iya, Mas Roninya gitu.
0: Roni Sanjaya, Pamekasan.
2: Oh iya dong, Roni Sanjaya gitu lah, Bani. Katanya di Sumenep dingin ya?
0: Di Sumenep kalau di ruangan dingin, kalau di luar panas.
2: Ada AC-nya. Dengan siapa di studio?
0: Nggak ada, saya sendiri.
2: Oh sendiri ya?
0: Iya, tuh.
2: Iya sama dengan Bang Roninya sendirian juga di rumah.
0: Gitu ya?
2: Iya.
0: Oke, Pamekasan aman?
2: Oh, kalau di Pamekasan aman, terkendali, tidak ada hambatan apa.
0: Mantap.
2: Iya. Okay. Lagunya ada apa?
0: Lagunya Yang Tersayang Imam S. Arifin mau?
2: Oh, tentu dong.
0: Oke. Untuk siapa salamnya nih, Mas?
2: Salam yang pertama untuk Mbak Aninya. Selamat melaksanakan tugas.
0: Terima kasih, Mas Roni.
2: Dan tidak lupa pula untuk Irma yang di Lekung sana. Mbak Evi, Dewa Suraying, Abah Suni, Bang Syahadan. Yang ada di Sampang sana, Arindi bersama Bang Jekinya, dan tidak lupa pula untuk Putra Kumala ya, selamat menikmati. Untuk Mani, terima kasih ya.
0: Sama-sama Mas Roni Sanjaya.
2: Ya lagunya saya ditunggu ya.
0: Oke.
2: Okay. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, bye juga. Iya, Bu Fathor di Perumnas Giling, apa kabar Bu Fathor? Semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta. Pangeran Bukabu juga, apa kabar? Selamat siang, selamat selamat berapa saja pokoknya bersama keluarga tercinta yang pasti katanya selalu setia di Pro 1. Oke, juga siapa lagi ya? Mama Intan, Mama Nuri, dan mama-mama yang lain ya. selamat beraktivitas di siang hari ini. Oke, satu lagi, silakan 665396. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Supriyadi BRJ.
3: Mbak Ani Purnama.
0: Iya, betul. Gimana punya kabar Supriyadi BRJ?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ada ini, ada informasi apa dari BRJ, Mas Supriyadi?
3: Sekedar informasi. Kayaknya sekarang BBM agak rumit.
0: Karena iya, pengirimannya katanya sedikit ya?
3: Bukan karena sedikit. Saya sudah mengerti semuanya. Bukan karena sedikit pengiriman.

0: Alasannya apa?
1: Mm-mm.
0: Harga BBM itu ingin dinaikkan. Kenapa kok nggak dinaikkan?
1: Mm.
0: Kok harganya BBM-nya dulu dirumitkan kayak gini?
1: Mm-mm. Karena biasanya kalau harga BBM itu kan disesuaikan dengan harga minyak dunia ya.
0: Iya, karena mm-mm. mulai dari dulu, Mbak. Mulai dari dulu awal saya tahu. Harganya rumit.
1: Mm-mm.
0: Terus BBM-nya tidak ada.
1: Mm-mm.
0: Itu kemudian akhirnya
1: mm-mm.
0: itu mahal.
1: Iya,
0: artinya
1: okay.
0: masyarakat ini mm-mm. jangan dirumitkan untuk beli BBM kayak gini. Soalnya kan masyarakat itu ingin beli, nggak mau meminta kayak gini.
1: Oke, terima kasih informasinya Supriyadi ya. Mudah-mudahan yang terbaik lah untuk kita semuanya. Yang pasti harus bersabar. Mbak.
0: Mudah-mudahan cepat apa, nggak rumit lagi.
1: Amin.
0: Soalnya Mbak, mulai dari kemarin-kemarinnya saya tahu.
1: Okay.
0: Antriannya bensin itu yang
1: iya, memang agak susah sekarang.
0: Itu banyak, Mbak. Kayak gini.
1: Iya. Oke, Supriyadi, salam untuk siapa ini?
0: Semuanya aja, Mbak, tanpa terkecuali. Yang penting bisa saya masuk, Mbak.
1: Oke.
0: Mbak Ani, terima kasih
1: atas waktunya. Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih informasinya. Supriyadi di BRJ, Mas Roni Sanjaya di Pamekasan. Juga ada Putra Setia di Tonduk Raas ya. Baik, untuk semuanya yang belum bergabung, sabar dulu, saatnya saya putar lagu yang tersayang Imam S. Arifin, Nana Mardiana.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Satu.

0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita sudah di sesi terakhir ya. Silakan mendengar yang akan bergabung 0811. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Ya, di jalur yang lain barangkali silakan 665396 atau 662317 di seluler saya coba lagi. Halo, selamat siang.
2: Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Bukan baru di Pemekasan.
1: Oh, yang dut-dut-dut itu ya?
2: Bukan, Mbak.
1: Oh, bukan.
2: Bukan yang dut-dut-dut yang dit-dit-dit-dit, Mbak.
1: Oh, berarti kembarannya, Pak?
2: Iya, ini dari Mas Jeffrey Anto, Mbak.
1: Iya.
2: Kabarnya sehat,
1: Mbak. Kabar sehat, Pak Jefrianto sehat.
2: Alhamdulillah kalau Jefrianto sehat, sekarang lagi ada di tengah sawah, Mbak.
1: Oh, lagi ngapain, Pak, di tengah sawah?
2: Iya, lagi jemur, Mbak, mari kembali, Mbak.
1: Alhamdulillah, iya, iya,
2: iya. Iya, kencang di sini, Mbak.
1: Betul, cuaca bagaimana, Pak Jefrianto?
2: Cuacanya panas, Mbak.
1: Panas ya, alhamdulillah. Berarti tembakau aman kalau panas, Pak?
2: Alhamdulillah, kalau miliknya Pak Jefrianto yang sudah besar itu daun 12 sudah.
1: Daun 12 itu maksudnya apa? Mau panen?
2: Tingginya
1: tingginya, alhamdulillah.
2: Ada yang kecil, ada yang kandung, ada yang besar, Mbak.
1: Oh, seperti itu.
2: Iya, karena kena hujan, panas, hujan, panas gitu, Mbak.
1: Oh, iya,
2: lagunya
1: iya.
2: Apa? Lagunya
1: jauh, ada Roma Irama Judi.
2: Oh, Judi.
1: Iya, betul.
2: Permatan. Jangan dilakukan.
1: Oke.
2: Ya, salamnya salam kompakan dari Mas Jefrianto semuanya ya.
1: Iya.
2: Buat penyiarnya, semoga tambah cantik katanya yang punya. Dan lain ke. Halo.
1: Iya, iya Pak Jefrianto.
2: Lain negara Noro.
1: Oke, makasih Pak. Yuk, waalaikumsalam. Silakan pendengar yang lain yang mau gabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Faruk Karisma.
3: Iya, Faruk Karisma dari Korea, Pak.
1: Opa. Iya, iya, iya. Korea di sana, di barat ya.
3: Ini masih bisa sekarang mulai jam 1.
1: Masa ya?
3: Aduh, sulit banget, Mbak. Sulit.
1: Alhamdulillah ini udah nyambung kan?
3: Sesuai
1: dengan amal perbuatan ini.
3: Iya, mungkin karena jauh, Mbak, dari Korea.
1: Dari Korea makanya agak-agak susah, Kak.
3: Ya, mudah-mudahan ya saya mendukung Korea dan nanti malam, Mbak.
1: Oh, iya, iya, iya. Oke.
3: Iya, mutunya kan fans dari Mexico.
1: Sebentar saya cek dulu pertandingannya. Nanti ya. Oke, hari ini Kamis. Kamis dini hari berarti Jumat jam 3. Jam 3 itu ada Curacao versus Pantai Gading. Tapi yang mau disiarkan sama Pro 3 itu jam 3 antara Ekuador versus Jerman.
3: Yang jam 8 itu masih katanya ada, Mbak.
1: 8 nanti malam enggak ada?
3: Ada katanya.
1: Enggak ada, Mas. Saya pegang jadwalnya.
3: Ada, ya?
1: Iya, heeh.
3: Oh,
1: ya. Sini ya, tak kasih tahu ya. Nih, jadwalnya untuk besok Jumat. Kalau yang hari ini udah enggak ada, selesai tadi pagi jam 5. Jumat nanti Mas Faruk bisa dengarkan di RRI itu jam 3, Mas. Antara Ekuador versus Jerman. Terus jam 6 besok pagi Jepang versus Swedia.
3: Oh iya.
1: Gitu. Korea belum ada, Korea belum. Korea kayaknya waktu itu udah.
3: Oh iya iya. Saya dengar, saya salah dengar.
1: Iya ya. Oke, lanjut.
3: Lagunya
1: siapa?
3: Dukung Judi, Mbak ya.
1: Judi boleh, boleh.
3: Ada yang minta lagu, Mbak. Apakah bisa? Apakah ada di situ?
1: Apa tuh?
3: Ikan dalam kolam.
1: Oh, saya sampaikan ke Mbak Nindi dulu ya, biar diprogram dulu ya.
3: Iya.
1: Tapi nggak bisa ya, hari ini.
3: Kalau nggak bisa sekarang ya besok. Oke. Okay. Ada yang minta gitu.
1: Ya.
3: Okay. Mau masuk nggak bisa.
1: Susah banget ya.
3: Banget itu, Mbak.
1: Iya memang. Harus sabar. Ya,
3: lagu judi itu untuk yang minta ikan dalam kolam ya.
1: Oh iya.
3: Selamat menikmati. Okay. Di sana ya. Juga. Salamnya untuk Mbak Ani, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
3: Mudah-mudahan dikasih kesehatan ya.
1: Amin, insya Allah.
3: Keluarga di rumah.
1: Amin, insya Allah.
3: Juga tadi pertama kali ada Irmoy. Ada Mama Nur Hasana alias Mama Susana. Juga ada Bu Fathor, ada Pak Ketua, ada Cempaka, Pak Suci. Ada Sahdan tadi di Sampang,
1: Sahdan di Sampang
3: juga ada Sutron, Wanda, Winda, Jeki, juga ada Lia Farid, semuanya Mbak.
1: Semuanya.
3: Ada Ica juga ya, ada.

0: sehat alhamdulillah.
1: Sehat alhamdulillah.
0: Tadi kan dipanggil sama Mbak Aninya, Bu Motornya.
1: Alhamdulillah.
0: Kesulitan enggak Mbak Ani mau gabung Mbak Ani?
1: Iya, memang agak ini.
0: Itu lagi gemes halili mau gabung sulit, terus
1: iya.
0: Gemes kan. Sulit bicara.
1: Ya rezekinya nih Bu Fathor.
0: Iya, alhamdulillah yang terakhir ya.
1: Iya, yang terakhir lagi nih.
0: Iya. Dan gimana Mbak Susana yang di sini? Iya, iya.
1: Oke.
0: Kalau ke Mas Haris kok enggak sulit ya gabung ya?
1: Oh, enggak, sama mungkin, aja sulit semua.
0: Mungkin enggak pada selak ya Mas Haris itu.
1: Enggak, selak semua Bu Fathor.
0: Selak semua ya.
1: Iya.
0: Faktornya kemungkinan secara kebetulan
1: selak semua.
0: Selak semua ya. Barusan dari Korea Selatan ya tuh.
1: Iya,
0: ya.
1: Dari Korea itu.
0: Yang tinggi dari Brazil. 3-0. Brazil ya. Yang salamnya Bani ya.
1: Silakan Bu Fathor,
0: iya,
1: waktu
0: iya,
1: kita
0: iya.
1: Terbatas mau azan
0: iya,
1: Bu Fathor.
0: Iya, yang perdana buat Mbak Aninya selamat beraktivitas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Bersama seluruh keluarganya yang ada di rumah.
1: Amin ya rabbal alamin. Insyaallah.
0: Selanjutnya salamnya buat Mama Intan, Mbak Susana, juga ada Irma, ada Susi, ada Mbak Cempaka, Haru Karisma barusan ya.
1: Ada.
0: Terus ada Sahdan tadi sempat gabung juga. Juga buat Riki Anggara, Riki Asmara, ada Iim, ada Evi, juga ada Basuni. Selamat siang, jelang sore.
1: Oke.
0: Dewi juga.
1: Okay.
0: Ya.
1: Ya.
0: Yeah. Ya udah sekian dulu.
1: Iya, makasih Bu Fathor.
0: Sama-sama. Insya Allah teman-teman yang belum disebut saat ini, insya Allah nanti malam ya.
1: Oke.
0: Okay. Yang terpenting Bu Fathornya bisa masuk.
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Ani, maturnuwun.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fathor ya dari Purnas Giling. Juga tadi ada Pak Jefrianto dari Pamekasan. Dan Faruk Karisma juga ya di Sarongki. Semuanya terima kasih sudah bergabung. Yang belum sempat bergabung, insya Allah di lain kesempatan jumpa kembali. Lagu terakhir barangkali ini ya. Saya putarkan Judi ke ruang dengar Anda dari Roma Irama. Tetap sehat, terus semangat mendengar. Semoga yang sedang sakit sekarang bisa terhibur mendengarkan lagu-lagu di Pro 1 dan juga mendengarkan suara dari teman-teman yang sudah bergabung dari tadi ya. Dikirimin salam, semoga menjadi sebab bahagianya dan sehatnya Anda semua. Oke, tetap saling mendoakan dan terus di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi yang pastinya tetap setia menemani pendengar semua dimanapun berada. Oke, insya Allah besok dini hari ada pertandingan jam 3 Ekuador versus Jerman, dan besok jam 6 pagi ada pertandingan Jepang versus Swedia yang disiarkan secara langsung di Pro 3 yang dirilai oleh Pro 1 RRI Sumenep juga ya. Anda bisa menonton, mendengarkan melalui Pro 1 RRI Sumenep. Oke, terima kasih semuanya. Insya Allah jumpa lagi lain kesempatan. Saya Ani Purnama, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Tetap saling mendoakan. Semoga selalu sehat, panjang umur, selalu bahagia, sukses terus dimanapun berada. Judi!

Pendengar, selanjutnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya pukul 14.51 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah salat asar. Allahu Akbar.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: kita tidak bisa sepenuhnya bebas sebebas-bebasnya. Artinya kemutlakan kebebasan itu hanya milik Allah. Jadi itu kita minimal adalah hamba. Jadi kita sebagai umat muslim menghambakan diri kita kepada Allah seperti yang telah dicatat dan difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin itu melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi beribadah kepadaku itu menunjukkan bahwa kita memang makhlukun abidun, seorang makhluk yang memang hanya berhak untuk beribadah, dan Allah dan pencipta adalah berhak untuk kita sembah karena dia adalah Al-Khaliq.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Rosata dari Sumenep Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar selanjutnya, kami segera menuju Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Beranda Astacita Nasional. Dan edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026 akan menghadirkan cerita pangan Nusantara, inovasi tempe dari kacang lokal dari RRI Jakarta. Kemudian juga ada RRI Melabo, penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Ada RRI Serui, strategi daerah menuju swasembada pangan. Dan juga ada RRI Malang, gerakan urban farming warga Malang dukung Astacita Nasional. Kami segera menuju Pro 3 RRI, Pro 1 RRI Jakarta.
1: Sumenep sore ini.

0: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam.
1: Diawali nanti dari RRI Jakarta dengan cerita Pangan Nusantara, inovasi tempe dari kacang lokal berikut ini.
2: Beranda Astacita, 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Beranda Astacita. Beranda Astacita. Program inspiratif berjaringan di Persatu RRI seluruh Indonesia.
3: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara, Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan ini.

0: Indonesia.
1: Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
2: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari. Dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacangan ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, maksudnya makan kacang biasa gitu, tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk, terus bisa rasanya mirip seperti tempe kedelai.
3: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
2: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda Pak. Untuk peradiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti poro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu pendamannya bisa 5 hari Pak. Jadi agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
3: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya penanganannya.
2: Iya. Betul, karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda. Lalu bentuknya juga beda. Jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Gitu Pak.
1: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwinita Permatasari.
2: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya karena bukan memang orang daerah, yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmu-ilmuannya kurang, jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kita coba itu membuat tempe itu memang gak gampang, selain juga proses kacangnya direndam juga lama, ternyata kalau tempat untuk membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak, itu gak jadi Pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu, terus tempat pancinya itu bekas dipakai untuk ngerebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya, itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus, sudah matang, itu nanti gak jadi, gak dikasih rai, gak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu kehati-hatian lah di sini, bersih, Terus cara merebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya.

0: dan ini, tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang kerangan yang berbeda.
1: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
0: Kami satu tim bertujuh, Pak.
1: Bertujuh ya?
0: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, metode yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, kita perbaiki. Sejauh ini kita masih perkembangannya masih untuk meriset, Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian. Selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki. Dan nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih khusus lagi gitu.
1: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus berarti ya untuk membuat ini ya?
0: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang masih, kita masih dengan apa yang ada sih, Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah masing-masing gitu, Pak.
1: Nggak ada tempat khusus ya?
0: Belum ada. Ya.
1: Lalu seberapa jauh peran dari Pustaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan tempe dari kacang-kacang lokal ini?
0: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat nih dari riset ini menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain nih, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya mengedukasi ya, Pak. Jadi tujuan awal kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan, mengerucut dari riset kami ini, kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya, Pak. Gitu, Pak.
1: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
0: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih, Pak, untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu, belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
2: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
0: Ya, harapannya kami bisa memberikan solusi, Pak, ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang udah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
1: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
0: Ya, itu tujuan besarnya ya, Pak. Kita mesti berproses ya, semoga ya, Pak.
1: Semoga, amin.
2: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
3: Beranda Astacita. Beranda Astacita. Program inspiratif berjaringan di Persatu RRI seluruh Indonesia. Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Mulaboh dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di mana pun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
5: Ya, sama-sama, Bu.
4: Iya, baik, Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya, Pak, ya?
5: Iya, Pak.
4: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya, dimanapun Anda berada, untuk program Beranda Asta Cita ini, nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif, ya, penguatan sektor pangan, pupuk, serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
5: Ya.
4: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh, juga sekaligus nih ketua tim ya, Pak ya?
5: Iya, Bu. Tanya.
4: Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat. Apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih, Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
5: Oke, terima kasih, Bu. Bu Dharma ya?
4: Iya, Pak.
5: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi dari Presiden kita adalah memantapkan sistem tentang swasembada pangan.
4: Iya. Ya.
5: Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama, untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada Aceh Tak Sawah. Dan penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Kandil Cermin dan juga Kondoru, informasi. Kemudian yang kedua adalah

0: berkolaborasi dengan Polres itu terkait dengan jagung.
1: Jagung ya Pak ya?
0: Ya, jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI Angkatan Darat, kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih Bu. Itu dia.
1: Iya, padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya Pak ya. Nah, iya seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya. Seperti itu. Nah, kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya Pak ya. Iya baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah, ini penyuluh pertanian juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pelaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik, Pak, ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah, seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah, yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya.
0: Ya, betul.
1: Lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kok sejauh ini Pak dengan adanya program ketahanan pangan. Nah, ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah mungkin apa namanya ke bagian instansi ya seperti Bapak katakan ya Pak Rudin sendiri nih. Nah, di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak untuk lahan tidurnya nih apakah masih banyak seperti itu atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.

0: petani tinggi, petani kan sejahtera, Bu.
1: Betul.
0: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program kementerian, kemudian disalurkan melalui dinas kita di Kementerian Kabupaten Jawa Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin, Brigade Pangan.
1: Iya.
0: 2024 Brigade Pangan, kemudian juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
1: Nah, iya.
0: Ya, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya, sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BPP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka juga dimanfaatkan, diberdayakan. Gitu.
1: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya, mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para orang tua. Ya. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, betul, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini? Mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat. Mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
0: Ya betul. yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 4-5 kecamatan, itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi, dari olah tanah yang ala olah tanah, yang traktornya juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada replanter, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya, itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
1: Oh, semprotnya pakai jadi, drone.
0: Ya, pakai drone. Jadi memang mungkin di sinilah kelebihannya.
1: Iya.
0: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
1: Iya, benar.
0: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga munculkanlah program Brigade Pangan ini yang berisi dengan petani-petani milenial dulu.
1: Anak-anak muda ya. Baik Pak Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini, tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada. Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
0: Iya, mungkin pesan terakhir.
1: Ya.
0: Sebelum kita
1: di closing kita,
0: mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat. Insya Allah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak, sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional.
1: Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, penyuluh pertanian Madya, sekaligus juga ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Semarang. Kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Nyapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian, peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga, kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu, langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan, baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Nyapen.
1: Karena masih tidak rentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya Pak?
0: Iya, betul.
1: Melalui program Hasta Cita ya Pak?
0: Iya.
1: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
0: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Nyapen, kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita selagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Nyapen.
1: Terkait dengan cetak lahan Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
0: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang kada hujan, ada padi gogo, padi ladang, itu juga bisa kita kembangkan. Tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
1: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya Pak. Nah potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Nyapen ini?
0: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti memakan nasi paling 6 hari, satu hari saja yang mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, nah diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Nyapen, menciptakan diversifikasi pangan sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
1: Seperti untuk cadangan juga ya Pak?
0: Betul.
1: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Nyapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Bapak?
0: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
1: Lalu Bapak, untuk sarana-sarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani Pak?
0: Baik, tahun per tahun ini kita ada dapat bantuan alat pertanian untuk kita bagikan seperti terakhir.

0: traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membaya lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
1: Tidak cocok ya, Pak. Ya. Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa saja ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
0: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional, perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang hobi, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
1: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Pak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Pak?
0: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kereka menap itu, ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
1: Lalu terakhir Bapak nih, Bapak. Apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
0: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
1: Oke, baik. Mari mewujudkan swasembada pangan ya, Pak. Iya. Dan mendengar siaran beranda Astacita dimanapun Anda berada, swasembada pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai sini kebersamaan kita dari RRI Serwi, saya Afi Abdi. Kita kembali ke rekan-rekan di Persatu RRI Jakarta. Selamat sore.
2: Beranda Astacita.
3: Beranda Astacita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui. Kita kembali ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang Dukung Astacita Nasional berikut ini.
4: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
2: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga begitu ya Bu, banyak lahan nganggur. Kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
5: Waktu itu kita berdiri secara swadana, swadaya. Niat-niat yang baik dari warga-warga yang punya waktu, punya hobi. Karena warga kita termasuk heterogen, banyak yang bekerja juga. Jadi kita mengawalinya dengan belajar, mengadakan pelatihan secara teori maupun praktek. Jadi dari dana yang terkumpul itu sekitar kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif, kita olah, kemudian sampai lahan tersebut menghasilkan. Jadi panen pertama kita bagi-bagi dulu, selanjutnya baru untuk berkelanjutannya budidaya tanaman sayur ini, nah kita jual ke warga atau ke pihak luar gitu.
2: Dari awal 20 hingga saat ini anggotanya berapa Bu di Cemara Hijau Farm?
5: Iya, waktu itu kita berawal dari 20 terus dilirik karena kurang lebih di perumahan kita itu ada sekitar 650 warga, kakak. Jadi dari situ setelah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah, terus berkembang sekitar 30, pokoknya bertambah-bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan CHL juara 1 se-Kota Malang. Nah, itu makin menambah semangat kita juga untuk budidaya, teknologi dan sebagainya. Sampai sekarang juga mendapatkan support IoT, salah satu yang dipilih dari beberapa kelompok tani yang ada di Kota Malang. Di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
2: Baik. Hingga saat ini bergerak ke pertanian organik, itu seperti apa Bu Wahyu?
5: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari medianya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil produk kita di lab di Surabaya itu sudah di hasilnya itu 100% murni, nol bahan kimia.
2: Emang ada sertifikasinya ya untuk program, untuk produk-produk pertanian organik ya? Baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar, hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya? Itu prosesnya gimana Bu Wahyu?
5: Ya itu tadi, kita awalnya ada warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal juga, ambilnya dari kita Laila, waktu itu juga kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, tapi anggota itu tetap harus, istilahnya tuh benefit harus digaji dan sebagainya. Kalau sekedar menanam saja itu kan tidak ada motivasi lebih untuk ikut. Jadi dari situ ada keterikatan. Oh iya ya, aku harus setor ini gitu.
2: Jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya.
4: Sementara Utara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi.
2: Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu dan juga mengugah kesadaran warga itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya Bu?
6: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya.
2: Yeah.
6: Itu sebuah contoh saja. Belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan. Ya, kita olah, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pas di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan sehingga nanti kan bisa imbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah apa, ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar-budi gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur-vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah, ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
2: Oke, okay. Gitu. Nah, baik di kota, baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit, misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh Bu Sulis.
6: Betul sekali.
2: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana Bu?
6: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya, sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita dari lomba kampung bersinar ya, kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya, jadi enak sekali. Jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya, serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi gitu aja.
2: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah.
6: Mudah.
2: Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di pekarangan kita tuh udah seneng ya Bu.
6: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita gunakan aja metode sederhana.
4: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Asta Cita menuju Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb. Bola Gembira.
1: Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.

0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu bersama Pemerintah Kota Batu menyepakati tiga rancangan peraturan daerah atau raperda dalam rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan persetujuan bersama di DPRD Kota Batu. Ketiga raperda tersebut meliputi penyelenggaraan pemakaman, pemberian insentif, dan kemudahan investasi, serta penyelenggaraan reklame. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Seluruh tahapan pembahasan telah dilaksanakan melalui koordinasi, konsultasi, dan harmonisasi dengan berbagai pihak terkait. Juru bicara gabungan fraksi DPRD Kota Batu, Amirah Gaida Dayanara menyampaikan bahwa ketiga raperda telah melalui proses harmonisasi bersama Kementerian Hukum Jawa Timur.
1: Nanti seluruh tahapan pembahasan telah dilaksanakan secara cepat melalui koordinasi, konsultasi, dan harmonisasi dengan berbagai pihak terkait sehingga menghasilkan substansi peraturan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Berdasarkan hasil pembahasan, tiga raperda tersebut telah melalui proses harmonisasi bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
0: Wakil Wali Kota Batu Eli Suyanto menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin selama proses pembahasan raperda. Menurutnya, pembahasan yang dilakukan bersama DPRD telah menghasilkan rancangan peraturan yang mampu mengakomodasi kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat.
2: Yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2025 untuk rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pemakaman dan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan reklama pada tanggal 20 Oktober 2025 untuk rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi dengan harapan dapat menghasilkan rancangan peraturan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat mengakomodir aspirasi dari perwakilan masyarakat dan kebutuhan daerah.
0: Dengan disepakatinya ketiga raperda tersebut, DPRD dan pemerintah Kota Batu optimistis dapat memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kepastian hukum, mendukung pertumbuhan investasi, serta mewujudkan pembangunan daerah yang semakin maju, tertata, dan berdaya saing. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Program mahasiswa membangun mitra atau 3M Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem FTAB Universitas Brawijaya UB tidak hanya menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa, tetapi juga menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Salah satunya dilakukan oleh tim yang salah satu anggotanya adalah Anissa Putru Gemeli. Mahasiswa jurusan Teknologi Industri Pertanian FTAB UB ini membawa alat pencacah plastik untuk mendukung pengelolaan sampah di wilayah Kota Malang. Melalui program 3M, Anissa bersama timnya ditempatkan di wilayah Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang. Di lokasi tersebut, mereka menjalankan program pengabdian masyarakat dengan menghadirkan inovasi teknologi yang disesuaikan.
1: Betul, kalau misalkan ini yang sebetulnya ini bisa diganti kelompok lain,
2: inovasi alat untuk desa itu.
3: Tanggapannya dengan adanya program terjun ke masyarakat ini bagaimana, Mbak?
2: Mungkin dengan adanya sistem ini atau kegiatan ini dapat membangun atau memperlancar urusan pada lingkungan di desa-desa tersebut.
3: Ada goalnya, Mbak, nanti?
2: Semoga kan alat saya ini pencacah plastik
1: dimohon kepada adik-adik mahasiswa mengambil konsumsi di A21
2: inovasi saya ini dapat mengubah sampah yang ada di gedung di Arjowinangun ini dapat diolah dengan secara maksimal seperti
4: itu. Bimbingannya Pak Yasa Palaguna itu?
2: Kenapa?
4: Pembimbingnya.
0: Ia berharap inovasi yang dibawanya tidak berhenti pada tahap penyerahan alat semata, tetapi benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang. Pengelolaan sampah yang lebih baik dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga kebersihan lingkungan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan limbah. Program mahasiswa membangun mitra 3M FTAB UB ini melibatkan ratusan mahasiswa yang diterjunkan ke 57 kelurahan di Kota Malang. Setiap kelompok mahasiswa membawa satu inovasi teknologi tepat guna yang dirancang berdasarkan kebutuhan dan permasalahan masyarakat setempat. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: yang dilakukan dengan modus menawarkan program pemberdayaan UMKM mengatasnamakan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan dua tersangka berinisial H 40 tahun dan inisial B 28 tahun. Keduanya diduga mengaku sebagai pihak yang terafiliasi dengan Pemprov Jatim dan menawarkan program yang diklaim dapat memberikan berbagai kemudahan bagi pelaku UMKM. Wakapolres Malang, Kompol Fahmi Amarullah menjelaskan, para tersangka mendatangi sejumlah desa di Kabupaten Malang dengan mengenakan atribut yang menyerupai aparatur pemerintah. Mereka kemudian menggelar sosialisasi kepada masyarakat dan menawarkan keanggotaan pada badan usaha yang disebut sebagai bagian dari...
1: Pelaku ini adalah bukan dari pemerintah provinsi maupun bukan dari Pemkab Malang dan bukan ASN, bukan apapun. Ya, itu hanya modus yang dilakukan oleh pelaku, serta-merta hanya untuk mengelabui para korban dan mendapatkan keuntungan.
0: Serupa diketahui berlangsung di sejumlah wilayah, antara lain Desa Sumberporong, Kecamatan Lawang, Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak, dan Desa Brongkal, Kecamatan Pagelaran. Penyelidikan dilakukan setelah petugas menemukan sejumlah kejanggalan dalam aktivitas para tersangka. Hasil pendalaman menunjukkan perusahaan yang ditawarkan tidak memiliki legalitas yang dapat dibuktikan. Polisi kemudian mengamankan kedua tersangka saat sedang melaksanakan kegiatan sosialisasi di wilayah Kecamatan Pagelaran. Dan dalam kegiatan sosialisasi tidak terdaftar dan tidak memiliki dokumen legalitas yang sah. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 492 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih di jalur info prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Mada Risto. Mada, silahkan.
3: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Disperkim Kabupaten Ngawi mematangkan pengerjaan fisik jembatan di Jatipuro, Kecamatan Karangjati Ngawi, untuk dongkrak perekonomian lokal. Berikut laporan Imam Malik.
4: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi terus mematangkan pengerjaan fisik, terutama jembatan penghubung di Desa Jatipuro, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Kepala Bidang Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi, Pipit Dwi Herlina, mengungkapkan pengerjaan jembatan telah diawali dengan pembangunan pondasi jembatan. Hingga berita ini diturunkan, realisasi pembangunan di lapangan dari target 1,63% telah menunjukkan deviasi positif yang cukup signifikan. Pipit menjelaskan, jembatan ini memiliki peran vital sebagai infrastruktur penghubung antara kawasan ketahanan pangan di daerah Jatipuro dan sekitarnya menuju ke wilayah Jatipuro Barat. Keberadaan jembatan ini diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga dan mendongkrak perekonomian lokal. Secara teknis, jembatan ini memiliki total panjang 24 meter dengan lebar bentang mencapai 4 meter.
5: Ini jembatan penghubung antara kawasan ketahanan pangan daerah Jatipuro sekitarnya dengan sampai ke wilayah Jatipuro Barat untuk kegiatan mobilisasi ekonominya. Total jembatan panjangnya 24 meter dengan bentang 4 meter.
4: Lebih lanjut, Pipit menambahkan, setelah pengerjaan jembatan mendekati selesai, pihak Disperkim akan langsung melanjutkan dengan perbaikan akses jalan yang menuju ke jembatan. Diketahui, kegiatan bagian dari program TNI Manunggal Membangun Desa TMM di tahun 2026. Terdapat 3 fokus kegiatan utama dalam program kali ini, meliputi pembangunan jembatan, perbaikan jalan, dan pembangunan rumah tidak layak huni RTLH. Seluruh rangkaian program mulai dari pembangunan jembatan, perbaikan jalan hingga program RTLH didanai dengan paku anggaran total sekitar 2,7 miliar rupiah. Imam Malik, RRI Madiun.
3: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Haryo Kuko di sana. Silakan Kuko.
6: Terima kasih Mada. Reporter Gia Deborah bawa kabar ajang tahunan Jember Mersing Carnival kembali digelar tahun ini. Jumlah peserta mengalami peningkatan signifikan, tidak hanya dari dalam negeri namun juga hadirkan peserta internasional. Berikut informasi selengkapnya.
7: International Jember Mersing Carnival 2026 kembali digelar dengan persiapan yang telah dilakukan sejak Januari 2026. Ajang tahunan ini menunjukkan peningkatan partisipasi yang signifikan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ketua Jember Marsing Karnival Tri Basuki mengatakan bahwa jumlah peserta tahun ini mengalami peningkatan, terutama pada divisi militer yang bertambah dari 3 menjadi 5 peserta. Tidak hanya itu, JMC 2026 juga semakin berwarna dengan kehadiran peserta internasional. Tercatat 3 marching band dari Thailand dan 2 marching band dari Filipina ikut dalam kegiatan ini.
8: Insya Allah, Jember Marching Karnival tahun ini persiapannya sudah kita laksanakan sejak Januari 2026. Sehingga alhamdulillah ada banyak sekali peserta peningkatan dari terutama dari divisi militeri yang dulu 3 sekarang menjadi 5. Itu ada kedatangan tamu dari 3 band, 1 band dari Thailand, 2 band dari Filipina.
7: Sementara itu, salah satu juri internasional asal Thailand, Anuson Pon Eramit atau akrab disapa Mr. Edi, berharap seluruh peserta dapat menjadikan kompetisi ini sebagai sarana berbagi kebahagiaan melalui musik.
9: Okay, so Mr. Edi, what do you hope for all the participants that will joining Jember Marching Carnival?
10: Okay, hello. So I hope everyone who come join in this competition. I want to get happy when you play the music. That is the first reason, and I think that is the most important about the reason you choose to play the music.
7: Jember Marsing Karnival diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi ruang pertukaran budaya dan pengembangan kreativitas di bidang seni musik marching band. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
6: Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ahmad Waris. Waris, silakan.
11: Baik, terima kasih Kuku. Bulan Muharram tidak hanya menjadi momentum pergantian tahun dalam kalender Hijriah, tetapi juga menjadi waktu yang syarat dengan nilai spiritual, sosial, dan budaya bagi masyarakat Madura. Di tengah berbagai tradisi yang berkembang selama bulan Sora, Jamasan Keris menjadi salah satu warisan leluhur yang masih lestari sebagai simbol penghormatan terhadap sejarah dan pelestarian budaya yang mencapai puncaknya pada 10 Muharram. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
12: Tradisi Jamasan Keris masih menjadi bagian dari peringatan bulan Muharram atau bulan Sora di kalangan masyarakat Madura. Ritual perawatan pusaka ini umumnya dimulai sejak malam 1 Suro dan berlangsung hingga puncak peringatan 10 Muharram. Tradisi tersebut diwariskan secara turun-temurun sebagai bentuk penghormatan terhadap peninggalan leluhur sekaligus upaya menjaga warisan budaya daerah. Budayawan Sampang R. Temunggung Mustomi Irwan Kurniadi Jati Budoyo mengatakan, jamasan dilakukan dengan membersihkan bila keris menggunakan bahan-bahan alami, salah satunya jeruk nipis yang dikenal masyarakat sebagai jeruk keris. Proses tersebut bertujuan menghilangkan kotoran dan karat sekaligus menampakkan kembali pamor atau motif khas yang terdapat pada bila keris. Menurutnya, setiap keris memiliki karakter dan nilai sejarah yang berbeda sehingga memerlukan perawatan khusus. Pada masa lalu, para pelaku jamasan bahkan menyiapkan perlengkapan khusus termasuk bambu beruas untuk menyimpan bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembersihan pusaka. Tradisi ini menjadi bagian penting dalam menjaga keaslian serta kondisi keris agar tetap terawat dari generasi ke generasi.
13: Kalau keris itu memang awal mahram, jamas dan sebagainya, katanya orang Madura itu mandi keris dan kui berengan. Berengan itu adalah cairan beracun yang bisa digunakan untuk memperhebat fungsi dari senjata itu. Artinya kadang-kadang sebuah keris atau sebilah keris itu yoninya dikhawatirkan sudah tidak ada lagi karena tidak dirawat, tidak didoakan. Karena itulah kemudian dimandikan tiap-tiap malam satu suro dicampur dengan jeruk nipis yang orang Madura mengatakan jeruk nipis itu jeruk keris.
12: Lebih dari sekedar membersihkan pusaka, kata Gustomi, jamasan keris mengandung makna pelestarian sejarah dan budaya. Di tengah perkembangan zaman, tradisi yang mencapai puncaknya pada 10 Muharram ini tetap dipertahankan oleh para pencipta keris sebagai simbol penghormatan kepada para leluhur sekaligus upaya menjaga identitas budaya Madura agar tidak hilang ditelan waktu.

0: Pendengar dan pemirsa dari Sumenep kita ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani. Dini.
1: Baik, terima kasih Waris. Pendengar antisipasi cuaca ekstrim, Pemkot Surabaya siagakan PMK dan perluas BOSEM. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jen.
2: Pemerintah Kota Surabaya meningkatkan kesiapsiagaan lapangan untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrim berikutnya. Sejumlah mobil pemadam kebakaran disiagakan di titik rawan guna mempercepat penanganan hambatan aliran air. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pemerintah Kota Surabaya memastikan bahwa seluruh perangkat penanganan telah siaga sejak dini hari. Meski demikian, kondisi Kota Surabaya hingga saat ini dilaporkan relatif aman dan terkendali. Selain melakukan penanganan jangka pendek, pemerintah Kota Surabaya memperkuat strategi pengendalian banjir dengan mengoptimalkan BOSEM. Pemerintah kota juga berencana mengembalikan fungsi lahan IPT dan fasilitas umum menjadi area resapan air. Ia menjelaskan penanganan banjir tidak hanya difokuskan pada solusi sesaat, tetapi juga jangka panjang.
3: Pasti kita akan memaksimalkan ini, mobil PMK. Nanti tentu kalau mungkin ada sandbag-sandbag ya kita lubangi untuk mengurangi aliran air. Tapi saya juga nyuwun tolong lah, doanya Wong Surabaya ini tidak musim hujan ini. Jadi musimnya musim kemarau. Nanti sih kalau menang musim hujan nang bodi, karena hujan musim kemarau karena kita ini musim kemarau, banjir-banjirnya kerja no.
2: Dalam peninjauan di lapangan, Wali Kota Eri mengakui masih ditemukan sejumlah kawasan alihfungsi lahan tanpa sistem drainase memadai. Area yang diuruk untuk pergudangan tanpa saluran air ditemukan di kawasan Romo Kalisari. Kondisi ini dinilai berpotensi memperburuk aliran air saat hujan deras turun. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Kota Surabaya akan memanggil pihak terkait, termasuk pengelola kawasan industri, yang menegaskan bahwa setiap pembangunan wajib menyediakan sistem drainase yang memadai. Ermina melaporkan.
1: Pendengar RRI Surabaya bersama BNNK Surabaya tekankan pentingnya peran anak muda untuk ikut serta mencegah peredaran narkoba. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI Surabaya melalui channel Pro 4 96,8 FM menggelar talk show budaya Pro 4 bertajuk Generasi Muda Lawan Narkoba di Galeri Triparsetia RRI Surabaya pada hari ini Kamis 25 Juni 2026. Acara tersebut mengundang penyuluh narkoba ahli pertama Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya, Novi Eva Aviana, dan juga Wakil Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Kota Surabaya, Abraham Adi Mukti, dengan dipandu oleh presenter RRI Surabaya, Cahyana Febriangga. Pada kesempatan tersebut, penyuluh narkoba ahli pertama BNNK Surabaya, Novia Eva, menjelaskan tentang pentingnya peran anak muda untuk ikut serta mencegah peredaran narkoba di Surabaya. Novi mengatakan, berdasarkan pengamatan tim asesmen terpadu BNNK Surabaya, anak muda saat ini tidak lagi batas memakai narkoba, namun juga turut serta menjual dan mengedarluaskan narkoba. Untuk itu, sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN melalui RRI kali ini diharapkan mampu menekan angka prevalensi penggunaan dan peredaran narkoba.
5: Peran pemuda ya, dalam mencegah narkoba itu sangat penting. Jadi, kalau kita lihat pemuda itu sebenarnya bisa dijadikan agen perubahan ya, karena biasanya pemuda itu idenya cemerlang, terus aksinya banyak. Nah, mungkin melalui talk show tadi, melalui Pro 4 RRI Surabaya, kami berharapnya khususnya pemuda Surabaya itu lebih aware terhadap penyalahgunaan narkoba, dan juga kami berharapnya pemuda Surabaya itu punya aksi terhadap pencegahan narkoba.
4: Sementara Wakil Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Kota Surabaya, Abraham Adi Mukti, menilai masih adanya kasus penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh kurangnya persatuan di kalangan anak muda untuk melawan eksistensi barang haram tersebut.
6: Coba bayangkan kalau misalkan semua organisasi atau semua pemuda itu bergabung jadi satu gerakan untuk pengentasan peredaran narkoba, itu saya rasa narkoba juga bisa selesai masalahnya di Surabaya. Tapi pada kenyataannya kan ini harus melibatkan semua pihak, tidak hanya organisasi pemuda, tapi juga berada sampai di level keluarga.
4: Menurut data yang berhasil dihimpun BNN, data prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia sepanjang tahun 2026 mencapai 2,11% atau sekitar 4,15 juta jiwa penduduk usia 15-64 tahun. Wilayah Jawa Timur menempati peringkat ketiga nasional dengan total kasus yang ditangani mencapai ribuan. Faiz Putra melaporkan.
1: Informasi dari Tuban, reporter Witra Adila membawa kabar puncak perayaan Haul Senen Bonang ke-517. Panitia imbau masyarakat untuk tidak menggunakan transportasi mobil bak terbuka. Berikut informasi selengkapnya.
7: Masyarakat diimbau untuk tidak menggunakan mobil bak terbuka saat menghadiri perayaan Haul Senen Bonang Tuban ke-517. Hal itu disampaikan sesuai dengan arahan Polres Tuban dalam menjaga situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif. Diketahui hari ini perayaan Haul Senen Bonang adalah Takbiril Akbar yang digelar pagi hingga siang hari, dilanjutkan dengan pengajian umum yang digelar saat malam hari. Sekretaris Panitia Pelaksanaan Haul Senen Bonang, Jamal, mengatakan jika imbauan itu disampaikan oleh Polres Tuban sejak awal mula koordinasi kegiatan. Karena selama pelaksanaan Haul, masyarakat cenderung menggunakan transportasi berupa kendaraan mobil bak terbuka sehingga itu dapat membahayakan keselamatan mereka.
8: Ya, terima kasih untuk masyarakat Kabupaten Tuban sekitarnya dan beberapa kota baik Lamongan, Bojonegoro dan sekitarnya. Mari kita hormat kepada Haul Senen Bonang dengan harapan nanti yang pertama tertib, yang kedua jangan sampai menggunakan mobil terbuka. Oke. Mobil terbuka dan odong-odong gitu ya. Itu adalah pesan daripada Polres.
7: Sementara itu, salah satu masyarakat asal Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Nelin, mengaku jika dirinya datang bersama keluarganya dalam perayaan Haul Senen Bonang.
9: Hari ini lagi apa ini di sini?
10: Oh, lagi ziarah di Senen Bonang karena ada haul ini.
9: Sama siapa aja, Mbak?
10: Sama keluarga.
9: Oke, kesini setiap tahun atau baru kali ini?
10: Oh, setiap tahun saya kesini.
9: Setiap haul ya?
10: Iya.
7: Diperkirakan acara pengajian umum yang digelar malam nanti akan dipadati sekitar 5.000 orang. Suasana keramaian juga terlihat di sekitar lokasi berkat adanya ratusan pedagang UMKM. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: Bergeser ke Lamongan, Semarak Festival Lamongan Tempo Dulu hadirkan budaya, kuliner, hingga edukasi, pameran benda bersejarah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
11: Ribuan warga memadati kawasan Festival Lamongan Tempo Dulu yang digelar dalam rangka meriahkan Hari Jadi Lamongan ke-457 Rabu malam di lapangan Gajah Mada. Kegiatan tahunan yang menjadi salah satu agenda favorit masyarakat berlangsung meriah dengan menghadirkan masa tempo dulu, kuliner tradisional, hingga pameran benda-benda bersejarah. Sekda Lamongan, Muhammad Nalikan, yang meninjau langsung lokasi festival, mengapresiasi kreativitas para peserta dalam mengangkat nilai-nilai sejarah dan budaya lokal. Menurutnya sejumlah peserta menghadirkan konsep yang menarik mulai dari replika stasiun babat hingga pameran benda-benda pusaka kerajaan yang syarat nilai edukasi.
12: Ini menandakan bahwa di samping mengenang Lamongan di tempo dulu juga sebagai sarana untuk rekreasi, untuk bersama-sama guyub rukun warga Lamongan. Nah, termasuk untuk bagaimana menggerakkan ekonomi, di mana UMKM juga semua bisa berjalan dengan baik.
11: Salah satu stan yang menjadi pusat perhatian pengunjung adalah milik masyarakat adat Nusantara atau Matra Lamongan. Ketua Matra Lamongan Heru Widi memamerkan berbagai tosan aci atau keris pusaka serta benda berupa kala asli peninggalan kerajaan Majapahit. Ia ingin memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai sejarah dan budaya Nusantara secara ilmiah.
13: Melestarikan budaya dan warisan luhur nenek moyang atau bangsa kita. Para pendahulu kita. Hari ini kebetulan kita akan ini apa itu? Tosan aji. Tosan aji itu adalah besi. Aji itu adalah berharga. Jadi besi yang berharga atau nama lainnya adalah aji.
11: Melalui Festival Lamongan Tempo Dulu, diharapkan nilai-nilai budaya dan sejarah lokal Kabupaten Lamongan dapat terus dikenalkan kepada generasi muda sekaligus menjadi daya tarik wisata budaya yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif daerah. Farin Raki melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama dengan rekan Diana Riza.
14: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
15: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok, padahal buru nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Iya.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi

administrasi, bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital, seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Sumenep sore ini.
1: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
2: Kenapa motor apa? Mogok ki.
1: Mogok. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
2: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
1: Iya, bocor. Di Sumenep banyak bengkel.
3: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
4: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumenep siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
5: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
2: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
4: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumenep agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

7 kebiasaan manusia yang sangat tidak efektif. Pendengar, ada 7 kebiasaan manusia yang sangat tidak efektif. 7 kebiasaan ini harus kita hindari. Mungkin kita sendiri tidak menyadarinya karena sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Apa saja 7 kebiasaan tersebut? Tiada lain adalah tidak menampakkan diri. Salah satu hal paling sederhana namun memiliki efek yang sangat besar untuk kita dalam meraih kesuksesan. Entah itu dalam kehidupan sosial, karir, keuangan, ataupun kesehatan, adalah tampakkan diri kita lebih sering. Apa maksud menampakkan diri di sini? Pendengar, jika kita ingin memperbaiki kesehatan, maka salah satu hal terpenting dan terefektif adalah menampakkan diri di tempat kebugaran sesuai dengan jadwal latihannya. Minimal sudah memperbaiki mental kita jauh lebih cepat dibanding hanya duduk di sofa sambil menonton TV. Hanya dengan Anda menampakkan diri lebih sering akan membuat sebuah perbedaan yang sangat besar untuk kesuksesan. Lalu, menunda pekerjaan, kemudian melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak penting. Berpikir terlalu lama. Orang yang berpikir terlalu lama otomatis akan membuatnya kurang mengambil tindakan. Selanjutnya, melihat sisi negatif dari setiap hal. Artinya, memandang kehidupan begitu menjemukan. Oleh karenanya, yang perlu kita lakukan adalah menantang pada diri kita sendiri untuk selalu berpikir positif selama 7 hari ke depan. Keras kepala pada pendirian Anda sendiri dan menolak pendapat orang lain, serta hindari membiarkan informasi membanjiri otak kita. Karena untuk dapat fokus, berpikir jernih dan mengambil tindakan, perlu sekali untuk menyeleksi, bahkan jika perlu, membatasi akses informasi yang masuk ke otak kita.

perjalanan Islam di Nusantara. Pendengar Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, terkenal dengan keindahan Gunung Rinjani dan Pantai Senggigi, hingga sirkuit Mandalika yang menawan. Pulau Nan Indah di sebelah timur Pulau Bali ini menyimpan bukti sejarah perkembangan Islam yang sangat tua, namun masih terawat dengan baik hingga kini, yaitu sebuah masjid berarsitektur tradisional khas Pulau Lombok bernama Masjid Bayan Belek. Masjid kuno ini diabadikan dalam lambang daerah Kabupaten Lombok Utara, dilukis dalam bentuk siluet berwarna merah, melukiskan integritas peradaban masyarakat Lombok Utara. Dalam situs resmi pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyebutkan, bangunan Masjid kuno Bayan menggambarkan tonggak peradaban masyarakat Lombok Utara yang dibangun berdasarkan kesadaran kosmos, sejarah, kesadaran adat, dan spiritual. Konstruksi Masjid kuno Bayan terdiri dari kepala, badan, dan kaki yang menggambarkan dunia atas, tengah, dan bawah yang merupakan satu kesatuan dalam entitas kosmos masyarakat Lombok Utara. Masjid Bayan Belek diperkirakan dibangun pada abad ke-17 Masehi, meski tidak ada angka tahun yang pasti. Namun, para tetua adat Bayan meyakini Masjid Bayan Belek dibangun bersamaan dengan masuknya Islam ke Pulau Lombok di abad ke-11 atau sekitar tahun 1020 Masehi. Jika hal ini benar, maka akan mengubah sejarah masuknya Islam ke Indonesia yang selama ini selalu disebutkan sekitar abad ke-13 Masehi. Meski nampak sederhana, Masjid Bayan Belek merupakan masjid pertama yang berdiri di Pulau Lombok. Kawasan Bayan sendiri

memang terkenal sebagai salah satu pintu gerbang masuknya ajaran Islam ke Pulau Lombok. Bentuk bangunan Masjid Bayan Black di Pulau Lombok ini serupa dengan bentuk bangunan rumah-rumah tradisional asli masyarakat Bayan. Saat pertama kali melihatnya, Anda mungkin tidak akan mengira bahwa bangunan ini merupakan sebuah masjid. Ukurannya relatif kecil, sekitar 9x9 meter, berdinding anyaman bambu, beralaskan tanah liat yang dikeraskan, dan dilapis dengan anyaman tikar bambu. Atap tumpangnya dibuat dari bilah-bilah bambu. Pondasi masjid menggunakan batu kali, tanpa semen sama sekali. Di dalam masjid terdapat sebuah beduk dan kayu yang digantung di tiang atap masjid. Juga terdapat belek atau makam besar, seorang penyebar agama Islam pertama di kawasan ini, yaitu Gus Abdul Razak. Di belakang kanan dan depan kiri masjid terdapat dua gubuk kecil, yang di dalamnya terdapat makam-makam tokoh agama yang turut membangun dan mengurus masjid ini sejak dari awal. Demikian Islam di Nusantara. Nantikan selalu episode berikutnya.

Saudara pendengar ya, berbahagia dimanapun Anda berada, terima kasih. Dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sumeneb. Pendengar, kita jeda dulu sejenak sebelum kami kumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Marilah kita ikuti dan kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Quran Surat An-Nur ayat 51 yang dibacakan oleh Qori'ah Meltia Rahmi. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan akan mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

bahwa berbicara tentang toleransi dan komunikasi dialogis akan tercipta kehidupan yang harmonis. Maka kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu toleransi terlebih dahulu. Toleransi adalah sikap saling menghargai, memiliki pikiran yang terbuka, menghargai perbedaan. Maka kemudian toleransi ini terbagi menjadi dua, yakni toleransi antar sesama muslim dan toleransi antar sesama umat beragama. Maka kemudian dalam Al-Quran dijelaskan ada beberapa konsep toleransi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama bahwa at-tasamuh dalam bahasa Arab yang artinya toleransi, yakni tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Al-Quran menjelaskan dalam ayatnya, la ikraha fid-din, bahwa tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi toleransi ini tidak memaksa beribadah kepada seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian di ayat selanjutnya, konsep dalam Al-Quran, toleransi ini adalah bersikap toleran terhadap agama lain yang disebutkan di dalam ayatnya, yakni surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamaku dan bagiku agamaku. Kemudian konsep toleransi juga dalam Al-Quran yang

Tiga adalah toleransi merupakan sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan, baik dari sisi suku, bangsa, warna kulit, kemudian adat istiadat, dari segi bahasa, budaya, serta agama. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki banyak ragam suku, yang memiliki banyak bangsa dan warna kulit, maka kemudian Al-Quran pun menjelaskan bahwa sikap toleransi ini harus dimiliki oleh kita manusia, yang mana di dalam Al-Quran dijelaskan, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Bahwa sesungguhnya Allah menciptakan di antara kita baik laki-laki maupun perempuan, yakni berbeda-beda suku, berbeda-beda budaya, untuk saling mengenal, untuk saling berinteraksi. Karena sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah adalah mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tasamuh atau yang disebut dengan toleransi ini memberi ruang kepada orang lain untuk melaksanakan keyakinannya, tanpa harus terlibat untuk membenarkan keyakinan mereka. Jadi kita cukup menghargai keyakinan mereka tanpa harus terlibat membenarkan keyakinan mereka. Agama Islam, karena agama Islam adalah agama yang paling benar, adalah agama yang paling hak. Namun keyakinan tersebut tidak boleh menjadi penghalang untuk memberi ruang bagi non-muslim untuk meyakini agama mereka yang menurut mereka paling benar, bukan menurut Islam. Jadi kita dalam bersikap toleransi, bagaimana kita bisa menghargai keyakinan orang lain, akan tetapi kita juga harus meyakini bahwa sebenarnya keyakinan kita, yakni agama Islam, adalah agama yang paling benar.

saya punya 5 pasien perdarahan dan yang hidup cuma satu. Di sini masih banyak perdarahan intrakranial karena dipijat. Jadi masih banyak sekali ya. Kemarin 3 bulan atau 4 bulan yang lalu saya punya 5 pasien perdarahan di otak, intrakranial itu di otak, dan di otak gara-gara dipijat gitu ya. Dan yang hidup cuma satu gitu. Karena kita harus kejar-kejaran dengan ini, transfusi. Dan jika perdarahannya level tertentu, kita harus

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax.

0: jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumeneb Bedi Ngatoraki berkabar dalam pesan matura. Are samangken, are kemis tangkel sakemi bulan Juni tahun 2006 lekor. Asareng ten kaula ani purnama, se bedi ngatoraki kabar se langkung parlo saat mangken engki kak dinto, kabar se sapesan. Komitmen pamarentah Kabupaten Sampang kaangkui awujud aki birokrasi seberse saat mangken ampon nyasar de sektor manajemen aparatur sipil negara otabe ASN. Minangka usaha nyata dalam nyeke bedana praktek korupsi, Bupati Sampang Slamet Junaedi Adebu pihak pamarentah bedi nerapeki merit system dalam bensaben ngisee jabatan lingkungan pamarentah daerah. Usaha Kak Dinto lampa aki sampun nabede hasil pemetaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK se ampon nempat teki manajemen ASN minangka salah setong dari belu area se yang kepaling rawan korupsi. Sabab menurut Bupati, cara se sablon epon yang kep transaksional otabe jual beli jabatan saengke kotu ambuaki kangkui awujudaki birokrasi se ongku kompeten tor mamacu Kabupaten Sampang.
1: Sampang adalah kita punya rasa miliki dan cinta kepada Kabupaten Sampang ini. Tanpa punya rasa cinta, Bapak Ibu sekalian mustahil bisa membangun Kabupaten Sampang ini. Kalau dia cuma mencari penghasilan, cuma teman-teman kalau cuma mencari pendapatan, itu beda. Bapak mendapat pendapatan itu karena kinerja Bapak. Terus kemudian, kalau Bapak cuma berharap upah, akhirnya kerjanya ditinggalkan.
0: Selain nata jabatan, Pemkab Sampang cuken terus makuat peran aparat pengawas intern pemerintah otabe APIP. Independensi APIP Kak Dinto ejege sareng ketat sopaja mampu ngawase sareng tak mabi beda intervensi utama epon dalam ngawal netralitas tor profesionalisme pongkebe.

Kaper Satros Epon. Dinas Kependudukan Tor Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang terus maemot pentingnya dokumen kependudukan mongkude masyarakat kaangkui kenging layanan kesehatan, bentuan sosial, pendidikan, kantos pansaponapan kaputuan administrasi lain epon. Namun, kantos samangken ki bede pansaponapan makersare seki belun keduan dokumen identitas resmi. Kabit Pendaftaran Penduduk di Dispenduk Capil Sampang, Desi Damayanti Adebu, kabedeen kasebut benyak epangkii de pansaponapan kalangan sekabileng rentan akati lansia maker sare tor songkan taonan tor oreng sareng gengguan jiwa otabe ODGJ. Sebagian dari masyarakat Kak Dinto ki benyak seki tak ngurus dokumen kependudukan epon sareng pansaponapan hambaten se eya tepi.

Ki usaha sarang program jemput bola Engki Kadinto sarang rabu langsung de compo epon maker sare se ngaputo waki layanan khusus sengke sarang anglebeti usaha kasebut sateja masyarakat eyar beki engkel keduan kependudukan se lengkap sengke langkong kempang dalam ngaule layanan publik tor program pamarentah.

0: kabar sepongkasan. Antrian lanceng kendaraan sebodi ngisee bahan bakar minyak otabe BBM, se subsidi pamarenta jenis biosolar, alami epan saponapan stasiun pengisian bahan bakar umum otabe SPBU Kabupaten Pamekasan ngabiti telo are ka samangken. Salah situng supir truk Hartono adebu kotu ngantos langkong dari sajem ka angkui depa de kiliren ngisee BBM biosolar.
1: Sama juga.
0: Selain Kak Dinto, pengawas SPBU Kangenan Pamekasan Iswanto acer baaki antrian lanceng kendaraan kasebut esa bebeki kuota solar subsidi kabileng sakoni. Ada saraki seiola tisareng RRI sanaos sa antrian solar ESPBU kantos de tengah jalan namong lalu lintas elokasi tep-tep kaulaten lancar. Pemirsa, sakadin topor kabar dalam bersama Tura, produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana buduk. Buduk nak kerja, engki Kak Dinto, tak pedit. Buduk nak kerpui, engki Kak Dinto, til gudil, otabe gudil. Buduk nak sape, engki Kak Dinto, empek, otabe pe empek. Buduk nak ceren, engki Kak Dinto, beluk. Buduk nak embi, engki Kak Dinto, kacempe. Buduk nak pate, engki Kak Dinto, rek kerek, otabe dudut. Buduk nak motak, engki Kak Dinto, monyong. Buduk nak koceng, sebut teki engki Kak Dinto, cemeng. Buduk na ajem, engki Kak Dinto, tok-kotok, otabe, petek. Buduk na tere, engki Kak Dinto, peji. Buduk na etek, engki Kak Dinto, remere. Buduk na keltek, engki Kak Dinto, carot-cat. Tor buduk na tekos, eseputeki, engki Kak Dinto, cendil. Buduk na rengi, engki Kak Dinto, la anteng. Buduk na cengkrek, engki Kak Dinto, kebuk dul. Buduk na peje, engki Kak Dinto, pecokok. Buduk na berekai, engki Kak Dinto, penyape. Buduk na mondung, engki Kak Dinto, moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki Kak Dinto panit. Buduk na benteng, engki Kak Dinto ninir. Buduk na kantibes, engki Kak Dinto ceplek. Buduk na belena, engki Kak Dinto lakala. Buduk na pare, eseputeki engki Kak Dinto katoka. Buduk na bingkol, engki Kak Dinto kaben, otabe, monki keni.

0: Laga penentuan grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sumenep sore ini.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: padanya.
1: Tahukah Anda bahwa tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di Indonesia? TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang biasanya menyerang paru-paru namun juga bisa mempengaruhi organ lain. Gejala TBC antara lain batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu, sering disertai dahak atau bahkan darah, demam, berkeringat di malam hari, serta penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Penyakit ini menular melalui udara, terutama saat penderita batuk atau bersin. Kabar baiknya, TBC dapat disembuhkan dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Pemerintah menyediakan obat TBC secara gratis di fasilitas kesehatan. Yang terpenting adalah disiplin minum obat sesuai anjuran dokter, karena pengobatan TBC biasanya berlangsung selama 6 bulan atau lebih. Pendengar, mari kita bersama-sama mendukung upaya penjagaan TBC. Caranya dengan menjaga kebersihan, menerapkan etika batuk, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala mencurigakan. Ingat, TBC bisa disembuhkan dan kita semua bisa berperan dalam menghentikan penularan.
2: Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi radio atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: Satu.
1: Aduh, motornya kok mengguh begini? Padahal lagi buru-buru.
2: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
1: Mogok. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
2: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
1: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
3: Silahkan, Bapak. Motornya kita cek dulu ya.
4: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
5: Wah, alhamdulillah, Dek. Motornya hidup. Makasih ya.
2: Iya, Pak. Sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi, kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu, Pak.
4: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

Saudara yang berbahagia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Jangan beranjak dulu, saat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BKN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah.
2: Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Wirnarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
0: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukawati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Matchday ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
3: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi

0: di pusat itu kan yang kena kan pusat, lah itu alirannya ya ke bawah. Jadi saya ya memang sudah berbuat maksimal lah, di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya cuplak sistem di BGN yang carut-marut.
1: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen, seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
2: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya ada jual beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
1: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa, di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
3: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
4: Lukman Malanuang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Sutanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Sutanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Sutanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
6: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Sutanto. Selain itu, terdakwa Heri Sutanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah, di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
5: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Sutanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
7: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
5: Sebelumnya penyidik Jampitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
8: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
9: Pengemudi ojek online atau Ojol menyambut baik kebijakan penerapan

0: penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garuda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8% karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20% hingga 30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
1: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20% hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20% hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
0: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
2: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
0: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemenduk Bangga, menggelar Gemar atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
4: Ada salah satu program kita namanya Gemar, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
5: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Menduk Bangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
4: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot. Dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwa sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
5: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi. Sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wihaji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
6: Senang. Senang sekali.
7: Tiga.
6: Ya, tiga. Dua, 5 tahun. Ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
5: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan gemar gerakan ayah mengambil rapot. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nur Aini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional Haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
9: Ya, pendengar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jemaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jemaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar hopper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 Haji terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Saada Tundarainain.
10: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10 waktu Indonesia Barat, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7624. Salah satu jamaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG 28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
7: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG 28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan kloter JKG 28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
11: Untuk hari ini adalah JKG 28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
7: Salah seorang jemaah kloter JKG 28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
12: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani.
7: Ya. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG 30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
13: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and...
14: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia terlebih pada momentum hari revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
15: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat. masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
14: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
16: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
14: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.

0: 1 hingga 3 klasemen akhir. Di mana Swedia, Jepang dan Belanda mengincar kemenangan di laga terakhir grup F untuk mengamankan posisi masing-masing menuju babak 32 besar. Pelatih timnas Swedia Graham Potter menyadari Jepang akan menjadi lawan tangguh yang harus mereka lewati. Rekor sebagai tim yang belum terkalahkan oleh tim Eropa manapun dalam 8 tahun terakhir, menurut Potter, menempatkan tim Samurai Biru sebagai lawan yang patut dihormati.
1: Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.
0: Sementara itu, Belanda juga memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama. Jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya. Jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya. Saat ini Belanda masih memimpin klasemen sementara grup F dengan 4 poin hasil dari 2 pertandingan. Jepang dengan poin sama mengikuti di tempat kedua. Swedia dengan 3 poin berada di posisi ketiga, sedangkan Tunisia mendiami dasar klasemen tanpa poin. Tunisia akan menghadapi Belanda di Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Abdul Titi Loli.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara, terima kasih dan baru saja kita sama-sama mengikuti warta berita bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Dan kali ini kita kembali bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Semenang. Mendengar kembali kali ini kami hadirkan mimbar keagamaan malam hari ini, mimbar agama Islam bersama Ustadz Ahmad Said Samsuri dengan topik perayakan Asyura dengan bahagia seperti apa. Langsung saja kita ikuti dan kita dengarkan. Dan sekaligus saya Aris mohon undur diri. Pastikan Anda jangan kemana-mana karena satu lagi rekan kami akan menemani Anda hingga dini hari nanti. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, para pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kehariban baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk dari salah satu sejarah yang harus kita renungi bersama-sama, bahwa tradisi-tradisi orang-orang dan umat-umat terdahulu tidak sedikit yang diadopsi dan dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh khitan, yakni syariat atau kesunahan, mohon maaf, syariat khitan adalah merupakan syariat Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana syariat ini, kewajiban berkhitan itu dilanjutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam karena termasuk daripada fitrah. Di kemudian termasuk pula adalah syariat merayakan Asyura. Ini bukan murni dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi syariat Asyura ini atau merayakan Asyura ini sejarahnya adalah orang-orang Yahudi ketika orang-orang Yahudi ketika melihat Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun, maka mereka mensyukurinya. Mereka bergeliang gembira. Mereka, orang-orang Yahudi, mensyukurinya dengan apa? Bentuknya dengan berpuasa. Sehingga itu pun diadopsi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syariat Islam. Sebagai syariat Islam. Sebagai salah satu hikmah yang bisa kita ambil. Bahwa sejarah umat-umat terdahulu dan sejarah daripada orang-orang atau nenek moyang kita, jangan sampai kita lupa. Ini yang bisa kita petik hikmahnya di antaranya. Kemudian, adapun fadilah-fadilah keutamaan itu merupakan kelebihan. Tetapi yang terpenting di sini yang mau kita sampaikan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, para pemirsa dan pendengar Pro 1, bahwa mengetahui jejak, mengetahui napak tilas, mengetahui kondisi dan bagaimana perjuangan orang-orang terdahulu dari kita, umat-umat terdahulu atau nenek moyang kita, itu sangat dianjurkan dan penting dalam kehidupan kita. Sebagai apa? Satu, sebagai uswah bagi kita. Jika itu baik, maka kita ambil sebagai hikmah dan uswah bagi kita. Bahwa nenek moyang kita, bahwa orang-orang terdahulu kita merupakan orang-orang yang seperti ini. Hikmah yang kedua atau kedua, kita mengetahui dan memperhatikan sejarah orang-orang terdahulu adalah selain memetik hikmahnya, selain menjadikan sebagai uswah, kita bisa melihat sebagaimana firman Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dengan demikian, kita bisa melihat bagaimana prosesi orang-orang terdahulu dan kita bisa menjadikannya sebagai blueprint atau on the side untuk kita bisa menapaki hari-hari kita yang berikutnya. Sehingga dengan melihat kondisi dan sejarah orang-orang terdahulu, kita bisa kemampuan orang-orang kita, kemampuan orang terdahulu seperti ini, dan kekurangannya seperti ini. Maka kita bisa mendesain kita untuk seperti ini seharusnya. Waltandur nafsun ma qaddamat lighad. Kemudian, mengapa Islam mengajarkan kita untuk melihat tradisi-tradisi yang baik dari orang-orang terdahulu? Salah satu dari hikmah berikutnya adalah dengan mengetahui sejarah-sejarah orang terdahulu, itu merupakan salah satu ciri Al-Quran. Al-Quran adalah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ini adalah orang-orang terdahulu tentu, riwayat-riwayat terdahulu tentunya. Sehingga kita oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Fatihah itu memang dianjurkan untuk tahu tentang sejarah masa-masa lalu. Mengetahui artefak, mengetahui jejak-jejak dari orang-orang umat-umat terdahulu. Selain sebagai uswah teladan, selain sebagai untuk on the sign pada kehidupan kita selanjutnya, ini yang terpenting, kita bisa mengetahui karakteristik dari orang, apa yang ada di dalam jiwa kita dan badan kita. Karena sebagaimana kata orang Arab, ma fil abai fil abnai, biasanya karakteristik utama dari nenek moyang kita itu senantiasa banyak yang turun ke bawah. Ini pentingnya kita mengetahui sejarah orang-orang terdahulu. Begitu pula kita mengetahui dengan Asyura. Ternyata Asyura itu adalah bentuk kesyukuran. Ternyata Asyura itu sejarahnya adalah bentuk daripada kesyukuran orang-orang Yahudi. Bentuk kesyukuran dari sebuah umat berterima kasih kepada Allah atas keselamatan pemimpinnya, atas keselamatan orang-orang yang diutamakan, yakni Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Ketika Musa diselamatkan, umatnya, kaumnya berbahagia. Dan sangat berbahagia. Ketika bentuk apa kebahagiaannya, maka ia menjadikan Asyura itu sebagai hari raya dan ia berpuasa pada saat itu. Itulah hikmah dari kita mengetahui sejarah orang-orang terdahulu melalui Asyura. Bagaimana bentuk kesyukurannya? Mereka berpuasa. Apakah ketika Nabi Muhammad hanya dianjurkan berpuasa? Ternyata tidak. Bentuk kesyukuran dari kita, bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma dimodifikasi. Ketika orang-orang Yahudi berpuasa hanya pada 10 Asyura, maka kita dianjurkan untuk berpuasa tanggal 9 atau ditambah dengan tanggal 11-nya. Sehingga membedai dengan apa tradisi orang-orang Yahudi, agar tidak dikatakan bahwa ajaran Muhammad adalah ajaran Yahudi. Itu yang membedakan. Kemudian, salah satu pula daripada bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini sudah merupakan syariat daripada umat Nabi Muhammad. Kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, bentuk apapun ibadahnya. Di antaranya adalah kita menyantuni anak yatim. Kalau puasa, ini memang sudah tradisi syariat agama Islam. Apa? Yang satu, bersifat ibadahnya bersifat mahdhah, murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakni bersifat sosial. Nah, sosialnya di mana? Kita menyantuni anak yatim. Kita menyantuni anak yatim. Ini merupakan salah satu tradisi atau wujud dari amalan ibadah umat Nabi Muhammad. Apa? Dua sisi atau dua sayap. Sayap pertama atau sisi pertama adalah ibadah mahdhah, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat mahdhah. Yang kedua adalah ibadah yang bersifat sosial. Nah, sosialnya adalah menyantuni anak yatim, dan kita merayakan Asyura dengan berbahagia bersama-sama dengan anak yatim. Sekali lagi, Mbak, harus kita ketahui bersama para pemirsa bahwa ini adalah simbolis kita merayakan dengan anak yatim. Dalam artian simbolis apa? Wujud kepedulian kita kepada orang. Ini mungkin sebagai gambaran bahwa Asyura, mari kita rayakan bersama-sama dengan berbahagia bersama, berbagi kebahagiaan kita dengan orang lain. Di antaranya menyantuni anak yatim, di antaranya antadha'is aghlaluhum israruhum, meringankan beban penderitaan orang lain dan membantu serta meringankan kesusahan atau bahkan menghilangkan kesedihan dari orang lain.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Sumenep malam ini.
1: Selamat malam, terima kasih dan kali ini masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sumenep. Sesaat lagi kita akan ikuti mini drama radio persembahan dari RRI Malang dengan judul Pelajaran yang Tidak Pernah Selesai. Dan sekaligus saya Haris mohon undur diri. Tapi sebelum kami hadirkan mini drama radio untuk Anda, kami hadirkan informasi.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Dengan memasuki penghujung akhir periode semester 1 tahun 2026, KPPN Pamekasan melaksanakan kegiatan press conference. Press conference kinerja APBN dan bimbingan teknis evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dengan mengundang seluruh satuan mitra kerja. Kegiatan tersebut sebagai perwujudan komitmen KPPN dalam rangka menyebar luasan informasi penyerapan APBN di wilayah Madura sekaligus sebagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran pada satuan kerja satker instansi pemerintah pusat. Ada yang beda dari kegiatan yang rutin dilaksanakan tersebut, yakni acara konferensi pers dan BIMTEK kali ini dilaksanakan secara hibrid dengan mengundang beberapa perwakilan satker untuk hadir secara tatap muka langsung. Sedangkan satker lainnya mengikuti kegiatan secara daring melalui media team. Kegiatan diawali dengan sambutan pembukaan sekaligus penyampaian informasi serapan APBN realisasi sampai dengan bulan Mei 2026 oleh Kepala KPPN Pamekasan Trimo Yulianto yang juga memberikan arahan terkait kinerja pelaksanaan anggaran di akhir periode semester 1 tahun 2026.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.go.id dan aplikasi RRI News.

0: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting, Pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
1: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, Bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
2: Jadi, kadang saya ragu. Apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
3: Ya penting dong nak. Dulu ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang ibu sering sedih loh.
4: Padahal yang enggak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari. Dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan. Cuma bentuknya aja yang beda.
5: Drama Radio RRI Malang. Pelajaran yang tak pernah usai.

0: Pelan-pelan dulu, sabar dulu. Karena ini kalau dengar bel, langsung buru-buru banget pengen pulang terus. Coba tenang dulu, bapak ini mau bicara sebentar sama kalian.
1: Waduh, guru nih kalau suruh tenang gini biasanya malah bikin gak tenang.
2: Nah itu dia, Rin. Aku mau nyampe mental dulu, kalau tiba-tiba disuruh nulis esai 2 halaman.
0: Tenang, bapak hanya mau berdiskusi dan mendengar pendapat kalian saja.
1: Loh, serius ini pak, jarang-jarang guru mau mendengarkan muridnya.
0: Serius dong, bapak mau tahu satu hal, dan jawabannya bebas. Menurut kalian, pendidikan itu penting atau tidak?
1: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
0: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
2: Saya pak, jujur, saya ragu. Bukan karena saya malas atau benci sekolah, tapi ya karena sering lihat orang yang sudah sekolah, malah tetap hidup susah. Jadi kadang saya ragu, apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
0: Keraguan itu wajar, Dwi. Pendidikan memang tidak semudah dan sesederhana itu. Sekolah bukan janji hidup muda, tapi bekal supaya kita tidak berjalan tanpa arah.
1: Sebenarnya aku juga pernah mikir gitu, Don. Tapi aku lebih takut kalau berhenti belajar, nanti hidupku cuma jalan di tempat atau aku nggak ngerti apa-apa.
2: Justru yang bikin aku takut itu harapan, Rin. Takut berharap terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit.
0: Lebih sakit mana, Don? Jatuh setelah berusaha atau hidup dengan penyesalan karena tidak pernah mencoba sama sekali? Ya sudah kalau begitu, kalian pulang dulu saja sekarang. Hati-hati di jalan ya anak-anak.

0: Kenapa Don? Kok kayaknya lagi capek banget? Habis ngapain sih tadi di sekolah?
1: Tadi di sekolah bahas pendidikan, Bu. Doni jadi kepikiran. Sekolah itu penting nggak sih sebenarnya?
0: Ya penting dong, Nak. Dulu ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang ibu sering sedih loh.
1: Sedih kenapa, Bu?
0: Sedih karena hidup ibu banyak ditentukan keadaan, bukan pilihan. Ibu tidak mau kamu hidup seperti itu, Nak.
1: Tapi sekolah juga nggak menjamin hidup kita bisa berubah, Bu.
0: Sekolah mungkin tidak membuatmu langsung sukses, Nak. Tapi bisa memberikan Doni keberanian untuk bermimpi dan juga memilih.
2: Kenapa ya, Mai? Orang tuh sering bilang kalau aku ini bukti kalau sekolah itu nggak penting. Padahal yang nggak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
3: Masalahnya nih ya, Bim, banyak anak sekarang yang ngira pendidikan cuma soal gedung dan seragam. Padahal yang paling penting adalah proses belajar dan cara berpikir.
2: Di sekolah kita diajarin teori, sedangkan kehidupan itu bukti kenyataan yang ada. Kalau dua-duanya nggak ketemu, anak-anak jadi bingung dan akhirnya nyerah dong.
3: Dan ketika mereka menyerah, yang disalahkan malah pendidikan. Padahal yang perlu dibenahi adalah cara kita memaknai pendidikan itu sendiri loh.
2: Nanti sore kita ke balai desa ya, Mai. Mumpung ada rapat yang membahas tentang turunnya minat anak-anak untuk bersekolah.

0: kenapa akhir-akhir ini banyak sekali anak yang putus sekolah ya?
1: Itu karena sekolah hanya menjual mimpi tanpa menjelaskan proses. Anak-anak perlu kejujuran, bukan janji manis.
2: Jika pendidikan ingin dipercaya, maka pendidikan ini harus membumi dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.
3: Kalau anak-anak berhenti belajar, yang rugi bukan cuma mereka, tapi kita semua sebagai masyarakat.
1: Belajar itu bukan kewajiban yang memaksa. Belajar adalah kesempatan untuk memahami hidup.
4: Mungkin pendidikan gak menjanjikan segalanya, tapi tanpa pendidikan, Doni gak akan tahu harus berharap kemana. Kalau belajar itu jalan panjang, mungkin Doni akan jalan pelan-pelan, asal tidak berhenti.
5: Iya Don, gak apa-apa, pelan-pelan aja, asal terus jalan.
6: Ibu tidak minta kamu jadi hebat, nak. Ibu cuma minta kamu terus belajar.
7: Pendidikan bukan jaminan kesuksesan, tetapi tanpanya, manusia kehilangan arah, harapan, dan pilihan hidup. Belajar boleh pelan, boleh salah, asal

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali di program Ngobras. Seperti biasa di Persatukan Informasi dan Inspirasi, Ngobras setiap malam hadir ke ruang dengar Anda semuanya. Dan kali ini bersama saya Halili akan menemani malam Anda yang pastinya di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital ya, bisa Anda dengar dimanapun Anda berada. Di Ngobras kali ini pendengar, saya akan membahas tentang menjaga kelestarian alam dan kebersihan lingkungan. Pendengar setia dimanapun Anda berada, berbicara tentang komunitas lingkungan, kehadiran komunitas lingkungan saat ini menjadi salah satu kekuatan penting dalam menjaga kelestarian alam dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Melalui berbagai kegiatan sosial dan edukasi, komunitas lingkungan terus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap persoalan sampah, pencemaran, dan kerusakan alam. Berbagai komunitas lingkungan hadir dengan gerakan yang beragam. Ada yang fokus pada kegiatan bersih pantai, tanaman pohon, pengelolaan sampah, hingga edukasi pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Gerakan tersebut lahir dari kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang semakin membutuhkan perhatian bersama. Pendengar di Kabupaten Sumber misalnya, kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan dan pesisir mulai banyak digerakkan oleh komunitas pemuda dan relawan lingkungan. Mereka turun langsung mengajak masyarakat menjaga kebersihan sungai, pantai, serta fasilitas umum agar tetap nyaman dan sehat digunakan bersama. Nah, komunitas lingkungan juga memiliki peran besar dalam membangun kebiasaan positif di tengah masyarakat. Edukasi mengenai pemilahan sampah rumah tangga, penggunaan barang ramah lingkungan, hingga pemanfaatan limbah menjadi produk kreatif terus disosialisasikan secara sederhana dan mudah dipahami masyarakat. Tidak hanya itu pendengar, bergerak di lapangan, komunitas lingkungan kini juga aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana kampanye, berbagai konten edukasi mengenai bahaya sampah plastik, pentingnya penghijauan dan gaya hidup minim sampah menjadi

cara efektif untuk menjangkau generasi muda. Nah, kehadiran komunitas lingkungan turut membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan lingkungan. Kolaborasi melalui kegiatan penghijauan, bank sampah, dan aksi bersih lingkungan menjadi bukti bahwa menjaga alam membutuhkan keterlibatan semua pihak. Selain menjaga kebersihan pendengar, komunitas lingkungan juga membangun semangat kepedulian sosial dalam dan gotong royong. Kegiatan bersama yang dilakukan secara sukarela mampu mempererat hubungan masyarakat sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Meski demikian, tantangan yang dihadapi komunitas lingkungan masih cukup besar. Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan menjadi pekerjaan rumah yang terus dihadapi. Karena itu, dukungan masyarakat sangat dibutuhkan agar gerakan peduli lingkungan dapat berjalan lebih luas dan berkelanjutan. Nah, melalui keberadaan komunitas lingkungan, diharapkan kesadaran menjaga alam tidak hanya menjadi tren sesaat, tetapi berubah menjadi budaya hidup sehari-hari. Lingkungan gaya bersih, yang bersih dan sehat merupakan tanggung jawab bersama demi masa depan generasi mendatang.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih di pembahasan tentang menjaga kelestarian alam dan kebersihan lingkungan, yang pastinya masih di Ngobras, ngobrol bareng bersama komunitas di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, semangat komunitas lingkungan juga terlihat dari semakin banyaknya kegiatan edukasi yang melibatkan anak-anak dan pelajar. Mereka diajak mengenal pentingnya menjaga alam sejak dini melalui kegiatan menanam pohon, memilah sampah, dan membersihkan lingkungan sekolah. Langkah kecil tersebut menjadi investasi penting dalam membentuk generasi yang peduli lingkungan. Tidak sedikit komunitas lingkungan yang kini menggandeng pelaku UMKM untuk mengolah limbah menjadi produk bernilai ekonomi. Sampah plastik misalnya dimanfaatkan menjadi kerajinan tangan, tas belanja, hingga hiasan rumah. Nah, selain membantu mengurangi sampah, kegiatan tersebut juga membuka peluang tambahan penghasilan bagi masyarakat. Nah, di kawasan pesisir, pendengar, komunitas lingkungan juga aktif mengampanyekan perlindungan ekosistem laut. Aksi bersih, pantai, dan penanaman mangrove terus dilakukan sebagai upaya mengurangi abrasi dan menjaga habitat biota laut. Kesadaran menjaga laut dinilai penting karena wilayah kepulauan sangat bergantung pada kelestarian ekosistem pesisir. Komunitas lingkungan juga sering menjadi penggerak dalam berbagai peringatan Hari Besar Lingkungan Hidup. Momentum seperti Hari Bumi dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dimanfaatkan untuk mengajak masyarakat melakukan aksi nyata menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Di sisi lain, pendengar, dukungan dunia pendidikan dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memperkuat gerakan komunitas lingkungan. Latihan, bantuan fasilitas pengolahan sampah, hingga program penghijauan dapat membantu kegiatan komunitas berjalan lebih maksimal dan berkelanjutan. Nah, perubahan gaya hidup ramah lingkungan kini perlahan mulai tumbuh di tengah masyarakat. Penggunaan tumbler, tas belanja kain, dan pengurangan plastik sekali pakai menjadi contoh sederhana yang terus dikampanyekan komunitas lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Meski perubahan tidak bisa terjadi secara instan, gerakan komunitas lingkungan telah menunjukkan bahwa kepedulian kecil dapat membawa dampak besar jika dilakukan bersama-sama. Semangat gotong royong dan kepedulian sosial menjadi kekuatan utama dalam menjaga bumi tetap lestari. Dengan semakin berkembangnya komunitas lingkungan, pendengar, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga alam juga semakin meningkat. Lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat bukan hanya menjadi harapan, tetapi dapat diwujudkan melalui aksi nyata bersama.

0: 101.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Pendengar, terima kasih buat Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Itu tadi pembahasan kami di Ngobras dengan tema menjaga kelestarian alam dan kebersihan lingkungan. Saya Halili yang bertugas untuk pamit dari ruang dengan Anda semuanya. Kita akan jumpa kembali di lain kesempatan dengan menghadirkan tema yang berbeda yang pastinya di program yang sama di komunitas. Oke, saya Halili undur pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cil, Cil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Saya punya 5 pasien pendarahan dan yang hidup cuma satu. Di sini masih banyak pendarahan intrakranial karena dipijat. Jadi masih banyak sekali ya. Kemarin 3 bulan atau 4 bulan yang lalu saya punya 5 pasien pendarahan di otak. Intrakranial itu di otak, dan di otak gara-gara dipijat gitu ya. Dan yang hidup cuma satu gitu. Karena kita harus kejar-kejaran dengan ini, transfusi. Dan jika perdarahannya level tertentu, kita harus

Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap,

0: Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu. Hadir kembali ke ruang dengar Anda semuanya, pendengar setia dimanapun Anda berada. Dan sudah beberapa tembang lagu sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya yang pastinya di malam hari ini. Oke, malam hari ini di lembar yang ke-25 Juni 2026, bertepatan hari Kamis ya. Oke, seperti biasa di malam hari ini saya akan undang Anda di 3 jalur dan telepon yang pastinya di 0811-3345-101-665-396 atau di 662-3711. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat malam untuk yang ada di kawasan Kepulauan Sumenep. Saya akan tunggu kabarnya dan informasinya. Yang ada di kawasan Kepulauan Jawa, Pamekasan, Bangkalan, Sampang, dan Sumenep. Oke, malam hari ini di 3 jalur line telepon saya akan tunggu informasinya dan kabar Anda. Penelpon yang perdana langsung saya akan sapa, ruang rindu. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
1: Kita kenal
2: masa lalu.
1: Oke, dengan Faruk Karisma.
2: Iya.
1: Saronggi celuk.
2: Saronggi tanah merah.
1: Saronggi tanah merah.
2: Tanah merah itu ada apa itu?
1: Ada apa?
2: Ada cetol-cetol tadi.
1: Ada cetol-cetol?
2: Ada pengajian mungkin.
1: Mana? Gak ada.
2: Iya, ada kabaran di toko barusan. Ada pengajian di tanah merah katanya.
1: Ya, enggak ada. Kalau di daerah Mas Keliling enggak ada.
2: Ya mungkin ke utara kan, kamu ya, kan ke selatan.
1: Enggak, takutnya di kawasan Bluto atau di kawasan lainnya, Saronggi mungkin, gitu.
2: Mungkin agak dekat sama jalan Lorong gitu, Demor mungkin.
1: Iya, kemungkinan kayak gitu. Kalau di daerah Mas Halili, pokoknya malam hari ini enggak ada acara.
2: Oh iya. Ya,
1: mungkin ke barat Mas Halili atau ke selatan atau ke utara gitulah.
2: Iya. Iya. Lagunya ada apa?
1: Lagunya ada Akhir Cerita, ada Surat Cinta, ada Rumah Kita.
2: Rumah Kita dari siapa?
1: Rumah Kita dari God Bless.
2: God Bless. Ya, itu aja.
1: Yang mana? Rumah Kita.
2: Rumah Kita.
1: Rumah Kita. Berarti iya, tiap rumah malam kita. Rumahnya Faruk Saronggi itu di gubuk bambu.
2: Iya.
1: Ini kan sering nongkrong di gubuk bambu gitu kan, sama teman-teman. Iya. Kalau sudah malam dikit-dikit gitu, kembali ke rumah sendiri.
2: Iya. Ini baru nyampe.
1: Oh, baru nyampe. Iya. Oke. Okay.
2: Iya. Oke, okay, salamnya.
1: Iya, salamnya buat siapa?
2: Ntar dulu.
1: Ntar. Ntar.
2: Juga ada yang pertama ada Bang Halili yang dengan bertugas.
1: Oke. Okay.
2: Mudah-mudahan diberi kesehatan ya bersama
1: amin.
2: Keluarga,
1: amin,
2: anak di rumah.
1: Amin ya rabbal alamin. Makasih doanya.
2: Juga di Lenteng ada Evi, ada Ica.
1: Iya. Ica masuk Ica. Ica. Ica siapa itu? Fan baru ya?
2: Fan lama tapi
1: agak. Enggak apa.
2: Baru kemarin-kemarin.
1: Oh, baru kemarin-kemarinnya masuk.
2: Iya, tapi fan lama sudah.
1: Ya, mudah-mudahan malam hari ini Ica masuk juga gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, ditunggu Ca.
2: Tunggu gabungannya Ca.
1: Ca, masuk Ca.
2: Juga ada Abah Suni, Riki Anggara, Mas Dewa 19.
1: Dewa siapa?
2: Dewa 19.
1: Penyanyi dong.
2: Penyanyi.
1: Ya kan emang penyanyi Dewa 19.
2: Iya. Dewa Surajing.
1: Dewa Surajing. Ada siapa lagi?
2: Juga ada Pak Hendra Cipta. Juga ada Bu Wathor.
1: Terus?
2: Mama Nur Hasana. Iya. Alias Mama Hasana. Mama Susana.
1: Mama Susana.
2: Juga ada Irmoy. Ada Cempakayu, Suci, ada Sahdan.
1: Sahdan.
2: Sukron Wanda Winda. Juga ada Jeki Asmara, Adilia Farid, Roni. Semuanya dong.
1: Semuanya dong.
2: Iya, ke semuanya salamnya salam kompakan.
1: Tanpa terkecuali dong.
2: Iya, tanpa terkecuali. Mudah-mudahan ke semuanya fan RRI Pro 1 diberi kesehatan.
1: Amin, sama-sama.
2: Amin, ya Rabbal Alamin. Makasih waktunya Bang Halili.
1: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali. Penelpon yang perdana ada Faruk dari kawasan Seronggi. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu. Kita kenang masa lalu.
1: Dari Seronggi menuju ke daerah Lekung.
3: Benar.
1: Iya, ke Seronggi. Kita terus ke Pasar Lekung.
3: Iya.
1: Iya, ke Batang-Batang kita ke Gapura. Hah? Kenapa pancenengan ngaci mak sambil tedung?
3: Gapura sih.
1: Nah, mantap. Pak, kasa dari Seronggi, terus ke Kepora.
3: Dari Kepora terus ke
1: di malah ke Pulau Jabon Golo Tangputang.
3: Dari
1: Wengken kelu. Ana pancenengan mun ngacima sambil dung tedungan. Sia. Amarga badan golo ning kakak kenyangan.
3: Penter
1: sakoni.
3: Penter kelu.
1: Sakoni. Irma.
3: Iya.
1: Legung.
3: Kabar gimana?
1: Sehat. Kabar baliknya gimana?
3: Alhamdulillah.
1: Sehat juga. Sehat. Alhamdulillah. Sama-sama sehat berarti ya.
3: Iya, lagunya. Kalau
1: lagunya ada Akhir Cerita, Surat Cinta, Rumah Kita.
3: Yang pertama aja.
1: Akhir Cerita.
3: Iya.
1: Oh, Akhir Cerita berarti kemarin. Ya, oke. Iya.
3: Salamnya ya.
1: Heeh.
3: Salam yang pertama buat Kak Lili. Selamat bertugas ya.
1: Makasih.
3: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin. Ya. Sama-sama.
3: Barusan ada parak ya.
1: Terus ada siapa lagi?
3: Ada Jeki Asmara Arindi. Tunggu gabungannya. Juga ada Basuni. Ada Mbak Cempaka Ayu.
1: Tineruk, Cakleruk. Terus?
3: Juga ada Mbak Suci. Ada siapa lagi? Ada Mam Ano, siapa ya? Ada Cokel.
1: Oh, Cokel.
3: Ada Esi.
1: Cocok.
3: Ya, ada Rian.
1: Cocok ke Kekel.
3: Ada Adelia Parit. Juga ada siapa lagi ya?
1: Siapa?
3: Ada Mama Susanta.
1: Santa Ongko.
3: Ada Kak Hendra Cipta.
1: Betul.
3: Ada kesemuanya lah, Kak.
1: Kesemuanya tanpa terkecuali ya. Oke.
3: Lagunya Kak Bingkis buat Bu Wathor ya. Kemana aja orang? Enggak gabungan.
1: Oh, lagi ini, lagi sibuk ngurusin Piala Dunia.
3: Iya, kalau bisa gitu gua gabungannya.
1: Sibuk. Nanti jam 3 dini hari ini main. Bukan
3: Bupat
1: Tor.
3: Yang setiap harinya itu gabungan ya?
1: Enggak, kayaknya enggak. Enggak
3: kemana
1: ada.
3: Ya?
1: Kemana ya? Bu.
3: Enggak takut-takut gimana?
1: Bu, ibu kemana?
3: Takut-takut gimana?
1: Kemana? Kemana? Kemana? Gitu ya.
3: Terus? Salamnya buat ke semuanya, Kak.
1: Oke.
3: Okay. Ya, seperkhusus buat seseorang yang ada di rumah ya. Kata kamu itu ada di barat.
1: Iya. Barat.
3: Selamat mendengarkan kalau belum tidur. Barat soalnya itu orangnya kurang sehat, Kak.
1: Barat aja nak luk-luk.
3: Iya, apa namanya sakit itu
1: sakit.
3: Orangnya.
1: Sakit. Mulai dari kemarin sakit. Sebenarnya kemarin itu sudah hampir mau sembuh.
3: Enggak tahu.
1: Dikasih lagu itu sampai ada. Modal boleh sakit.
3: Mare beri obat lah. Mare kita kelembur.
1: Kalau sekarang ini akhir cerita. Pokoknya mulai dibudin cerita rezeki terus lagi boleh ya. Akhir ya. Sudah cerita. Ya.
3: Terima kasih atas waktunya Kak.
1: Sama-sama.
3: Ya. Mudah-mudahan nanti bisa masuk lagi.
1: Mantap ditunggu.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Irma, ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
4: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Kita kenang masa lalu. Asik.
1: Si, jadi pun gue langsung ke masa lalu. Masa lalu, ya.
4: Masa lalu.
1: Iya, dengan Evi Lentang.
4: Bersama Evi yang ada di Lentang. Mas Halili.
1: Juragan Cabe.
4: Iya.
1: Bukan.
4: Sekarang acem sudah masak.
1: Oh gitu. Habis.
4: Harganya 8.000 kalau nggak begitu kering. Ada pleng-pleng-plengnya itu bolong. Itu 7.000.
1: Oh gitu. Beda 1.000.
4: Iya. Tapi kalau kacongken itu ada yang mau beli itu 40.
1: 40.000?
4: Iya kacongken. Maksudnya si mana congke wah?
1: Cakumbien.
4: Baik congke.
1: Ebuang bigina.
4: Iya bigina. Iya itu 40.000 1 kilo. Iya tapi si buruk kan bigina.
1: Bigina si buruk.
4: Iya manggana.
1: Iya. 8.000 muntai buang bikina.
4: Bah. Mun saya buang bikina 40.000.
1: Iya,
4: mun saya tak buang.
1: Belum ibu.
4: 8.000 atau 7.000 gitu.
1: Kaca.
4: Polong benua nonoro.
1: Iya.
4: Ben pemacuna apa itu?
1: Kan kaca 22.000 kan yang mun ibu ngebeuin we.
4: Iya ya.
1: Iya, mun ibu enggak.
4: Itu anu Mas Halili.
1: Apa?
4: Usaha kering kalau mau buang itu bijinya.
1: Oh gitu.
4: Iya kalau enggak kering tuh. Kalau nyempit ke tangan itu tuh.
1: Kok besah. Nih nyaman. Cilet sembikin sabun.
4: Wah.
1: Tepat kasih manis sih kok besah. Susah nak tepat kasih manis. Pasti bolok sajan.
4: Ada
1: sajan. Tak kira oleh sakit lu ya.
4: Lagunya ada apa?
1: Lagunya ada akhir cerita, ada surat cinta, ada rumah kita.
4: Aku nggak mau akhir kok.
1: Apa?
4: Maunya surat cinta aja.
1: Oh
4: deh.
1: Iya, pokoknya malam hari ini tata semuanya ini.
4: Iya, nggak apa-apa.
1: Iya, oke.
4: Okay. Sekarang kan malam Jumat,
1: iya.
4: Jadi harus enak dong.
1: Iya, harus tata gitu.
4: Iya. Salamnya ya.
1: Iya, salamnya buat siapa?
4: Buat Mas Halili, selamat bertugas.
1: Oke. Okay.
4: Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur.
1: Amin,
4: ya Rabbal Alamin. Panjang kekuatan, murah rezeki yang halal juga.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Terus juga ada Irma, ada Parit. Ada Abah Suni, ada Riki Anggara,
1: betul.
4: Ada Dewa Surayeng,
1: betul.
4: Terus juga ada Suci, ada Paruk,
1: yeah.
4: Ada Panor Kumala, terus juga ada Jeffrianto,
1: okay.
4: Ada juga ada Bupat Hor. Kalau Bupat Hor tadi siang ada.
1: Oh, tadi Siapa siang ada ya.
4: Bupat Hor, iya.
1: Yang nanya Irma tadi.
4: Oh iya, tadi siang
1: ada.
4: Oh,
1: ada ya, alhamdulillah.
4: Ya saya dengerin.
1: Alhamdulillah.
4: Ada Cempaka Ayu. Ada Umbuang. Terus juga ada siapa itu yang ada di itu ya?
1: Mana?
4: Ada Pangeran Bukabu.
1: Oh, Pangeran Bukabu.
4: Terus juga ada Hendra Cita.
1: Iya.
4: Bersama Mas Panjinya. ada Pak Yuni, dan kesemuanya aja, tanpa terkecuali.
1: Sip, mantap.
4: Spesialnya buat yang ada di HP, iya, yang ada di batang-batang ya. Makasih atas waktunya, Mas Lili.
1: Terima kasih kembali, Vi.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Evi, ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
5: Ruang berbagi rindu. Lewat memori, kita kenang masa lalu.
1: Mantap, fan baru masuk ya.
5: Iya.
1: Ada Jeki Asmara.
5: Iya. Gimana kabarnya ya?
1: Sehat dong.
5: Alhamdulillah.
1: Kabar baliknya gimana dong?
5: Ya, alhamdulillah. Sehat juga. Ini lagi nyantai nih, duduk-duduk ini ya.
1: Santai, cukup.
5: Ya. Sambil minum kopi nih ya.
1: Mantap. Menseruput.
5: Oh iya nih. Ano, menunggu gending-gending nanti ya.
1: Iya. Nanti hangatin lagi, kalau sudah kacep hangatin lagi.
5: Biar enak ya.
1: Iya, biar tambah maknyos, apalagi gendingnya. Oh, mantap, cocok.
5: Mantap. Lagunya ikutan aja ya.
1: Siap.
5: Salamnya yang pertama untuk Cak Lin yang bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat nyampe
1: ke rumah ya. Rabbal alamin.
5: Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan.
1: Besok masuk sore.
5: Oh iya.
1: Jam telur.
5: Tidak
1: apa-apa.
5: Ya, barusan Evi ya. Mama Susana, Mbak Irma, ada Paru Karisma, Mas Putra Setia, ada Mbak Cempaka Ayu bersama Bupat Hor ya.
1: Betul.
5: Ada Mas siapa lagi ya? Mas Putra Setia, Roni, ada Farid Adelia, Mbak Yuni, bersama Pak Adelia, ada Mas Jeprianto. Kesemuanya ya, Cak ya. Salam kompakan selalu, Cak.
1: Oke. Okay.
5: Abah Suni, Cak. Lupa, Cak.
1: Lupa sama Abah. Ya.
5: Kesemuanya, kisahnya nanti insya Allah di acara Gending-Gending Madura.
1: Siap, ditunggu.
5: Ya. Lagunya spesial buat orang yang ada di Pemekasan ya. Ya, makasih.
1: Terima kasih kembali.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Jeki Asmara, ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
6: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, kembali ke masa lalu.
1: Bersama Ricky Anggara.
6: Betul.
1: Apa kabar?
6: Sehat.
1: Sehat dong, kabar baliknya gimana?
6: Alhamdulillah.
1: Sehat.
6: Cuaca lagi dingin.
1: Oh dingin, iya sama. Di dalam ya. Dingin, di luar dingin, ya santekap.
6: Santekap.
1: Hah?
6: Mana santekap aku jam?
1: Enggak. Kedinginan. Kedinginan, santekap.
6: Dingin-dingin.
1: Iya, sholat menghadap ke kiblat. Kalau saya kan menghadap ke dimar ya. Kemurlau.
6: Iya itu mau nak kencang itu atap ke atas.
1: Iya, menghadap ke atas.
6: Di kasur yang empuk. Lagunya ada banyak.
1: Lagunya Akhir Cerita, ada Surat Cinta dan juga ada Rumah Kita.
6: Yang terakhir aja.
1: Rumah Kita ya.
6: Ya.
1: Siap, ditunggu.
6: Salamnya yang pada nak buat sang pandusian, Mas Lili, segentang, selamat bertugas, mudah-mudahan saya selalu bersama
1: keluarga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin, sama-sama.
6: Umurnya baru kari
1: dikini. Amin, ya Rabbal Alamin.
6: Amin. Terus barusan ada Jeki Asmara, Deka Lupai, Tarik Anggara, Iden D.A. Ingat, Iden D.A. Terong, Iden Irma, Iden D.A. Ingat,
1: namun Iden D.A. Lupa kepi Riki.
6: Ada Tupat Pon, memanggil sana, Dewan Geraya, Nebak Sumi,
1: Irma,
6: AST, ada Cempaka, ada Faruk, ada di pemekasan ada Bu Yuni Handayani dan Wawan, Pak Nur Kumala dan Abah Ali.
1: Siap.
6: Terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya buat Ricky Anggara, Glukur Batuan. Ada Jeki Asmara dari kawasan Gending, Evi Lenteng, Irma Lekung, dan juga ada Faruk dari kawasan Seronggi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya saya akan hadirkan sebuah lagu akhir cerita, Surat Cinta Rumah Kita, yang pastinya di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
2: Satu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang pastinya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu. Langsung saja di belakangnya Ricky Anggara, saya akan sapa selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu. Lewat lagu kita kenang masa lalu. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dari Pamekasan.
1: Iya.
0: Ada Winda.
1: Iya, Mas Halili.
0: Halo.
1: Iya, ada. Ya,
0: apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Iya, gimana punya kabar Mas Halili?
0: Sehat, baik juga sama dengan Aridi.
1: Alhamdulillah. Ya. Lagu ada apa ya Mas Halili?
0: Lagunya Kilau Dunia dan juga Berartinya Dirimu.
1: Oh, yang itu aja.
0: Yang mana? Yang kedua?
1: Yang, iya.
0: Oke.
1: Ya, makasih buat orang yang ada di dalam.
0: Oh, yang lagi konfren. Iya. Ya.
1: Salam ya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya yang pertama buat Mas Halili, selamat bertugas. Terus ada Sukron, ada Bawanda, ada Mbak Irma, ada Mbak Iin, ada Bunda Yuni, Mama Susana, ada Ibu Fathor, ada Pak Dewa, ada Umar Putrajit, ada Faruk Karisma, ada Umar Faruk, ada Ricky Anggara, ada Abah Suni, ada Mbak Jempaka, ada siapa ya? Ada
0: siapa?
1: Lupa. Ada semuanya aja.
0: Iya.
1: Iya, tanpa terkecuali. Ya, lagunya special buat ya yang disebut barusan. Ya, selamat malam juga.
0: Okay.
1: Selamat mendengarkan.
0: Asik. Sweet.
1: Iya, makasih ya Mas Alini.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Arindi, ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu bersama dirimu.
0: Sih, bersama diri.
2: Karena lama gak jumpa.
0: Gak jumpa kemarin malam.
2: Barusan salah pencet.
0: Salah pencet masuk
2: kemana? Tadi malam, Ruang Rindu dari Pro 1 Jakarta. Nelpon, enggak. Ya, karena kalau HP ini kan jarang sekadar.
0: Jarang.
2: Nelpon ke WA yang sebanyak sangat polo, sangat persen ke WA ya. Telepon atau pesan suara gitu. Kok kepencet diterima sama operator, sama petugas di RI? Ya, dengan siapa saya bicara, Pro 1 RI Jakarta ini.
0: Iya.
2: Barusan siapa?
0: Barusan ada Winda Pak Makassar.
2: Winda. Winda di mana Winda itu?
0: Pak Makassar. Halo.
2: Ya, halo.
0: Ya, menghilang suaranya Pak Ketua.
2: Halo.
0: Ya,
2: ada.
0: Oke, ada.
2: Ya. Lagunya ikutan aja. Alamnya Irma, Dewa Suraeng, Supriyadi, Abah Suni, terus Bu Fathor, Mama Intan, Mama Niru, Mama Nuri, ada Om Boang,
0: terus
2: Dikta Bodik, Acem, Acem, anu kadangan itu sama
0: cempaka
2: itu, terus ada Evi, ada Iim, Dewi di Baroka ya.
0: Iya.
2: Terus Jeki, Sukron, dan ada siapa namanya itu, Arimbi, ada Suci, ada Fajar Karis, Faruk Karisma, Umar Faruk, terus ada Roni, Semuanya lah.
0: Ya, oke. Okay.
2: Kiri buat Bu Yuni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Pak Ketua Hendra Cipta ya, yang datangnya dari kawasan Pandian sebagai penelpon yang terakhir di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu malam hari ini. Dan jangan lewatkan sesaat lagi tepat pukul 22 malam, Gending Madura juga hadir ke ruang dengar Anda semuanya. Berartinya dirimu dari Anang featuring Krisdayanti buat Anda semuanya.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Teratan terlalu Pabi Arsa. Dalam acara dinggending Madura Ampun Kapi Arsa, Ampun Lengki de Panggilan Ampun Satu Jenis yang libatin dengan 100 Situng Kematlah FM RRI sebenar. Tak tinggal juga yang libatin dengan aplikasi RRI Digital. Tengki Ampun Kapi Arsa setahun gending Gipur Tengki Melar Moga gending si Ampun Kapi Arsa Gipur Tengki Melar Moga Mangliporan di Atena Pami Arsa Satu Jenis Seberapa Anseraki Sebab Sikik Biarsa Aki emal mangken tontonan dalam acara ding gending Madura. Langsung timin tangki buatan kalau pendinya apa panjenengan. Penelpon saya pertama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding gending Madura.
2: Waduh. Lakar matepungku jali.
1: Ben anyar masuk.
2: Engki alhamdulillah ini kami bisa masuk
1: oleh. Engki.
2: Engki.
1: Jiki asmara.
2: Betul.
1: Kan sebut saya lain tak kok tak oning.
2: Ano gendinga nata lagi jalan jadi.
1: Neka gendinga. Nah apa neka? Neka mah anyar joran neka. Pring podo pring sih. Nah apa neka? Oh.
2: Kita oning kini kapan
1: ngobrol barengan kita. Neka polan neka purut apa angki kalau malam angkian neka. Angki pring pring podo pring sih. Ekim, ekim oleh oleh nindi nih kago, siapa pagi?
2: Nemu kau itu lagi.
1: Mak laju pas spring podo spring jan sih. Ki,
2: tak malu pakai sila jali ki.
1: Ngereng.
2: Dalam tempat pertama bakun atau ada gambar nak bertugas. Kiki mana bila leman tengah teh, semoga pering selamat sampai rumah dengan
1: yang positif. Amin, amin, amin, amin.
2: Kita lama sudah bangun kau malam. Bada Masentia, bada Ali Pratama, bada Bang Mahesa Jenargi, sekarang Mbak Seper, bada Supriyadi dua, ya, bada Mas Riki Anggara, tentang kalau payeng, jeng cuma nih kocil lah. Pak tenang Mas Riki.
1: Pak tenang Mas Riki.
2: Bada Mas Dewa Surajeng, jeng.
1: Laras.
2: Bada kita ing siang pun nabi tak gabung. Semoga pada sehat kita ingin serang keluarga. Bada Pak Pangeran Boga Bucukan. Bada Pak Haji Burhan.
1: Beres.
2: Engki. Bada Syukron Wanda. Bada Asep Irama. Keleke.
1: Keleke.
2: Engki. Cak Rasid Cukan. Bada satu aja nak lagi.
1: Satu aja lagi.
2: Tanpa terkecuali ini lagi.
1: Nek kau ni embeng.
2: Ini sapa ni bangkar nak berkenakan ini sapa ni
1: sapa ni. Sapa ni ni kak pon langkong 15 menit ni kak berkenakan.
2: Okey. Kentingnya pada ngaji ada orang yang sudah melekaskan jali.
1: Okey.
2: Kak langkong berkenakan jali.
1: Assalamualaikum pon.
2: Mereng assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Happy geng aja ki asmara bude pak Sera. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Bude pak Nur Kumara.
1: Alhamdulillah.
3: Pak Nur Kumara.
1: Masuk cuken.
3: Kenting pun apa kenting anyar?
1: Pring podo pring. Tak geni kan nang kola. Korang ngoning nih galek nindi. Cek mangki kak dimana nih kenting. Kini kan diri si Asyara nih kak Sukandar. Kalian ingan Sri Kandi nih kak.
3: Keluar dari rumah maring
1: kini. Tikel tore perang akhir yang penasaran mas kebetulan
3: gue. Tapi dekung lah ding kendingan. Repot mata dia kum.
1: Kengke. Sesana pas kenting le kenting sampuan kalau sarang pancing dengan kau ni ngi keng kunjo mak. Napa tole sana ni kan kelero tak kau kak kini.
3: Kengke kini kena mana nyoba.
1: Kengke. Bukan ni.
3: Siapa terboleh.
1: Bukan ni kak judul le pring pro pring. Syah.
3: Judul pring pro pring kecuali dek cerukan jambo.
1: Oh, kengke.
3: Keras-keras mana air erma. Tukan dia tak kira-kira capi. Sebenarnya dengan lenteng. Yang nama Epi. Tukan dia ke Jeki Asmara. Tukan dia ke Batahor. Tukan dia sebenarnya Mekasen. Saya ada pun Winda.
1: Winda.
3: R&D. R&D. R&D. Tukan dia ke Jeffrey. Tukan dia ke Bunda Yuni. Tukan dia ke Baru, sebutnya Serungki. Tukan dia ke Bukadahor. Tukan dia ke Pak Hendra Cikta. Kalau Pak Hendra Cikta, kemana Pak Hendra Cikta.
1: Thank you.
3: Dengan ngaki, Uki pun dia ke Pengiran Bukambu. Tukan dia ke Setuai Jendek Sahur.
1: Thank you.
3: Mada lekas muter pering-pering gini ke pun. Kelangkong betulnya Adili.
1: Assalamualaikum, Pak Bandar.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Having ke Pak Nur Kepala Perwasera. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ting-ting matur.
4: Wow, lakar mantep ongku.
1: Wow, lakar mantep ongku. Having ke ngatretan Pak Nur Kepala tantara Perwasera Salerana.
4: Faruk. Weng mun masuk seluler.
1: Salerana Faruk Karisma sekalang kena pendiri kawasan Sarong.
4: Thank you.
1: Tapi pun apa, tetap kabar sehat.
4: Alhamdulillah, tetap sehat.
1: Ini kak kenting anyar nih kak Ruk.
4: Kenting pun apa?
1: Pring podo pring.
4: Ay.
1: Kenapa mata kerjat panjenengan?
4: Kenting.
1: Thank you. Pura merah ngaki nih kak Gola. Pura fakta nih kak pring podo pring. Kau nih kak kenting pun apa nih kak Ruk.
4: Aduh, penasaran kau lah.
1: Angki.
4: Ki, salam lagi buat orang kecil.
1: Ki, ngereng.
4: Selamat alam Pak Ki tugas, jasa ajunan ki.
1: Ki.
4: Cukan gila pada termos, ano, termos. Pada irmoy. Pada termos.
1: Termos.
4: Cukan pada Pomboang, Asep Birama,
1: Laras
4: Tepepon, pada Pak Ketua, Pak Haji Kama, Kelke, Tukan pada Pak Nur Kemala, pada Pak Mahesa, Pak Cip, Pak Seper, Tukan Pak Panji Ketaweng, satu aja nampun ke?
1: Engki ban.
4: Engki, saya kone bang
1: Laras.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebingkeng kepada pasirah. Assalamualaikum. Putus. Ebingkeng kepada pasirah. Assalamualaikum.
5: Ting-ting maturah mantap ongko cah halili.
1: Nekak sendiri Pamekasan.
5: Ongki. Sakta nangis asa. Eserbit kemana lorong. Cae mana si tapi sa. Karya bita halili segalong polong.
1: Bada pola ocol pola.
5: Lamba kenapa lina? Tanah temor palemperan. Becuba kor tepat tingkaku lina. Pande umur kepikiran.
1: Roni Masera?
5: Roni Sanjaya selangceng kepaceng selalangceng ki gan.
1: Ki gan. Nih kecocok pantu. Kenting piring piring pring podo pir pring podo pring.
5: Aku hampir berada kencing cak Inggris.
1: Iya cak Inggris.
5: Okey, baru makan kau ingin lihat kencing.
1: Tikel pun berangan kau mas kau lagi kau penasaran juga. Salam ya pan.
5: Pertama kita lagi dekat Halili.
1: Leras
5: cepat pan. Salam cuma per. Aku kenal dekat Umar Faruk, Faruk Karisma. Aku kenal dekat Pak Nur Kumala lagi baru. Jeki Asmara. Dewa Suragi ngapasuni. Saya kira kena cambah, FD, tanpa terkecuali.
1: Oh, okey.
5: Jadi, kentingnya peringati dekat FD ke, kepada yang elentang.
1: Okey.
5: Dekat Ahlili, Matur Sekelangkong.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkang kepada Pak Sera. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Kenting-kenting matura.
6: Lakar mantap ongku.
1: Beda cerakan jamba.
6: Betul.
1: Sekarang kan dari Lekung.
6: Engke.
1: Lepole sapotong.
6: Alhamdulillah.
1: Beda Irma. Beda salam ki puru dari Pak Nur Komala.
6: Salam balik.
1: Salam dari cerakan jamba. Omerang. Banci dengan pola malas salama Pak Nur Komala ngireng.
6: Kita lo mata totok kasih dulu.
1: Kita totok nih sekolah nih. Kita
6: tanya kafir boleh, wanda tanya kafir.
1: Pon, cari nggak perlu kun pak kun nggak nih udah bang.
6: Si pertama ya terakhir dek kapan cinengan? Kahliliki selamat bertugas. Semoga barengan sehat
1: sekolahnya. Amin, sami-sami.
6: Sakit furu, bade Roni Sanjay Dut ki.
1: Cih, masih lah.
6: Roni Sanjay Dut.
1: Roni Sanjay Dut.
6: Oke.
1: Nah, apa singkatan Dut kan ini enggak?
6: Tahu nih, nak tanya aku tiba lucu.
1: Mak pas tambah Dut.
6: Kan Sanjay ya, tinggal nana boleh siapa?
1: Oke, Roni Sanjay Dut, sya.
6: Oke, juga pada Pak Narkoma lagi, kata Langkong kesinggolan nak. Juga pada Bunda Yuni.
1: Bunda.
6: Bunda kita Eng. Juga pada Pak Sabrem.
1: Aduh nak.
6: Pak Sabar. Juga gue dekat Jebrianto.
1: Atau
6: Guna Sabah.
1: Aduh anak.
6: Sama kan beni. Tak ada sabung tolong gak boleh. Tak ada kata tolong gak cukup. Sama kan Atau Guna Sabah.
1: Buka ropos pun kan ya kawan. Ini mah masuk. Mak yang tak laki saya nyamat yang benar kan ya kawan. Perbaan nyeram.
6: Gue desah dan alias sandal.
1: Aduh anak.
6: Ini kata salam ya, kulit apa aku lur.
1: Sandal apa?
6: Sandal lili.
1: Aduh. Tuh.
6: Bukan pada pasiraan pun lagi. Satu je nak pun lah.
1: Oh, satu je nak.
6: Buka pangeran buka. Buka aku manika sebung suara nak sakale.
1: Sih.
6: Oh, sakabungan nak.
1: Tuh, li kak.
6: Pinding-pinding matur kak.
1: Masuk kak.
6: Belakangan terpongku kak.
1: Ada remah kak.
6: Matur sakalakong atas
1: seseorang kak. Sami-sami.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalakong datretan Irma, Roni, Faruk, Pak Nur Komala, JKS Marata Yungki. Sampun alengki malam mangken tonton dari acara ding-ding matur malam mangken. Genting sesatra sepon. Genting sema penasaran. Sya. Neka gentingan neka judul epon pring podo pring. Lah neka penasaran. Beti-beti sarang buatan korang. Ngireng neka biar saya kirimin arang sarang.

0: persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
2: Satu.

0: 1.
1: Tretan Toro Bolo Pabiyarsa, sampun kabiyarsa, gending, pring, podo pring. Tantona, saya fakta serang tretan Jeki, Panur Kemala, Faruk, Roni, Tarta Katinggilan, Jegan, tretan Irba. Langsung di mini bingkangan tretan Irma, Bada Masyarakat, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding-ding
2: Madura. Cik gue baca nama Halili.
1: Abah Suni.
2: Aiki. Kati napa kabar panjenengan?
1: Saya menawi panjenengan kati pun apa?
2: Aiki saya panjenengan.
1: Alhamdulillah.
2: Istri ya panjenengan gak dimpa. Aiki soal genting dan gula ngereng-ngereng bisa.
1: Boleh boleh sepotong.
2: Aiki yang penting pun bisa masuk. Mulai mungkin dah melarat cuma.
1: Melarat ki, dateng banyakan ki.
2: Aiki.
1: Pokokan neka gending sesa terus sepon lepo le saputung ya.
2: Wengi serta saputung ngamun lo.
1: Anton lepo le.
2: Lepo le boleh, karena boleh boleh.
1: Mayu le, mayu le, sia.
2: Ini bagus lah. Salam Wengi.
1: Salam sepon ngereng, dapat serah.
2: Ini perdana, saat terjadi kepanjeningan. Selamat berduka. Ibu pada Jeki bersama Bunda Kak Lintok, Bunda Pak Nur Kemala, Bunda Maisa Jenner, Mama Yuni, Mama Batson, Mas Reki Kak Lintok, Perjukan Irma, Mbak Suci, Mama Susana, Dewa Surayeng, saya gabung ini.
1: Dewa Surayeng, oh kita.
2: Thank you, antara gabungan Epon Kerongka Akerbay.
1: Akerbay.
2: Terjukan wede Pak Ketua Kak Rinta motor susah
1: kenang mon panjenengan mon panjenengan kerong ngada ka Dewa Surayeng bolan aker bae mun gaula mun gaula kerong ngada Dewa Surayeng geus ngrejet to assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahasa
2: ati nang kerapa nang ngolok salam ka disan iki kerong iki tersuskan wede Pangeran Mukambu. Boleh Pak Cempaka happy dan senang. Bada apa? Pantun sama ni masa dulu.
1: Bawa tu beli ocol.
2: Tinggi. Mulai terong kayak Jakarta.
1: Cakep.
2: Mulai beras serobot day. Tampak numpah jangan serobot day.
1: Jo numpah day betul. Tampak. Terus.
2: Ati terong, ati susah. Mentero beres yang ingin ada yang agak bunga Mas Halili.
1: Ini kisah ini enggak?
2: Ini. Boleh sama si?
1: Ocol boleh.
2: Namun berkoh maka terminal.
1: Aduh cakep. Ini
2: mulai. Mulai diker sako pedi. Kode benni tak tero andia sebejian. Saking tak kelar nih serdek kasih budi.
1: Ini kisah. Namun berkoh. Namun berkoh ke terminal ibu agak bis.
2: Nah, terus?
1: Ampun, saya terus lagi.
2: Ini buat agak pikam. Atau sebetulnya, motor saya kenangkong, dan saya ada sepok, tinggal dari itu. Termasuk adik Pak Prama, ini nyol sepora. Dan saya sesuai jenis dari itu. Insya Allah bisa gubung bonek laku ya, cara pro dan dun. Dan kapan jenengan?
1: Oke.
2: Kelanggongnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing kenga Abah Suni berpasir assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Gending motor ya.
1: Lakaran mantap ongku. Tretan.
3: Tretan.
1: Sarang Winda Pamekasan.
3: Thank you, Gih. Mas Halili.
1: Tahu saya tanya kabar boleh. Gigi Furu beri salam dari Pak Nur Kemala Panjenengan.
3: Engki kayak lepai ke Pak Nur Kumala. Kela si nyebut sama Mas Halili. Tapi saya mungkin kula ngirim salam ke si Pak Nur Kumala. Engki, engki mana bi? Jengking-jengking biasa pun.
1: Engki boleh boleh saya potong nih kapan siap.
3: Engki, engki salam ibu yang kini kesampian. Selamat bertugas. Ki ke sesaja na dan ni ke saya marah sepuh jelek sesaja. Ki salam selamat malam ni kawasan ini.
1: Engke engke engke wah.
3: Thank you. Salamat kasi kayo yung tempat terdikwari. Gide. Kasampian motor sa kalangkong.
1: Saya boleh ngepon.
3: Giring. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng ngantretan winda pada pasera. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Om.
0: Waduh. Boleh berbama-bama tak bisa masuk.
1: Okey, habis tak apa ke sarang panjenengan.
0: Okey.
1: Warung ngelencak deja.
0: Kaseng peko.
1: Ambil tak merang lagi sorana panjenengan tuh kerongat ada pada jepa. Alhamdulillah saya menabi panjenengan saya juga nom. Alhamdulillah. Kibunya malam makin tinggal si masuk.
0: Terlalu penuh. Salam saya nasi pasal ni. Saya sebut kalau saya dengan ketua Rajut Sah.
1: Okay.
0: Jadi asmara juga. Saya tengok apa saya.
1: Saya lentang berdatangan Evi.
0: Awak Evi kalau sendiri. Pas curajing, dia curajing. Saya mahu dia bunda faktor. Dia tak masuk lagi.
1: Sabung ke?
0: Aisy, pas saya lingkang nanda buka abu, lain telefon, saya sebut pola berdoa sakit tengki mana?
1: Engki.
0: Kong langkung di mana? Motor saya langkung.
1: Saya boleh telefon om.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkang om Boang, buat apa sehera? Assalamualaikum.
4: Halo.
1: Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kenting-kenting Matura. Kenting Matura lah karman tetreta.
1: Masa.
4: Susah nak. Lewa kancing dah susah kami.
1: Masih susah kami.
4: Susah kasar.
1: Susah kami.
4: Susah nak ada tiang hingga saya berbolong. Okay.
1: Susah kami tentunya kena melekor.
4: Bok. Maan, Lukion, Venom Lekor masih dalam proses.
1: Oh, masih dalam proses.
4: Ki.
1: Sagemi kanem Lekor, thank you.
4: Ki.
1: Tikel. Tikel. Mas kini si penting pokok akor.
4: Aja, nah. Ayy. Kejanya mas kekini, mun kekini, kan nyolong-nyolong.
1: Ki kan sagemi, bila sagemi nem Lekor, tikel. Mas kekini, si penting pun akor.
4: Kiong.
1: Oh, pantun.
4: Apaan, pan?
1: Oh, coba mpian gelu pantun.
4: Pantun lagi?
1: Ijo anu.
4: Bo. Napa ki?
1: Bo taon, ning.
4: Kaya ke Cina boleh mama salili. Tek ngonyina buko.
1: Entak.
4: Merah siru buntok na poneng. Seya cet mas halili setong. Mulai kele puru kening kamar.
1: Saya kening kasih penter panjenengan.
4: Pentel
1: na pentel. Pentel,
4: bani pentel. Ah,
1: cara pula pentel. Saya bubu malu, lu bimbian.
4: Bukan tak yo, buat awak sempat kun
1: lah. Kiman?
4: Ki, kunci ngah, napa tu? Le mole potong ni?
1: Le pole sa potong.
4: Ya nak aku lah, sahul le mole, mole potong tu.
1: Mo, tu pojo ni kan?
4: Ki salam lagi mas Lili.
1: Ki ngereng.
4: Kita masuk se happy setong aku lah mas Lili. Selamat Excel. Ki selamat saya pertama tang kimpian ki selamat malam ki selamat beraktivitas ki umpade mendeki lelere selalu lewat tengah masa Lili boleh monyor
1: ki kasoan
4: ki jadi lewat tengki ni boleh jarang tak kau tercangkik wah
1: di napa kau tak cangkik kimpian
4: ya nah
1: lagi bago jangan tok ni kak.
4: Boh, muntah agak, jadinya mana ringodi masa Lili.
1: Ki, ki, ngira.
4: Masa si furu berdeku, berdeku buang, tak tahu si kiri menembuang kena. tak kau ide, bukan kalau nak kau nak ide.
1: Engki, engki, engki, terus.
4: Sudah macam ni. Pak Dewa Suraing.
1: Engki lah, terus.
4: Pada Irmo, pada Jeki, pada Arindi. Terus, pada kata tujuh, nak pun masalah Lili.
1: Ki.
4: Kelak tak bisa masuk, kau lah kata dungan.
1: Ki.
4: Ki. Kangkui Gantian, Alakong Bekton.
1: Sabar kapan.
4: Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bingkai ngetretan Susana. Saya terakhir pada Pak Sera. Assalamualaikum. Waduh putus. Saya terakhir pada Pak Sera. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ting-ting mentura.
5: Pacut mantep ongku.
1: Ini kan sendiri baru.
5: Engki.
1: Ketuara. Ketuara.
5: Diri ma'ah. Siapa anak ah. Kering apa yang mati pun. Bermah, saya tak ingat. Kering roben dengan lembut pun.
1: Roben apa saya rasa ni?
5: Engki kaki buru pad.
1: Masih. Kaki buru pad. Pada Susana.
5: Engki.
1: Alias, ganding, alias Susanta.
5: Ganding dosa. Ganding dosa.
1: Doso.
5: Oh, doso. Doso ni kan sebolo menjadi.
1: Engki.
5: Engki. Sepanang biru pun jenai. Tak ikan yang kebetul terong. Mun e mana tiga jauh di sana. Tak ikan yang ketampu terong.
1: Asyah. Cakep nih.
5: Sama kali lima tahun ke dalam kong.
1: Oh, sampai lagi. Aku
5: matang ke paling akhir.
1: Oke.
5: Kodung pote kenangkaan. Kasing bikin ya, suruh tuap. Sobung pote cuma sapa nikah.
1: Oke.
5: Kodung pote mahai sajinar. Oh, nama aw.
1: Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau saya kelengkung, thank you, teratan Mahesa. Saya kelengkungan epon dari kedua rabara. Nika tantana perilifun saya yang bingkeng atau pasti terakhir malam bangken dalam acara ding-ding Madura. Matur saya kelengkung, tak satu cina, siampun alengki malam bangken, thank you. Tor sikit belum apa alengki malam bangken, thank you. Nyawan seporah sebab ini kebaktu korangi tini, thank you. Insya Allah malam, bisa panggil pula thank you dalam acara sesami. Kending sepongkasan, le pole sepotong. Sepedikator, dok panggilan epon satu cina ngereng, biar saya kirimin arang sarang.

Mas, ngiring sakak dinto bisaos, tore jalan kebukusan bisaos, sabab beton kaulah keduan ling sepodua, tore lamar saos, dari adak bagus kabingkeng bagus, dari adak saya kabingkeng saya, Mas.

0: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
2: Satu.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mereka sudah rangkaian sebenarnya malam ini, namun ada yang spesial. Kita tidak tutup siar seperti biasa ya, pastikan Anda tetap terus bersama kami. Saya akan mengajak Anda menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti rangkaian acara Pesta Bola Dunia. Anda akan ikuti pertandingan Ekuador melawan Jerman berpukul 03 dini hari. Dan jangan lewatkan juga pertandingan Jepang melawan Swedia pada pukul 06 pagi. Pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia. Selamat mengikuti.

Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Pariwisata yang menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tak lagi sekadar menjadi ajang pamer produk, melainkan dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata.

0: Selamat datang kepada Bapak.
1: Kementerian Pariwisata menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tak lagi sekedar menjadi ajang pamer produk. Pameran seperti Krista Interfood dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional melalui pengembangan ekosistem gastronomi. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizky Handayani Mustafa mengatakan, pameran ini menjadi wadah mempertemukan rantai ekosistem kuliner seperti yang dilakukan Krista Interfood 2026 yang menjadi rantai ekosistem mulai dari hulu hingga hilir. Menurutnya, yang dilakukan Krista Group sesungguhnya adalah membangun ekosistem pariwisata khususnya di sektor gastronomi atau kuliner.
2: Kita ke depan melihat bahwa ini tidak hanya sekedar mass event, tidak sekedar exhibition, tapi bagaimana mendukung pengembangan ekosistem ini. Mungkin ke depan lagi Pak, nanti yang saya jadi kepikir ya, para pelaku mungkin nanti ada, walaupun sudah ada sekarang ya, bagaimana nanti pelaku-pelaku di travel yang gastronomi Pak.
1: Sementara itu, CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan Krista Interfood 2026 akan menghadirkan sekitar 1.500 peserta dari 25 negara. Daud menyebut pameran ini adalah platform nasional bagi industri makanan dan minuman Indonesia dengan skala internasional.
3: Berlangsung sampai Krista Interfood adalah platform nasional industri makanan minuman Indonesia tetapi skalanya internasional. Dan tahun ini kita targetkan kurang lebih 1.500 peserta dari 25 negara. Pavilion mungkin kira-kira 12 negara. Tapi kalau peserta di luar pavilion kurang lebih 25 negara yang kami targetkan akan hadir.
1: Bagi Kementerian Pariwisata, model pameran seperti ini menjadi bukti bahwa industri MICE tak lagi sekedar penyelenggara acara, melainkan dapat menjadi mesin pertumbuhan baru yang menghubungkan sektor pangan, budaya, pariwisata, hingga perdagangan dalam satu ekosistem ekonomi. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Progres pembangunan sekolah rakyat Semarang mencapai 90% dan siap digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Berikut laporan Rahma Purwanto.
5: Saat ini sudah 90% selesai.
6: Pembangunan sekolah rakyat SR terpadu di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang terus dikebut. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,5 hektar itu ditargetkan siap untuk digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekretaris Daerah Sekda Kota Semarang Handi Prianto membeberkan bahwa progres pembangunan sekolah itu mencapai 90%. Berdasarkan hasil peninjauan, sebagian besar fasilitas utama sekolah sudah selesai dikerjakan. Menurut Handi, fasilitas dasar seperti ruang asrama, tempat tidur, toilet, hingga jaringan air bersih telah tersedia. Pemerintah saat ini tengah fokus menyempurnakan berbagai detail yang masih menjadi kekurangan agar proses belajar mengajar berjalan optimal untuk ajaran baru 2026. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga telah diminta untuk menyiapkan tenaga guru transisi yang akan mengajar siswa jenjang SD, SMP, dan SMA yang berada dalam satu kompleks sekolah rakyat tersebut. Pada tahun ajaran baru mendatang, sekolah rakyat tersebut akan menampung 270 siswa dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 yang berasal dari Kota Semarang. Masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA akan diisi sebanyak 90 siswa.
5: Saat ini sudah 90% selesai. Estimasi selesai itu di 10 Juli 2026. Nah, ini sekaligus kita rapatkan di sini dengan Pak Kadirsos, kemudian Kadis Bisdik, Kadis Pendidikan. Kebutuhan-kebutuhan nanti operasional sekolah, antara lain kesiapan guru, apa istilahnya, guru bantu 2026,

0: siswa masih dilakukan di 16 kecamatan. Menurutnya program ini tidak menggunakan istilah penerimaan siswa, melainkan penjangkauan peserta didik dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan data Dinsos, kuota SMP dan SMA masing-masing telah terpenuhi sebanyak 90 siswa. Sedangkan jenjang SD baru terisi 37 siswa.
1: Di sosialisasi di 16 kecamatan sudah rutin, kemudian penjangkauannya, jadi namanya bukan penerimaan, tapi penjangkauan peserta didik. Karena ini adalah menjangkau warga yang tidak mampu, yang desil 1, 2, yang 52 kelewat termasuk. Jadi sosialisasi sudah, hanya ini kami harus perlu lakukan edukasi. Karena rata-rata ibunya, terutama yang siswa SD yang agak keberatan karena masih emang anaknya ditinggal, jadi mungkin nanti kangen atau gimana.
0: Ia mengakui masih ada sebagian orang tua, terutama calon siswa SD, yang merasa berat melepas anaknya tinggal di asrama. Namun pemerintah terus memberikan edukasi bahwa orang tua tetap diperbolehkan menyenguk setiap harinya. Rama Ponto, RRI Transmudana untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador. Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet back muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal dan juga Pacho di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub. Bersama Chelsea di Premier League, dia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi.

Dan di timnas Ekuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ekuador akan melangkah.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Deretan Peristiwa.
1: Dr. Saharjo, seorang pahlawan nasional dan mantan Menteri Kehakiman Indonesia, lahir pada tanggal 26 Juni 1909 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia dikenal atas kontribusinya dalam bidang hukum dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saharjo dikenal karena mengusulkan perubahan istilah-istilah dalam bidang hukum seperti mengganti penjara menjadi permasyarakatan dan terhukum menjadi narapidana. Saharjo dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1963. Alimin Prawiro Dirjo, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan komunis, ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 26 Juni 1964 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 163. Ia lahir pada tahun 1889 dan meninggal pada tanggal 24 Juni 1964. Alimin dikenal karena aktif dalam berbagai organisasi pergerakan, diantaranya Budi Utomo. Ia juga merupakan salah satu pendiri Partai Komunis Indonesia PKI pada tahun 1918. Setelah pemberontakan PKI 1926, Alimin sempat berkelana ke luar negeri, termasuk ke Uni Soviet. Ia baru kembali ke Indonesia pada tahun 1946. Alimin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata tahun 1964.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Kali ini Kopi Pro 3 akan membahas bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Dan tema yang kami angkat terkait dengan Dini Hari ini, Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan. Bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Dan tentunya nanti Anda bisa sampaikan atau bergabung bersama kami, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Sebelum kami hadirkan perbincangan bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dengan tema Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Iwan Fals dan kawan-kawan, dengan Ibu Pertiwi.

Ngopi Pro 3, komentar dan opini Pro 3 kali ini bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripa, bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Pak Eko Nugroho. Kami akan membahas terkait dengan Pancasila dan ekonomi kerakyatan. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Apa nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi kerakyatan mencakup prinsip-prinsip di mana sila pertama ketuhanan yang maha esa, di mana kegiatan ekonomi dijalankan tidak hanya untuk keuntungan material, tetapi juga diwarnai dengan nilai moral, etika, dan juga tanggung jawab sosial gitu. Lalu juga ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga, dan juga seterusnya. Nanti kami akan bedah lebih mendalam bersama dengan narasumber kami, Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Pak Eko, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya.
1: Mana, apa kabar?
0: Kabar sehat. Pak Eko sehat ya, Pak Eko ya?
1: Sehat, terima kasih.
0: Pancasila dan ekonomi kerakyatan yang kita bahas dini hari ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Pak Eko, apa itu yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan?
1: Ya, terima kasih Lukman atas kesempatannya ya. Jadi memang kalau kita bicara Pancasila, kita tidak lepas dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia kan. Yeah. Nah, kalau kita bicara keadilan sosial, kita bicara bagaimana ekonomi, kue ekonomi bangsa kita juga sampai kepada rakyat kan gitu ya. Jadi bagaimana ekonomi sebagai bagian dari penyejahteraan rakyat itu bisa merata ke seluruh rakyat Indonesia. Jadi sebenarnya adalah kita bicara tentang pembagian kue ekonomi nasional ini yang lebih adil dan tentunya bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia secara menyeluruh.
0: Ya, memang itu ya. Maknanya ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu, tapi tidak menyampingkan ada beberapa makna dari sila-sila lainnya gitu ya, Pak Eko ya.
1: Tentu, tentu. Tapi kan ini yang utama adalah bicara masalah sila kelima ya, kalau
0: ya,
1: bicara masalah
0: yang ditekankan itu ya. Baik.
1: Betul.
0: Pak Eko, kita undang pendengar boleh ya yang ingin bergabung bersama kita pada dini hari ini untuk perbincangannya.
1: Silakan.
0: Iya. Pendengar, silakan kami buka untuk Anda yang bergabung di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Saat ini saya berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dengan tema Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan. Nah, Pak Eko, kalau kita bicara koperasi itu sudah mencerminkan ekonomi kerakyatan dengan prinsip Pancasila ini, Pak Eko?
1: Ya, secara semangat sebenarnya koperasi itu kan gotong royong ya, atau kolaborasi itu sesuai dengan Pancasila. Tetapi kan pelaksananya kan tidak selalu begitu ya, maksudkan ya. Karena dalam pelaksananya kan ada orang-orang yang duduk dalam koperasi gitu ya, yang kadang-kadang itu tidak juga melakukan apa yang harusnya dilakukan. Kalau kita bicara koperasi, kita bicara masalah pembagian keuntungan yang adil gitu kan, kepada anggotanya gitu, memastikan bahwa koperasi berjalan dengan baik, secara profesional dikelola. Tapi sering kan hal-hal seperti ini tidak terjadi ya. Terutama bila koperasi ini sudah menjadi top down atau harus ada gitu ya. Jadi semangat-semangat kegotong royongan juga jadi semakin hilang ya.
0: Sudah pudar
1: karena
0: ya.
1: Dibuat, betul, karena dibuat karena adanya dorongan-dorongan dari atas, bukan dari kepentingan bersama. Kalau kita bicara masalah koperasi yang berhasil kan koperasi simpan pinjam,
0: yeah,
1: kan?
0: Yeah.
1: Itu kan karena memang masing-masing kan mendapat manfaatnya.
0: Ya.
1: Kalau yang mendapat pinjaman usaha juga mendapatkan imbalan atau mendapatkan kesempatan untuk bisa menggunakan model itu untuk usaha lebih baik lagi, dan koperasi tentunya mendapat imbalan modal dari pinjaman itu dan bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Tapi itu kan dasarnya adalah dasar saling menguntungkan, yang memang sama-sama memiliki ya, si nasabah itu juga merasa memiliki koperasinya gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang hilang pada saat koperasi itu menjadi top down atau dipaksa untuk ada gitu.
0: Jadi, bergeser gitu ya.
1: Jadi, betul, jadi koperasi itu semangatnya udah benar, tapi pelaksanaannya sering tidak sesuai dengan semangat kegotong royongan itu.
0: Baik. Baik, kalau kita sapa pendengar boleh ya yang sudah bergabung. Ada Pak Budiman di Pak Budiman Arif di Samarinda. Selamat dini hari, Pak Budiman.
2: Baik.
1: Boleh saya menyampaikan dulu slogan saya sebagai nasionalis bangsa Indonesia?
0: Wah, silakan.
1: Baik, selamat malam saudara-saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai dan kita sayangi. Dari Allah, kita diberi bangsa Indonesia sangat disayangi oleh Allah. Apa yang tidak ada di bumi Indonesia ini. Karena keluhuran bangsa Indonesia, makanya kita dikasih lebih. Di dalam laut kita kaya, di dalam darat kita kaya, di udara kita kaya, diberi untuk Allah. Kemudian di 350 tahun atau 3,5 abad kita tersiksa. Dari 350 tahun itu di dalam pertapaan bangsa Indonesia tersiksa, lahirlah Pancasila. Pancasila itu adalah berkat lagi dari Allah. Di mana titik kelemahan kita sampai kita tersiksa 350 tahun itu? Ialah di Pancasila itu intinya persatuan dan kesatuan, musyawarah dan gotong royong. Di sana intinya bangsa Indonesia, harmoninya bangsa Indonesia. Pancasila itu adalah rohnya bangsa Indonesia. Jadi untuk masalah Pancasila dan ekonomi
0: kerakyatan.
1: Begini Bapak narasumber. Pak Eko. Pak.
2: Iya Pak.
1: Ini ekonomi kita diam-diam ada terpukul Pak di dalam negeri sendiri. Bagaimana para pengusaha-pengusaha yang sifatnya monopoli Pak? Kalau publik katanya monopoli, ada retail-retail Pak yang tidak pernah terbuka, sehingga secara perlahan mencekik para pengusaha kecil kerakyatan. Ini rongrongan-rongrongan. Makanya Pak Prabowo menciptakan namanya Operasi Merah Putih.
0: KDKMP.
1: Untuk apa beliau menciptakan itu? Beliau sudah menggenggam itu. Karena kita tahu Pak, usaha-usaha rakyat kecil itu, aduh, cukup babak belur Pak. Nah jadi dari retail-retail yang sifatnya monopoli, sifatnya go public sendiri, ini perlu Pak antisipasi. Diberi lagi biar Pak ketentuan-ketentuan khusus.
0: Baik.
1: Ya. Untuk bagaimana terhadap negara dan bangsa ini.
0: Baik, kita berbagi waktu ya Pak Budiman.
1: Terima kasih. Dan salam Pancasila.
0: Salam Pancasila. Ditahan dulu ya Pak Eko. Ini banyak pendengar yang memang semangat dan memang memiliki jiwa-jiwa Pancasila ini. Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Pak Atong, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari Bung Lukman, sampai pagi ya. Biasanya dimulai dari jam 19. Jadi kita membahas Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya. Jadi kalau kami di Rio itu saya miris banyak di luar Riau lah, di luar Riau gitu kan, itu menyebut Indonesia gelap lah, Indonesia darurat lah, Indonesia inilah, Indonesia itulah. Kami di Riau ini ekonominya sangat bagus. Kami 12 kabupaten kota. Itu penghasilannya karet, sawit, terus banyak UMKM. Sekarang yang Koperasi Merah Putih itu berdiri di Riau bagus. Enggak ada disalahgunakan, kalau udah mulai petani menjual ke koperasi gitu kan, kayak dapur MBG kalau di Riau kebetulan di sini dapurnya ada 623, kebetulan saya punya datanya. 623 itu UMKM-nya jalan semua, peternak ayam, yang punya kolam ikan, petani sayur itu yang menjual ke MBG. Jadi ekonomi kerakyatan itu berjalan. Jadi bohong ada, saya sebut aja lah, ada Tio Haryanto namanya menyebut Indonesia gelap. Kalau dia berani silakan cari Atong di Pekanbaru kalau dia berani berdebat. Yuk, itu saja.
0: Ya, terima kasih Pak Tong ya. Ini dapur MBG implementasi dari ekonomi kerakyatan. Tapi ditahan dulu Pak Eko, boleh satu lagi ya biar sekalian ya.
2: Silakan.
0: Kita ke Pariaman, ada Pak Ismail. Selamat dini hari Pak Ismail.
4: Salam dini hari Bung Lukman. Jumpa lagi nih.
0: Jumpa lagi. Silakan.
4: Ya, Pak Eko ya. Sebelum kita.
0: Ya.
4: Selamat dini hari Pak Eko.
2: Selamat dini hari Pak Ismail.
4: Ya, sebelum memberikan uraian yang menjadi pokok bahasan, saya tadi ada agak sedikit apa tergugah dengan pernyataan sahabat kita dari Riau ya.
5: Iya.
4: Tapi untuk disadari Indonesia bukan hanya Riau dan ekonomi baik di sana, MBG banyak di sana. Tapi di ekonomi yang susah di negara ini kacau. Walau ada tahu Riau, Indonesia bukan hanya Riau ya.
5: Baik.
4: Ini Pak Eko, maaf Pak Eko. Indonesia bukan hanya Riau.
5: Ya, gimana jadi, Pak Ismail?
4: Masalah apa koperasi ini yang mau saya apa kan koperasi ini sekarang batasan antara koperasi dan rentenir itu harus jelas sekali Pak Eko, yang akan dipertegas oleh pemerintah nanti. Kenapa? Karena di sini logonya koperasi banyak sekali Bung Lukman dan Pak Eko, tapi pinjaman 1 bulan atau 40 hari itu 1 juta dibayarnya tuh bisa 1.300.000. Nah, itu rentenir apa koperasi? Jadi koperasi ini harus mesti ada pengetatan dari pemerintah kalau memang ekonomi kerakyatan ini Pancasila yang kita pakai kan. Nah, ini harapan saya. Terima kasih.
5: Silakan, Pak Eko, ada Pak Budiman Arif yang begitu semangat tadi ya di Samarinda, Pak Ahtong di Pekanbaru, dan Pak Ismail di Pariaman. Silakan Pak Er.
6: Iya, terima kasih Bapak-bapak atas pertanyaannya dan komentarnya. Pak, saya sih senang mendengar Pak Budiman Arif dari Samarinda yang mengatakan bahwa usaha kecil semakin terbantu dengan adanya koperasi Merah Putih gitu ya. Kemudian juga Pak Atong di Pekanbaru Riau mengatakan bahwa di sana MBG yang ada 623 dapur itu bisa berkembang ya, membangun ekonomi daerah. Tapi di lain sisi juga Pak Ismail dari Pariaman juga mengingatkan tidak semua itu sama dengan Riau gitu, mungkin sama dengan Samarinda gitu ya. Karena tadi Pak Ismail mengatakan koperasi ini apa koperasi rentenir gitu.
5: Mungkin tadi sempat disinggung Pak Eko sebelumnya ya. Udah koperasi udah ada yang bergeser gitu nilai-nilainya Pak ya.
6: Betul. Jadi jadi sebenarnya ya kita tidak menafikan berita baik yang disampaikan oleh Pak Atong dan Pak Budiman Arif, tapi juga di sisi lain ada efek-efek negatif dengan adanya koperasi ini ya, yang pas sehingga tadi saya sebutkan di awal bahwa koperasi ini nggak salah semangatnya, gitu kan. Tapi kadang-kadang pelaksanaannya di lapangan itu kan ya tadi itu ada efek-efek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai gotong royong koperasi, nilai-nilai ingin membangun rakyat gitu ya, di mana koperasi kan seyogyanya tidak hanya mementingkan keuntungan, tapi juga bagaimana anggota-anggotanya tidak lebih sejahtera gitu. Nah ini yang perlu terus disadari dan menjadi introspeksi atau koreksi ya, bila memang
5: jadi tantangan ya Pak Eko ya.
6: Betul, jadi challenge tantangan yang memang harusnya koperasi bisa seperti itu gitu ya. Jadi dan sebenarnya kalau kita bicara ekonomi kerakyatan, salah satu bentuk yang bisa membangun itu adalah bagaimana peran dari harusnya ya BUMN dalam menggerakkan ekonomi Indonesia yang dikuasai oleh pemerintah. Kalau saya boleh Kang Lukman, saya bisa berkaca dengan Tiongkok ya, dengan Cina ya. Cina itu menggunakan BUMN-nya, Badan Usaha Milik Negara Tiongkok, itu menggerakkan ekonomi rakyat di sana itu. Jadi benar-benar infrastruktur dibangun sampai desa-desa. Tidak ada desa satupun yang tidak terjangkau oleh jaringan 4G atau 5G ya, 4G atau 5G gitu ya. Jadi itu digerakkan oleh BUMN. Tingkat keuntungan BUMN lebih rendah dari tingkat keuntungan swasta. Karena memang tujuannya tidak untuk cari keuntungan, tapi untuk menyebarkan infrastruktur sehingga rakyat bisa menikmati, baik itu di daerah maupun di perkotaan gitu ya. Dan perannya itu betul-betul menjadi kayak benteng ekonomi di saat perusahaan-perusahaan itu memphk-kan karyawan karena kesulitan ekonomi, BUMN mungkin tidak di sana gitu kan.
5: BUMN hadir gitu ya.
6: Betul. Nah, saya melihat bagaimana BUMN di Indonesia itu belum hadir sepenuhnya sehingga bisa membantu rakyat Indonesia gitu ya. Kalau kita bicara Cina, Mas, Cina itu bisa menengentaskan kemiskinan 800 juta warganya atau 70% dari menurut Bank Dunia ya, 70% dari kemiskinan dunia selama 20 tahun itu bisa ditingkatkan oleh yang tadi yang duduk miskin, tidak miskin itu 800 juta jiwa oleh Cina. Gitu ya. Itu suatu prestasi yang luar biasa gitu ya. Indonesia juga punya prestasi tentunya dengan mengentaskan kemiskinan, tapi kan saat ini Cina bisa dibilang tidak ada lagi warga negaranya miskin 0%. Kita di Indonesia masih ada 9%-an lah kira-kira yang dianggap sebagai miskin oleh definisi tahun dunia gitu. Tapi kita bisa melihat bahwa selain peran koperasi yang benar, sebenarnya penting lagi adalah peran BUMN yang benar nih. Bagaimana negara bisa hadir untuk membagi-bagi kue dan kemudian memastikan bahwa pembangunan itu tidak hanya bicara masalah keuntungan, tapi juga memeratakan kesejahteraan itu tadi, Mas. Bagaimana rakyat di daerah bisa menikmati listrik, gitu kan? Di tempat desa-desa yang belum terjangkau listrik bisa menikmati. Bagaimana internet bisa masuk ke daerah-daerah, gitu ya? Sekolah, bagaimana memastikan bantuan-bantuan terhadap sistem pendidikan, misalnya, dan lain-lain lagi, Mas. Saya melihatnya begitu ya.
5: Kita sapa pendengar lagi, boleh ya Pak Eko? Ini udah banyak juga yang bergabung bersama kita. Kita ke Brebes kali ini ada Pak Caswa. Selamat dini hari, Pak Caswa.
7: Selamat dini hari, Bung Lukman.
5: Sehat ya.
7: Selamat dini hari, Pak Eko, Pak Narasumber.
5: Iya.
7: Selamat malam, Pak Eko. Pancasila, semuanya.
6: Salam.
7: Iya, ini saya baru ini ya, baru mengerung kedengaran suaranya Bung Lukman ini. Selama sering siaran yang lain itu baru di Bung Lukman.
5: Iya, mau nemenin Pak Eko nih saya diutus ini.
7: Iya. Gimana? Gini ya, usulannya gini. Jadi katanya tuh Pancasila, tapi saya rasa itu kalau menurut Pancasila itu selama yang saya rasakan itu waktu lagi Presiden Soeharto. Karena apa? Satu, harga murah ya. Karena itu termasuk ekonomi juga ya. Ya terus juga buat usaha itu mudah. Sedangkan saya Pak Eko, saya orang ada kekurangan, orang tunanetra ya. Sehari-hari itu saya pengusahanya keliling kampung sendiri, jalan kaki, ya, jadi pengamen jalanan. Saking apa? Saking saya tersiksa mencari ekonomi yang seperti itu. Penghasilan pun kadang-kadang dapat 50 ribu, kadang-kadang di bawah segitu. Sedangkan ongkos ojeknya sekarang tambah mahal. Jadi bensin aja di wilayah saya di pomini itu 18.000 ya pertama ya, kalau pertama itu udah tidak ada ini akan dibawa kemana kan, seperti ini ya. Terus kadang-kadang saya yang saya pertanyakan sedihnya kayak gini, kadang-kadang ada orang yang mau memberikan nggak ikhlas itu, tapi nggak semua orang, kadang-kadang ada orang itu menutup pintu tidak tanpa permisi, kadang-kadang mau menyimpan apapun di tempat rumahnya saya, di depan rumahnya saya tanpa permisi, seolah-olah saya itu tidak ada harga dirinya gitu dengan orang lain. Itu menurut pandangan saya itu seperti itu. Tapi kalau misalkan harga dimurahkan, dilihat sama rakyat yang lagi sengsara, tadi katanya ada di Rio itu ekonomi baik, itu baik. Saya merasa tahu. Mungkin itu orang dalam yang mendukung seperti itu. Tapi Indonesia ini kebanyakan orang yang menjerit untuk saat ini. Jadi begitu Pak Eko.
5: Baik, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Pak Caswa di Brebes, kita ke Samarinda, Pak Sawan. Selamat dini hari.
8: Selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
8: Indonesia luar biasa. Saya bangga dengan Indonesia. Saya bangga dengan Pancasila. Tapi terakhir ketika reformasi dipuncurkan, apakah implementasi daripada Pancasila yang 36 butir itu benar-benar sudah dilaksanakan? Semakin kesini kita semakin tercecer terus. Ini karena persoalan apa? Karena kita terlalu bangga dengan kata-kata hidup demokrasi, menuding kesana kesini, tapi tidak sadar bahwa diri sendiri sudah melakukan kesalahan. Biarlah dikatakan oleh Pak Eko tadi, Cina itu negara komunis. Negara komunis. Kenapa ekonominya begitu cepat maju? Begitu pun Jepang. Jepang bukan komunis ya. Tetapi kita lihat, Amerika Serikat yang gurunya sudah terseok-seok dengan persoalan Jepang, dengan pertumbuhan ekonominya. Indonesia itu hanya pintar di atas kertas. Pintar sekali. Koperasi itu punya undang-undang. Punya hari lahir koperasi tanggal 12 Juli. Soko guru ekonomi. Tapi faktanya kita lihat tidak seperti itu. Rakyat kecil semakin tertindas. Dikarenakan karena mereka tidak paham apa sebenarnya ruh daripada Pancasila itu. Apa dari sistem ekonomi kerakyatan itu sendiri. Mereka tidak paham. Apalagi mereka-mereka yang lahir di tahun 2000 semakin kesini bangga dengan apa masa alpha dan sebagainya, beta dan sebagainya, generasi ini generasi itu. Kita terbuai dengan itu. Terima kasih.
5: Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan Pak Eko.
6: Iya, terima kasih Pak Jasa dan
5: Pak Sowan.
6: Samarinda, saya lupa nama.
5: Pak Sowan,
6: Pak Sowan dari Samarinda ya. Iya, ini memang ya kita harus mengakui ya bahwa Indonesia ini

karena pada bulan ini orang Arab zaman dahulu melarang keras terjadinya peperangan, pertumpahan darah, dan perbuatan zalim lainnya untuk menghormati kesucian bulan tersebut. Adapun yang kedua merupakan bulan Allah, Syahrullah. Muharram disebut sebagai Syahrullah yang menunjukkan betapa istimewanya dan agungnya bulan ini, sehingga Rasulullah bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa sunnah di bulan Muharram. Adapun yang ketiga merupakan bulan yang dimuliakan Allah sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi, ada di dalam surat At-Taubah ayat 36. Adapun yang keempat, keistimewaan bulan Asyura atau bulan Muharram merupakan momentum hijrah dan evaluasi. Muharram adalah pintu gerbang awal tahun Hijriah. Momen ini mengajarkan umat Islam untuk melakukan muhasabah, evaluasi diri, meninggalkan kebiasaan yang buruk, dan berhijrah menjadi pribadi yang lebih baik serta lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat pendengar Mutiara Pagi seluruh Jawa Timur, adapun amalan apa yang dikerjakan di bulan Muharram? Yang pertama yaitu memperbanyak puasa di bulan Muharram. Sebab salah satu amalan sunnah di bulan Muharram yang paling utama adalah puasa sunnah. Rasulullah bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa sunnah di bulan Muharram memiliki pahala yang banyak, maka umat Islam sedapat mungkin memperbanyak puasa sunnah sepanjang bulan Muharram sesuai dengan kemampuan masing-masing. Puasa ini menjadi sarana untuk meningkatkan ketakwaan sekaligus memperoleh pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, marilah di bulan Muharram memperbanyak amal soleh pendengar. Karena amal soleh itu dapat menghapus dosa. Itu diterangkan di surat Hud ayatnya 114. Pada pertengahan ayat Allah menyatakan, innal hasanati yudhahibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan yang kamu lakukan itu dapat menghapus dosamu. Adapun amal soleh ada yang bersifat individual, ada yang bersifat sosial. Yang bersifat individual, pahalanya 10 kali lipat. Sebagaimana Allah menjelaskan di surat Al-An'am, surat nomor 6 ayat 160, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalih. Wa man ja'a bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudzlamun. Yang artinya barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya adalah mendapat 10 kali lipat pahalanya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak akan diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedangkan Allah sedikit pun tidak akan dianiaya. Mereka sedikit pun tidak dianiaya. Yang dimaksud kesolehan individual, pendengar, marilah kita di bulan Muharram ini kita memperbanyak puasa sunnah, sholat sunnah, lalu memperbanyak membaca Al-Quran, membaca zikir dan doa. Adapun kesolehan sosial, Allah akan memberi pahala 700 kali lipat. Dalam hal ini, sedekah, mendengar, Allah menjanjikan dalam Al-Quran,

0: Yang pertama, dengan sedekah itu dapat menjadi sarana terhindar dari musibah. Rasulullah bersabda, "As-sadaqatu tadfa'ul bala." Sedekah itu dapat menjadi sarana terhindar dari musibah. Adapun yang kedua, dengan sedekah itu rezeki semakin barokah. Tadi saya sampaikan bahwa pahalanya sedekah itu 700 kali lipat, karena dalam hal ini Allah menjelaskan di surat Al-Baqarah ayat 261, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan menanam sebutir padi, menumbuhkan 100 biji, lalu setiap gulir ada 7 gulir, setiap gulir membuahkan 100 biji, berarti 7 kali 100 ada 700. Jadi setiap kita bersedekah, seandainya 1000 rupiah aja pahalanya 700 ribu. Yang ketiga, marilah kita dengan bulan Muharram ini kita memperbanyak evaluasi diri. Karena dalam Al-Quran, pendengar, surat nomor 59 ayat 18, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan perhatikan dirimu masing-masing apa yang kamu perbuat untuk persiapan hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengintai apa yang kalian kerjakan. Muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita di bulan Muharram ini memperbanyak istighfar dan taubat. Sebab tidak ada manusia yang tidak punya dosa, tidak ada manusia yang enggak punya salah, maka sebaik-baik orang yang salah yang segera bertobat kembali ke jalan yang lurus. Karena salah satu tanda orang yang bertakwa itu yang segera melakukan mohon ampunan kepada Allah ketika sadar bahwa dia melakukan perbuatan yang salah. Karena dalam hal ini Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 135 bahwa, "Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosanya." Inilah pendengar salah satu tanda orang yang takwa, memperbanyak istighfar dan mohon ampunan pada Allah. Adapun yang kelima, tinggal beberapa poin pendengar. Yang kelima ini, monggo di bulan Muharram ini memperbanyak zikrullah, memperbanyak ingat kepada Allah. Karena dengan ingat kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Itu disampaikan Allah di surat Ar-Ra'd, surat nomor 13 ayat 28. "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman itu hatinya akan menjadi tenang ketika mengingat Allah. Ingatlah, dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Adapun yang keenam, di bulan Muharram ini, monggo kita memperbanyak doa. Terutama, pendengar, kita selalu mohon kepada Allah agar dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah. Dan semoga tahun yang akan datang ini menjadi tahun yang lebih baik bagi kita semuanya. Karena Rasulullah pun mengajarkan doa agar kita dilindungi dari bahaya, dari musibah, yaitu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Demikian apa yang kami sampaikan sebagai mukadimah pengantar daripada tema kita di pagi hari ini. barangkali ada yang berinteraksi atau ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilakan.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Dan ini kebetulan juga sudah banyak yang antri untuk bergabung via WhatsApp begitu ya. Sudah ada 3 antrian ya. Baik, Ustazah, kita ke penelpon terlebih dahulu begitu ya.

0: Ya, setelah itu kita akan ke pendengar. Sekali lagi untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa manfaatkan waktu untuk bisa bergabung di 534-5474. Bagi Anda yang berada di luar area kota Surabaya, Anda bisa menggunakan kode area 031 dan juga di 081-3314-992. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan siapa di mana ini Bapak?
1: Ada yang saya hormati, salam kenal dan salam sehat selalu.
0: Baik. Terima kasih. Bapak siapa ya. Mohon maaf?
1: Saya nama saya Ahmad Abdullah dari Bapak. Jember, Jawa Timur.
0: Baik, Pak Ahmad Abdullah dari Jember, Jawa Timur. Silahkan ya. Pertanyaannya ya. Begitu.
1: Ya, pertanyaannya itu bagaimanakah kita ini bila makmum menegur kesalahan imam di waktu kita mengerjakan sholat itu.
0: Baik.
1: Mohon penjelasannya.
0: Baik, terima kasih.
1: Ya, kurang lebihnya mohon maaf.
0: Baik.
1: Salam hormat takdir, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami ingatkan kembali begitu ya, untuk topik hari ini berkaitan dengan satu hal begitu ya, yaitu amalan utama di bulan mulia atau Muharram begitu ya. Jadi amalan utama di bulan mulia atau Muharram. Kita ke pendengar yang juga sudah mengirimkan pesan singkat begitu ya Ustazah. Ini kebetulan ada Pak Wildan di Purwodadi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Wildan di Purwodadi Pasuruan, izin bertanya Ustazah, hal apa yang sebaiknya dihindari agar tidak terjerumus ke dalam kebiasaan yang tidak bersumber dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Muharram ini? Mohon pencerahannya. Baik, dua pertanyaan terlebih dahulu. Kendati yang tadi berbeda begitu ya.
2: Yeah.
0: Tidak jadi masalah begitu Ustazah.
2: Iya, yeah, yeah. Monggo.
0: Silakan Ustazah.
2: Nggih. Telepon berikutnya ada.
0: Oh baik, mau ke telepon berikutnya saja. Yeah. Oke, okay. Setelah itu kita akan jawab bersama. Yeah. Tiga pertanyaan berarti ya. Baik, silakan pendengar untuk Anda ingin bergabung, saya akan terima satu penelpon lagi. Setelah itu saya akan hadirkan beberapa informasi atau penjelasan dari Ustazah di kesempatan kali ini ya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Tua silahkan. Semangat pagi Bapak, silahkan.
3: Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di antara untuk menuju kebaikan pasti ada idola atau pilihan.
0: Baik.
3: Bagaimana yang ingin saya tanyakan tentang orang memilih, salah satu diantaranya ialah setiap bulan Muharram dan setiap sholat Jumat itu kebanyakan surat yang dibaca adalah surat Al-A'la. Yang kedua, kenapa mesti sebelum mengucapkan untuk ibadah Allah dengan doa itu selalu ini itu dengan surat wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu. Mohon penjelasan karena tidak mengerti. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Ustazah.
2: Terima kasih. Yang pertama dari Bapak Ahmad Abdullah dari Jember kayaknya.
0: Betul,
2: ya, Mbak.
0: Betul, Ustazah.
2: Ya. Ya. Memang sebaiknya yang ada di belakang imam itu bacaan Qur'annya lebih lancar, lebih baik, dan yang jelas itu ahli ibadah gitu. Ya. Jadi terutama kami mohon bagaimana caranya mengingatkan ya, kalau imamnya salah itu, maka mengucapkan subhanallah. Ya, subhanallah. Hanya saja yang kerepotan Mbak Versi dan seluruh pendengar, kalau imamnya nyun sewu agak kurang pendengarannya itu. Baik. Itu. Maka nanti kalau diingatkan kok masih terus, maka bisa diatasi dengan sujud sahwi. Saya kira begitu. Ya, tapi terutama baca subhanallah gitu, biasanya paham kalau imam itu ada yang salah begitu. Demikian Bapak, semoga Pak Ahmad Abdullah sehat selalu dan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Lalu yang kedua dari Bapak Wildan, apa yang

0: harus kita lakukan agar kita itu terhindar dari hal-hal yang terjerumus khususnya dalam merayakan
1: kebiasaan yang tidak bersumber begitu dari ajaran Nabi Muhammad.
0: Kebiasaan yang tidak bersumber, terutama Bapak Wildan selalu menambah ilmu begitu.
1: Baik.
0: Karena khususnya Rasulullah pernah bersabda, barang siapa ingin bahagia di dunia, dia dibutuhkan ilmu. Barang siapa dibutuhkan kebahagiaan akhirat, dibutuhkan ilmu. Barang siapa ingin bahagia kedua-duanya, maka dibutuhkan ilmu. Maka dengan ilmu, Bapak Wildan, apa yang kita lakukan banyak betulnya ketimbang salahnya. Dan terutama jangan sampai kita terjerumus dengan perilaku-perilaku yang menimbulkan syirik-syirik, ya gitu. Nah itu kita harus menjaga keimanan kita, jangan sampai terlibat urusan syirik-syirik kecil. Misalnya maaf, punya masalah lalu pergi ke dukun. Nah itu, itu sebetulnya sudah menduakan Allah, karena kita tidak ada yang kita sembah, kita mintai pertolongan kecuali Allah. Kita harus hati-hati, jangan sampai iman kita tercemar oleh syirik-syirik kecil. Termasuk syirik kecil itu riya gitu Mbak. Ya banyak Mbak Fresti dan Pak Wildan seluruh pendengar yang ngapunten, kalau kita melakukan segala sesuatu itu fokus karena Allah, mencari ridho Allah. Karena sebagian ulama menyampaikan bahwa riya itu termasuk syirik kecil. Karena niat melakukan sesuatu dikarenakan selain Allah, karena ingin dilihat orang, setelah dilihat orang ingin dipuji. Lah itu sifat manusia kan suka dipuji Mbak Presti ya. Ya kalau di catur bahasanya, jawanya, dilokno iku mangkel. Nah itu baik, yang harus kita fokus Bapak Wildan ya. Yang ketiga tadi Bapak
1: Pak Tua
0: nggih. Bagaimana kalau ada seseorang mengidolakan kalau membaca surat Al-A'la, mboten napa-napa Bapak, karena dalam hal sholat wajib maupun sholat sunnah itu tidak ada keharusan harus surat ini dan surat itu, tidak apa-apa. Ya adapun yang membaca wal asri itu, kami masih ingat Bapak waktu sekolah di madrasah itu ya, selalu diakhiri dengan wal asri ya. Ternyata itu pernah disampaikan Bapak Profesor Qurasyihab, bahwa kalau kita banyak membaca surat Al-Asr, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang merugi. Bisa memanfaatkan waktu, kita meningkatkan iman, amal soleh, dan berdakwah dengan sabar. Karena di situ ada watawa sobil haq, watawa sobil sobri. Berarti sabar itu sabar dalam menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangan Allah, sabar ala musibah, dan sabar dalam berdakwah. Nah itu, demikian Bapak, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan sehat selalu ya Bapak.
1: Baik Ustazah, kita ke penelpon selanjutnya begitu Ustazah ya. Ada siapakah di ujung telepon? Halo, Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Silakan mendengar, ketika Anda ingin bergabung bersama kami untuk kemudian ingin bertanya begitu ya, Anda bisa menggunakan 534-5474. Bagi Anda di luar kota Surabaya, Anda bisa menggunakan kode area 031. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Bu Isti, silakan Ibu.
2: Begini Ustazah, apakah boleh kita kalau dimintain doa dari orang yang sedang sakit, apa yang sedang apa namanya terlilit utang, biar bisa bayar utangnya, biar bisa sehat lagi, biar bisa menemukan obat, terus apa doanya Bu Ustazah pertamanya, terus diakhiri dengan apa? Terus ada orang yang bilang, wong awake dhewe koyo ngono ndongane wong apa yo, itu katanya Bu Ustazah, tolong dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergeser ke WhatsApp begitu Ustazah ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami. Dari Pak Roni di Pacet. Assalamualaikum Ustazah. Mau bertanya kepada Ibu Nyai, mengapa orang Jawa itu kebanyakan takut punya hajat di bulan Syuro? Mohon penjelasannya.
0: Betul Mbak.
1: Kemudian Bu Astuti di Tenggilis Mejoyo begitu ya. Assalamualaikum Ustazah, saya Ibu Astuti mau bertanya. Oh sama ya. Mengapa orang Jawa takut punya hajat di bulan Suro? Terima kasih. Silahkan Ustazah.
0: Terima kasih. Yang pertama dari Bu Isti ya.
1: Iya, Bu Isti Haro.
0: Bolehkah kita dimintai, Mbak?
1: Iya.
0: Dimintai doa
1: oleh orang lain.
0: Untuk orang lain yang sakit. Ya. Jadi Bu Isti, dalam penjelasan itu begini, boleh kita berwasilah doa. Wasilah doa itu hanya diperbolehkan tiga hal. Yang pertama, wasilah pada Rasulullah. Makanya Bu Isti setiap berdoa itu awali dan akhiri dengan membaca sholawat Nabi. Nah itu, karena tanpa sholawat pintu langit belum dibuka. Mbak Bresti dan seluruh pendengar ya, awali dan akhiri dengan sholawat Nabi. Dan perintahnya membaca sholawat hanya dicatat saja di surat Al-Ahzab ayat 56. Itu karena waktunya terbatas kami sebut aja ayatnya ya.
1: Nah,
0: lalu wasilah yang kedua doa kepada siapa? Terhadap amal solehnya. Nah, ini seperti di zaman Rasulullah pernah menjelaskan sebuah cerita tiga pemuda yang terperangkap dalam gua itu masing-masing punya amal soleh, yang satu berbakti ke orang tua, yang kedua adalah memberikan pelayan yang sebetulnya dia sudah keluar, gajinya belum diambil, digunakan untuk usaha. Lalu usahanya berkembang, setelah usahanya berkembang, pemuda itu datang, maka hasilnya itu diberikan semua. Ya Allah, itu semua aku lakukan karena Allah. Ada pemuda yang ketiga, tidak melakukan zina, takut kepada Allah. Dibatalkan, ya Allah, jikalau amal saya, engkau terima. Tolong bukakan pintu gua. Dan itu Allah membukakan pintu gua itu. Jadi wasilah itu sarana, yaitu melalui amal solehnya yang kedua. Yang ketiga, yaitu melalui doa orang yang masih hidup. Contohnya doa anak, orang tua kepada anak. Biasanya anak itu kalau melakukan pernikahan, ada ujian di sekolah, itu selalu nyuwun pangestu, mohon doa orang tua. Termasuk kalau ada pernikahan itu mohon doa restu. Berarti kan mohon doa orang yang masih hidup. Yeah. Jadi jangan mohon doa pada orang yang sudah mati. Nah begitu, begitu Bu Isti. Jadi boleh, tapi tadi ada pertanyaan, apakah doanya kepada orang yang sudah doa orang kepada mendoakan orang yang sakit, Mbak, maksud saya ya. Begitu. Nggih, itu Bu Ibu Isti bisa dicatat doanya di surat Al-Anbiya ayat 83. Ini doanya Nabi Ayub, Mbak Isti. Mbak Farasti, doanya Nabi Ayub. Dan ingatlah ketika Ayub, ketika ia menyeru pada Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang dan Maha Murah, Maha Murah dan Maha Kasih Sayang. Demikian Bu Isti ya, tadi yang menanyakan doa untuk orang yang sakit. Maksud dalam, boleh kita mendoakan saudara kita yang sedang sakit, mohon disampaikan doanya Nabi Ayub alaihissalam. Lalu Nyun Sewu, ini tambahan juga, kalau minum obat itu Mbak Fresti, itu biasanya kan cuma Bismillahirrahmanirrahim.
1: Betul, selesai.
0: Mohon ditambah wa idza maridtu fa huwa yasfin. Apabila aku sakit, aku, Allah yang menyembuhkan. Itu di surat As-Su'ara, surat nomor 26 insyaallah, ayatnya 80 pasti. Jadi menawi ngunjuk obat tidak hanya bismillah tapi ditambah wa idza maridtu fa huwa yasfin. Jikalau aku sakit, Dia Allah lah yang menyembuhkan. Demikian Bu Isti, semoga sehat selalu. Dan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Lalu Bapak Roni ya, dari Bacot ya.
1: Pak yang, Roni dan Bu Astuti, karena pertanyaannya sama Ustaz.
0: Dulu itu memang, itu dulu ya, belum banyak majelis taklim Pak Roni. Itu banyak yang kalau suro itu ojo ndugawe. Bulan sial, bulan prihatin gitu. Maksudnya jangan berhura-hura ketika bulannya itu bulan mulia, hura-hura yang negatif begitu tentunya. Nah dalam hal ini ternyata setelah adanya majelis taklim, justru bulan Syura menika bulan yang dimuliakan Allah, pedomanipun ada di surat At-Taubah.

0: Al-Baqarah ayat 36. Jadi justru adanya kita menambah ilmu seperti mendengarkan mutiara pagi di pagi hari ini, kita jangan sampai pengetahuan yang salah itu tersalah. Maka ternyata justru menurut ajaran Islam, bulan Muharram bulan yang dimuliakan Allah. Jadi monggo mau punya hajat, mau pernikahan, mau khitanan, monggo. Ya, karena biasanya liburan tuh musim punya hajat khitanan, Mbak, berarti.
1: Ya,
0: mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan.
1: Kita ke penelpon selanjutnya, Ustazah. Ini ada dua penelpon, jadi antara WhatsApp dan juga reguler biasa ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Baik.
2: Halo.
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Rohma. Dengan Bapak siapa di mana? Iya. Di mana,
2: ya,
1: Pak?
2: Sama ya. Pak Suko Irianto.
1: Pak Suko Irianto. Priyan. Baik. Silahkan Bapak. Dari mana, Pak?
2: Pak Suko Irianto Krian.
1: Krian, baik. Silahkan. Monggo silahkan Bapak.
2: Dari Krian, Pak Suko Irianto.
1: Baik. Mungkin karena feedback ya. Iya, silahkan
2: Bapak. Ini kali sinten nih, ngirim feedback.
1: Iya, ini dengan Ustazah Dutrangga Hajahaniah ya.
2: Oh, Mbak. Dari Pro 1, dari
1: Surabaya. Surabaya ya. Betul, betul Bapak. Hari ini kita akan berbincang soal amalan utama di bulan mulia atau Muharram. Monggo silahkan.
2: Iya. Ini yang kamu tanyakan.
1: Baik.
2: Salam kenal. Salam berjenengan Mbak Besti.
1: Nggih, Bapak.
2: Salam.
1: Iya, silahkan. Monggo.
2: Salam.
1: Iya, pertanyaannya Bapak langsung.
2: Nggih. Mohon izin tanya, Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Oh, Ustazah.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke. Saya baca di kitab suci Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat ke-18. Itu menyebutkan sesuai firman Allah, seperti sumum, bukmun, umyun, wahum la yarji'un. Di sini disebutkan soal masalah mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. Maksud saya, yang dalam arti surah ini, di ayat 18, tidak dapat kembali, itu maksud kembali mau yang dilakukan keburukan atau kebaikan. Ya, kebaikan otomatis dia nggak bisa kembali ke jalan ke yang benar. Namun di selain itu ya pasti akan berlawanan, dia akan lari ke maksiat. Ya, ini yang saya maksud, saya tanyakan di matang penyelenggan. Mohon pencerahannya, Ustazah, maju sembahniun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, Bapak.
1: Iya, kita bergeser ke telepon selanjutnya, Ustazah, ya. Terima kasih sudah menunggu. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo. Iya. Assalamualaikum Mbak Festi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Mimi, monggo silakan.
3: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mau bertanya Ustazah, izin bertanya. Puasa yang paling baik setelah Ramadan adalah puasa yang di bulan Muharram. Yang saya tahu itu ada yang puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Ada lagi yang 9-10. Ada lagi yang 9, 10, 11 atau 10, 11, 12. Mohon pencerahannya, apakah boleh satu bulan penuh puasa di bulan Ramadan, di bulan Muharram ini saja. Gitu aja, semoga Ustazah dan Pak Besti diberi sehat.
1: Amin.
3: Semoga pagi ini ilmu yang diberikan Ustazah barokah.
0: Amin.
3: Amin. Amin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mimi. Saya langsung ke Bu Hartini begitu Ustazah ya.
0: Apa disiap dulu? Oh iya. Bu Hartini dicatat dulu.
1: Iya, saya sudah mencatatnya begitu ya. Ada Ibu Hartini. Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam.

0: Mau bertanya begitu ya, bolehkah puasa bulan Muharram itu 3 hari, tanggal 9, 10, dan 11 Muharram? Kenapa bulan Muharram ini disebut bulan lebaran anak yatim? Dan apakah menyantuni anak yatim setiap bulan Muharram dihitung amal jariah? Baik, terima kasih. Silahkan Ustazah.
1: Yang pertama tadi dari Bapak, siapa ya yang menanyakan surat Al-Baqarah ayat 180 ayat 18 maaf iya. Ayat 18 apa yang dimaksud sumum bukmun umyung fahum layar jiun. Sebetulnya ini orang-orang kafir itu maaf itu nanti di hadapan Allah telinganya seperti tuli, lalu matanya seperti buta, dan tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Maksudnya itu, nyun sewu Bapak, namanya petunjuk itu memang dari Allah. Cuman manusia harus berusaha mencari petunjuk itu dengan talabul ilmi. Talabul ilmi, mencari ilmu supaya kita tidak tuli telinga kita. Ini sebetulnya telinga dalam arti tidak yang non fisik, Mbak Kristin. Itu maksudnya kalau kita tidak mencari ilmu, otomatis tidak tahu kebenaran. Nah, jadi sarana untuk mendapatkan kebenaran itu adalah ilmu. Lah ini dulu, maaf, kalau orang Jawa itu lek dijenggongi asu itu ngomong sumum bukmun. Itu supaya anjingnya enggak jenggong. Sebetulnya itu karena amalan yang dari orang tua dulu itu supaya tidak dijenggongi anjing itu bacakan sumum bukmun supaya mulutnya bungkem, telinganya tuli. Nah, sebetulnya itu gambaran orang-orang yang satu kafir, dua kalau kita tidak mencari ilmu otomatis tidak akan mendapatkan petunjuk. Jadi petunjuk dari Allah nyun sewu Bapak, ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Yang langsung berupa akal yang sehat. Karena dengan akal yang sehat itu kita dapat membedakan yang benar, yang salah, yang baik, yang buruk. Nah itu, maka petunjuk yang secara tidak langsung dan harus kita pelajari yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang tidak ingin sesat selama-lamanya, maka aku tinggalkan dua perkara, pedomanilah Al-Quran wa Sunnati Rasul. Saya kira demikian Bapak. Ini tadi pertanyaan dari Bapak
0: Suko.
1: Pak Suko. Yeah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Pak Suko juga sehat selalu ya.
0: Baik.
1: Terus selanjutnya
0: Bu Mimi.
1: Mm-hmm. Bu Mimi tadi menanyakan apakah boleh puasa itu 1-10. Nyun sewu menikah memang ada ya pro dan kontra. Artinya yang pro, yang namanya puasa kan baik aja.
0: Baik.
1: Karena dengan puasa itu dapat mengendalikan marah, mengendalikan maksiat, perbuatan dosa. Maka boleh-boleh saja karena puasa tersebut adalah selalu memberikan dampak yang positif. Kalau itu dilakukan 1-10. Hanya saja Ibu Mimi, yang paling utama itu tanggal 10 Muharram, karena Rasulullah dawuh saumu yaumi arafah yaumi asyura yukafiru sanatan madiyah. Siapa yang berpuasa di hari Asyura dapat menyebabkan terhapusnya dosa 1 tahun. Nah, yang tanggal 9 itu di hadis yang lain Rasulullah bersabda, seandainya tahun depan aku masih ada umur, maka aku anjurkan kepada umatku agar berpuasa. Nah, supaya tidak sama dengan orang Yahudi. Ternyata Rasulullah tahun depannya sudah wafat.
0: Baik.
1: Maka bagi yang berpuasa, mboten napa-napa tetap baik, karena walaupun Rasulullah sudah wafat, belum sempat melaksanakan, tapi sudah berpesan. Nah, adapun yang 10-11 yaitu tadi pedomannya sekali lagi Bu Mimin, supaya tidak sama dengan orang Yahudi. Karena waktu itu Rasulullah hijrah itu melihat orang Yahudi berpuasa. Loh, kenapa kalian kok berpuasa? Ya Rasulullah, karena hari ini merupakan hari kemenangan. Hari kemenangan Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Maka Rasulullah bersabda,

0: Da, oh kalau begitu aku lebih berhak menganjurkan pada umatku agar berpuasa. Kalau orang Yahudi saja mensyukuri dengan puasa, apalagi kita sebagai umat Islam. Demikian Ibu, boleh 1-10, boleh 9-10, boleh 10-11. Cuman yang paling utama tanggal 10-nya.
1: Baik, tapi kalau satu bulan penuh tadi yang ditanyakan
0: oleh... Oh, enggak boleh.
1: Oh, baik. Jadi ada
0: yang sama Ibu, kalau satu bulan penuh tidak boleh karena nanti menyamai Ramadan.
1: Baik.
0: Jadi bulan yang rajanya bulan itu hanya bulan Ramadan. Jadi yang diperbolehkan puasa satu bulan penuh hanya bulan Ramadan. Demikian nanti mungkin Bu Hartini.
1: Baik. Oh, kita ke penelpon terlebih dahulu ya. Ada siapakah di ujung telepon? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Bu Utri, apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah, saya bersama keluarga sehat. Mudah-mudahan Mbak Stacy sehat ya bersama keluarga di rumah.
1: Amin Allahumma amin. Jauh ini Ustazah dari Merauke.
0: Oh, subhanallah. Bu Utri ya?
1: Iya. Silakan Ibu.
2: Dari Merauke. Iya. Enggak menyapa dulu ya untuk Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Tadi apa judulnya, temanya Muharram ya?
1: Iya betul, amalan utama di bulan mulia. Silahkan.
2: Di bulan mulia. Iya, begini ini saja. Saya mau bertanya sama Ibu saja, bulan Muharram itu apakah bersamaan dengan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ataukah tanggalnya diundur atau dimajukan? Mungkin itu saja Ibu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bu Hartini terlebih dahulu begitu Ustazah ya. Nanti terlewat.
0: Iya betul. Menanyakan kenapa bulan Muharram disebut
1: lebaran anak yatim.
0: Lebaran
1: ya?
0: Anak yatim. Sebetulnya waktu kami duduk di perkuliahan ini sempat saya tanyakan juga kenapa menyantuni bulan anak yatim harus bulan Muharram. Sebetulnya tidak ada keharusan di bulan Muharram. Kalau bisa menyantuni anak yatim setiap hari gitu.
1: Baik.
0: Ini jangan hanya bulan Muharram karena anak-anak yatim itu membutuhkan makan juga bukan hanya bulan Muharram aja. Tetapi pedomane pun kenapa kok bulan Muharram untuk menyantuni anak yatim, karena di bulan yang mulia monggo berlomba-lomba menuju kebaikan. Salah satu cara memuliakan bulan Muharram yaitu memperbanyak amal soleh, salah satunya memperbanyak sedekah dan menyantuni anak yatim. Dan ayatnya sudah jelas, ara'aita allazi yukadzibu bidzikr, tahukah kamu pendusta-pendusta agama, yaitu orang-orang yang tidak mau menyantuni anak yatim. Nah, begitu. Mudah-mudahan Bu Hartini jadi kenapa kok lebaran anak yatim? Memang salah satu bulan mulia itu kita dianjurkan banyak amal soleh, dan salah satunya untuk menyantuni amal anak yatim itu Rasulullah bersabda, ana waqafilul yatim fil jannati hakadha. Aku kata Rasulullah dengan orang yang peduli terhadap anak yatim seperti ini. Rasulullah mengangkat telunjuk jari dan telunjuk tengah berdekatan dengan Rasulullah di surga. Semoga buat ini berdekatan dengan Rasulullah di surga.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin
0: ya Rabbal Alamin.
1: Baik. Satu penelpon lagi boleh Ustazah?
0: Boleh
1: ya?
0: Monggo.
1: Baik. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di mana ini Bapak?
3: Dengan Bapak Rahman Situbondo.
1: Baik, Pak Rahman, monggo silakan Bapak.
3: Dengan Bapak Rahman.
1: Iya, baik. Monggo, pertanyaannya Pak.
3: Oh ya. Iya, ya. Selamat pagi Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oh ya. Iya, kecilkan radio dulu. Saya mau tanya Ustazah, kalau bulan Muharram ini berpuasa dari 1 sampai 10. Yang saya tanyakan, kalau tidak bisa puasa akan tetapi memberi makan kepada anak yatim maupun kepada janda-janda. Jadi

0: hukumnya bagaimana, Ustazah?
1: Baik.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Jadi ke pertanyaan dari Bu Utri terlebih dahulu, setelah itu baru ke Pak siapa tadi? Pak Rahman di Situbondo ya.
2: Iya. Bu Utri menanyakan bahwa bagaimana kalau apa yang diundur tadi ya, Mbak ya?
1: Apa namanya? Kelahiran, apakah
2: kelahiran
1: Nabi Muhammad gitu.
2: Ini menyangkut dengan sejarah, jadi tidak bisa kita menjawab sebisanya, nggak boleh. Ini kita harus ngecek sejarah, Mbak.
1: Baik.
2: Jadi mohon maaf, Bu Tri. Ini, karena kelahiran Rasulullah yang jelas itu hari Senin pada bulan Rabiul Awal. Ini, Rabiul Awal, bukan bulan Muharram. Saya kira untuk kelahiran itu harus hubungannya dengan sejarah. Dan sejarah itu nggak boleh dikarang. Betul kan, Mbak?
1: Baik.
2: Mbak Anu, maka setahu kami, Bu Utri, kelahiran Rasulullah itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Hari Senin. Maka Rasulullah ketika Senin puasa, ya Rasulullah kenapa? Panjenengan Senin kok puasa? Karena itu merupakan hari kelahiranku. Yang jelas hari Senin di bulan Rabiul Awal. Begitu Ibu Sinten, Bu Utri. Lalu selanjutnya Bapak
1: Pak Rahman
2: itu Bondo. Inggih, bagaimana kalau tidak bisa puasa 1-10? Mboten napa-napa karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi beban melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi mungkin kesehatannya kurang fit, tidak bisa dipaksakan, artinya apalagi ibadah sunnah, ibadah wajib saja kita bagi yang tidak bisa puasa itu kalau sakitnya mendadak maka dibayar dengan puasa. Tapi kalau sudah enggak kuat boleh dibayar dengan fidyah. Itu kalau puasa. Maka dalam hal ini puasa sunnah Bapak, maka panjenengan tadi apa boleh diganti dengan menyantuni anak yatim. Sedekah sangat bagus sekali. Karena sedekah menika satu tolak bala rezeki semakin barokah. Yang ketiga, dengan sedekah itu semakin diberi ketenangan hidupnya, tidak cemas, gelisah, tidak stres, tidak gampang stres Mbak orang yang sedekah. Itu karena ada kebahagiaan tersendiri ketika kita bisa berbagi. Nah, bahkan dengan sedekah itu dapat menghapus dosa, Mbak pasti. Itu untuk Bapak Rahman, ya Allah. Ngapunten Bapak, nggih. Dengan sedekah itu dapat menghapus dosa. Bahkan nyun sewu, ini penting juga kami sampaikan pada seluruh pendengar, karena kalau kita ngapunten tidak senang berbagi alias pelit medit, maka dalam Al-Qur'an orang yang pelit itu sama dengan pelit terhadap dirinya sendiri.
1: Baik.
2: Itu di surat Muhammad ayat 38. Wa may yabkhul fa innama yabkhulu an nafsi. Siapa yang pelit sama dengan pelit terhadap dirinya sendiri. Mudah-mudahan motivasi sedekah ini dapat didengar seluruh jamaah, seluruh pendengar Pro 1 RRI yang sedang berjaring seluruh Jawa Timur. Mudah-mudahan jadi motivasi bersedekah dan ilmu yang bermanfaat.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustazah dan juga pendengar, begitu ini karena waktu juga mempersempit ruang gerak kita untuk bersua tidak terasa begitu. Mungkin sebagai penutup jumpa kita ada doa yang juga dilantunkan oleh Ustazah di kesempatan pagi hari ini. Monggo silakan.
2: Waktu kurang berapa menit?
1: Iya.
2: Iya. Muslimin muslimat seluruh pendengar RRI seluruh Jawa Timur. Marilah kita manfaatkan bulan Muharram ini untuk memperbanyak introspeksi, memperbanyak amal soleh, karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang tahun ini menjadi lebih baik daripada tahun kemarin, dialah orang yang beruntung. Siapa yang tahun ini sama dengan tahun kemarin, dialah orang yang merugi, berarti tidak ada peningkatan. Siapa yang tahun ini lebih jelek, na'udzubillah, dengan tahun kemarin, maka dialah orang yang celaka. Semoga kita tergolong orang-orang yang beruntung. Karena kita sangat berharap semoga tahun 1440

0: 48 Hijriah ini menjadi yang lebih baik. Semoga seluruh pendengar kita ditakdirkan panjang umur, sehat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, rezekinya semakin melimpah dan barokah, rumah tangganya barokah, sakinah mawaddah warahmah. Semoga anak cucu kita, keturunan kita, soleh dan solehah, menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dicatat oleh Allah sebagai calon-calon penghuni surga.
1: Amin,
0: amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma afina fi badana, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. La ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lantabur. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al awwala hadha yaumi salaha wa awsatuhu falaha wa akhiruhu najaha. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al akhya' minhum wal amwat. Allahumma hadha du'a wa alaikal ijabah wa hadzal juhdu wa alaikat taklan wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawakina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mbak Fresti atas pendampingannya, dan terima kasih pada seluruh pendengar yang sudah bergabung. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat menambah kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita sudahi untuk program Tiara Pagi berjaringan Sekor Wilnus 10 Jatim. Saya Frasti Oktra mengakhiri tugas bersama dengan Ustazah Dr. Anda Haji Hania. Beliau adalah pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya dengan topik amalan utama di bulan mulia atau Muharram. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
3: Kembali di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun berada. Selanjutnya, saya ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia pagi ini antara Jepang versus Swedia pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan pendengar, kita segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta.
4: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia. Selamat mengikuti.

Kapten Victor Lindelof di belakang, kemudian ada Isak Hin dan juga Gustav Lagerbilke. Di tengah mereka menempatkan Alex Berhardsen, ada Elliot Stroud, Yasin Ayari dan juga Gabriel Gudmundsen. Sementara sektor serang dipercayakan kepada tiga pemain mereka, yakni Anthony Elanga, Victor Gyökeres dan juga Alexander Isak. Di Swedia kali ini mengenakan kostum kebanggaan mereka, kebesaran mereka, yaitu kuning dan juga biru. Serta Jepang mengenakan kostum dan juga seragam kebesaran mereka juga, yakni berwarna biru dan juga celana putih. Swedia saat ini berada di sebelah kanan kami melaporkan, dan Jepang berada di sebelah kiri. Sesaat lagi kick off akan segera dimulai.

Pertandingan berlangsung dengan suhu yang cukup sedang, ini 23 derajat Celsius. Sudah dimulai pertandingan kali ini, bola dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Kick off sudah dilakukan. Bedol Zitterström langsung ke depan dia. Yang dituju adalah Anthony Alexander Isak tadi, namun berhasil diatasi oleh pemain Jepang. Namun kali ini serangan datang lagi dari pemain Swedia, yaitu pemain nomor punggung 24 Elliot Stroud, yang berhasil mengecoh dari Ritsu Doan tadi. Mencoba melakukan penetrasi dalam kotak penalti, namun berhasil dibuang saja bola oleh Kou Itakura, menghadirkan sepak pojok pertama untuk kesempatan pagi hari ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Jepang kali ini ada sedikit ketegangan di dalam area penalti Jepang kali ini. Ada sekitar 5 pemain Swedia berada dalam kotak penalti Jepang. Kali ini tendangan bebas akan diambil oleh